0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu.
2: Hanya Milton Pastilles.
0: Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
3: This is

0: Fortuna
1: FM. Memang genjreng, oi.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
6: Kita tanya masternya.
9: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
10: Chef Devina, apa yang bikin beda?
9: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
8: Oh iya?
9: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
10: Mau dong, Chef?
9: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
10: Mie-nya pipih dan kenyal.
8: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
9: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
10: Sedap.
9: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
10: Yes, Chef.
11: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
12: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Sangat delisia ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
11: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.

0: sepi dah.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food. Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
6: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
6: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk, Gure, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
8: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
9: Ada promo juga nih, Dek.
8: Apaan tuh, Bang?
10: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
10: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Hai. Sorry, Megandomani ya?
12: Iya, benar.
11: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
12: Apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
11: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
11: Wah, makasih banget.
12: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
11: Serius?
12: Iya.
11: Gimana?
12: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
11: Mana? Mewah juga ya wanginya.
12: Dan tahan lama.
11: Oh iya?
12: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
11: Wah, goals aku banget tuh.
12: Iya kan?
11: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
12: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
13: Wings Care.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini, engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Ya, dipancarkan langsung di Jalan Mangga Siji nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng rido pastian hanya. Kumaha damang sadaya Fortuna sadayana, mugia sadayana dipaparin kesehatan, kekuatan sareng sumanget. Waduh, dinten Minggu geningannya di enjing iya. Nah, samurasun pasina wilujeng sumping di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Sareng ayeuna merenanya soda Fortuna sadayana dina gupai pasundan anu bakal aya dugi ka jam 10 enjingnya, 2 jam kapayun. Sareng abdi di mana soda Fortuna sadayana anu bade request kawi-kawi sundana pasina di tungguan pisan. Nah, eta pokok namanya. Jadi bisa langsung telepon di 08 1 5 1 4 8 0 7 8 0 7, atanapi rido atau posting oge di Facebookna Radio Fortuna, atanapi anu bade komen-komen di WhatsAppna ge mangga pokok nama. Nyantos ngamun kitu mah urang langsung angkat ya panelpon pertama kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.

0: anjing, arido anu kaset.
1: Aya hatur nuhun pisan. Teh Melwa dinten Minggu geuningannya kudu semangat pastina kitu nya. Bari tah eta, bari ngupingkeun kawih-kawih Sundana.
0: Mumun ah,
1: kumaha kamari hujan?
0: Hujan.
1: Perjalanan pulang. Aduh, eta teh nya.
0: Hujanan dari ke bumi.
1: Ya ampun, masya Allah. Tapi ya penting. Alhamdulillahnya bisa silaturahmi kemarinnya.
0: Temelnya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirobbil alamin.
0: Iya, sambil
1: Benar.
0: Silaturahmi.
1: Tah etak geningan.
0: Dia secara rehat sadayananya.
1: Amin. Hatur nuhun pisan.
0: Ya silaturahmi denya idul.
1: Mudah-mudahan engkinnya, lamun misalkan eta mana. Temel, orang buat ram teh agen ya.
0: Tadi yang kita buat ramnya kata
1: siap, insya Allah siap Temel. Ayo request kawin awan atuh Temel.
0: Hoyong dasar jodoh.
1: Dasar jodoh
0: jorok.
1: Ti Eka Angelina sanes. Oh siap, kintuna kanggo saha Temel?
0: Intuna kanggo mai indungnya eta si kocak pokona mah indung teh. Sareng kanggo mama rindu, sareng sudah getitna di
1: antara
0: ama sareng teh kanggo Olivia. Teh Dela sareng Kang Budina.
1: Mohon.
0: Mama Indah, mama Nura, mama bungsu, mama Sa, mama Sipa. Teh Manonya kemarin alhamdulillah
1: Cejule, alhamdulillah.
0: Biasa tepang sarang Cejule, alhamdulillah.
1: Tah eta.
0: Muhun. Kanggo Teh Asti, Teh Citra, Teh Ranti, Teh Citra sareng Kang Pagrina. Mbak Yuni, Teh Yati Bali, Teh Anibar. Kanggo Manini sareng maminya hatur nuhun kamarinya. Aduh, alhamdulillah semoga Manini.
1: Amin.
0: Panjang yuswa ananya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun pisan pokona mah.
0: Nuhun. Hatur nuhun ta Manini. Tebih-tebihnya alhamdulillah tos dongkap.
1: Tah eta.
0: Kang Kang Egi sareng Mamah Dapina.
1: Nuhun.
0: Kang Oka Ayah Susanti. Waong diantos ulemana waong.
1: Wa iwong cenah. Panganten bakal jadi panganten.
0: Panganten waong.
1: Wah iwong
0: wah awang seorang kan pada pengantin di antus ulu mananya aridonya.
1: Ditunggu saja undangannya wah awang.
0: Tunggu Kang Dege, Kang Basar, Kang Amar Servis, Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Santana, Kang Api Udin Abah Anom, Kang Reja, Kang Ujeng Jay, sahurna bade naik, hayo Kang Ujeng di atas,
1: mangga
0: bade naik sahurna.
1: Mangga di atas.
0: Kang Adut, Kang Endang, Kang AM, Kang Oka Mama Enjes, Mama Andinya.
1: Permamahan.
0: TEH, Kang Joko, Abi Kundu, Kang Yusman. Sarang kanggo Ibu Atika, Neng Herana ya tetangi Mel.
1: Selamat kanggo pagi.
0: Kanggo Ibu Ipung Sapuro, Ibu Baleba, Pamaman Apero. Kanggo ka Ibu Liliana, Ibu Marwan sareng Pak Marwana. San ahapunten anu teka senggol manya ari doa.
1: Ampura badag pokona mah teh Mel.
0: Dikumkeun we ka sadayana nya mugia sadayana sing sararehat.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Panjang
0: yuswananya.
1: Mohon.
0: Spesialna Kang Aido.
1: Hatur nuhun.
0: Sehat-sehat sapapaosna.
1: Amin.
0: Doa sawang-sawang. Hatur nuhun Arido.
1: Sami-sami Teh Mel.
0: Assalamualaikum genjreng euy.
1: Waalaikumsalam genjreng euy. Hatur nuhun Teh Mel. Wah, sebagai penelpon pertama eta teh nya. Yuk, di pangkerena aya saha ieu halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gupai Pasundan Fortuna FM.
1: Genjreng euy. Wilujeng enjing Mama Rindu.
2: Wilujeng enjing oge Arido.
1: Wah, angkir mah. Tepat-tepang kamari teh dah hujan di bumi. Aduh, terjebak aku teh.
2: Iya. Kantor hiji deui
1: padahal Arido. Aduh, pas datang teh sisa teh cuman Teh Mel, si Mami, Manini, Mais. padahal mah.
2: Mohon alhamdulillah.
1: Tapi alhamdulillah.
2: Ayah
1: kena sisa. Tah, itu geningan mah rindu.
2: Mun eta we asa kirang lengkap gitu nya.
1: Ih, puguhan nya eta, aduh. Kan silaturahmi padahal mah.
2: Nah, itu. Mudah-mudahannya
1: kapan. Mudah-mudahan engkin mah, heeh.
2: Ya Yuswa bareng sehat.
1: Amin amin. Amin ya robbal alamin.
2: Ka tepang bala kecerakan deui.
1: Tah eta mudah-mudahan mah rindu. Mohon. Mangga tuh hayang kawin naon mah?
2: Ciremis nya.
1: Remis.
2: Ciremis.
1: Ciremis.
2: Oh. Ciremis.
1: Ciremis. Mangga kanggo saha?
2: Mohon. Urang teh mel wilujeng enjing oge nya, wilujeng kaprak-keprek. Kaos enjing keneh bari jujur we teu acan ibak oge nya urang biasa nerekel heula.
1: Tapi anggap teh mah marindu di Pasekon.
2: Nu mawi teh rada melenghoy jinten teh.
1: Oh, eta teh.
2: Kumaha paling dinya sami?
1: Sami geningan.
2: Acan dong tapi teh matahari teh. Teu acan aya Kang Surya.
1: Tah eta Kang Surya teh acan muncul. Bobo keneh.
2: Acan muncul Kang Surya na.
1: Leres.
2: Muncul geura sakedap deuk.
1: Tah mangga Kang Surya.
2: Teh olive oke haturan, baik isaturannya tinggal amar wata suta kempel kemari.
1: Mm-mm.
2: Lami itu biasa kempel.
1: Alhamdulillah geningannya.
2: Mamah sama mamah Nura, mamah Adit, mamah

0: Mami, saran papi nanya saran Pak Supirna pengen tentas.
1: Pak Supirna anu bobo kamari mah nunjuk bobo.
0: Terus kok Adamna Kang Adut Api Udin, mohon. Kang Basar, Ayah Susanti, Kang Santana, Kang Deden Bantas, Kang Budinya.
1: Mohon.
0: Waungnya nu bade panganten sareng Mamah Gilang nya.
1: Mamah Gilang nya? Duka tah
0: marindu. Oh, sareng Mamah Gilang tapi.
1: Mamah Gilang, mohon-mohon.
0: Mohon mudah-mudahan we nya sinjan ke naon hiji pasangan anu langgeng.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Anu mawadah warohmah nya.
1: Eta nu sama wa
0: akhir hayat
1: gitu. Amin. Amin.
0: Doa tipen sadayana.
1: Mohon laras.
0: Teu hilap we diantos ulemanana urang debring ka waong ya.
1: Mohon laras pisan. Laras pisan marindu. Kita tunggu.
0: Anak tori saya geuning.
1: Laras, laras, laras.
0: Nyanakin, nyanakin. Mang rupi-rupi lah gitu tah.
1: Mohon.
0: Sarupaning.
1: Tah eta, kita tunggu saja itu mah.
0: Mohon, kalau tak mar servis.
1: Mohon.
0: Raswa. Wa Aom. Wa Aom. Abah Anom ya, jeng-jeng oke. Okay. Mau Egi, sarang Mamah Devi.
1: Mohon.
0: Ini Akbar, Kang Oman Apero, Kang Oman Balon, Kang Pajri.
1: Kang Pajri.
0: Terus Kang Reja, oke. Okay. Terus Kang Pak Ben, Pak Ben sarang Bang Lennya. Ibu Juliana, sarang Bu Marwan, Pak Marwana, oke. Okay. Tehilap kah wargi Citoreknya, Kang Ambas, Wilujeng Enjing, mana Wilujeng Nguping, Sok di antas aslinya, nerekelnya.
1: Laras, laras pisan.
0: Terakhir nama Kang Kang Surya nya.
1: Ah eta.
0: Sok
1: gera muncul atuh nya. Heeh, Kang Surya.
0: Mades oge nya teh mano Bunda Acah aturan. Teh lela-lela.
1: Teh lela.
0: Utamikeun kaos sendal jepitnya
1: Bilujeng
0: Enjing. Selamat pagi Kang Arido, Bilujeng Mancendang.
1: Terima kasih banyak.
0: Damang sapapaosna.
1: Amin, sawang-sawang merindu.
0: Rezekina.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, assalamualaikum.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Mamah rindu. Ta cobanya hiji deui. Sate acan diputerkeun kawih-kawihna mangga. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pai pasudan Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng euy, ulujeng enjing.
2: Sampurasun.
1: Ceu Jule. Waduh, semangat
2: euy. Atuh rampes, atuh Jule sampurasun.
1: Oh, rampesnya. Heeh nya, bener. Aduh jadi hilap kan.
2: Aduh, sakit itunya.
1: Rampes, rampes, rampes Ceu Jule.
2: Beres ieu, beres TFD heula, langsung menggogoran.
1: Oh.
2: Bari istirahat.
1: Bari istirahat. Tah eta, bari nyantai.
2: Tah kitu.
1: Teu cakak cike eta teh nya bari ngopi teh eta.
2: Bari ngopi bari udun heula. Cakak cike mah beres-beres.
1: Moal beres-beres nya eta. Aduh.
2: Kamari mah rada jaim teu berani di dieu.
1: Oh emang teh mano Ceu Jule emang bari ngebulnya Ceu Jule?
2: Ngebul atuh asa ngebul mah.
1: Oh atuh gaya atuh naha atuh kamari teh ngebul.
2: Isin jaim pan.
1: Aduh iya saat kayak gitu mah.
2: Izinku casing pan.
1: Izinku casing. Padahal mahnya nyantai.
2: Iya teman kita itu untuk iya teman oge rada telatnya. Pan di Karamat oge sami hujan.
1: Karamat pasti ta. Soalnya di Tanjung Sari ge hujan ya teh.
2: Janjian teh ka tos kapa yungan janjian ka Karamat janjian ka Fortuna telat.
1: Ah pantes. Oh pantesan sore atunya.
2: Mohon kami di ngabatalkeun ieu kumaha ngabatalkeun di Karamat kan udah duluan udah dipayun yang ngajanjikeun
1: ajaan
2: kan enak
1: terus leres leres pisan
2: supados raos kumaha gitu
1: tah eta alhamdulillahna geuningannya
2: aya momenna alhamdulillah ah do teh mana mah teu tiasa ieu nya Ceu Jule mah teu sapertos anu sanesnya ngadumah
1: oh sabios wios atuh silaturahmi mah pokona mah
2: kitu mohon
1: pisan
2: alhamdulillah geuningan sadaya anak kru sareng etan aja welcome banget.
1: Wah hatur nuhun pisan pokoknya nama Ceu Jule kamari.
2: Ya mungkin upamnya aya off air di Sukabumi mah geroan deui.
1: Oh siap siap. Siap Ceu Jule.
2: Bukan Ceu Jule siap jadi pasukan hore.
1: Jadi cheerleader.
2: Gitu.
1: Siap.
2: Alhamdulillah do tina pengalaman off air nya sabeberapa kali ku pernah ngiring aya pengalamanna kitu nya pengalaman. Belajar diajar naon cara mencari uang, belajar market cara market teh kumaha
1: gitu. Okay.

0: Eh,
1: aja
0: marketplace
1: pergi
0: gitu.
1: jalan. Nanti sanes buat tuh uang, tapi kan pengalaman heula diajar
0: nah heula. Tah bener, ilmu mah data berat di bawahnya cejulenya.
1: Mohon gitu.
0: Puguhan.
1: Pengalaman dina masak geningannya.
0: Leres, leres.
1: Didinya teh cejule tiasa masak, paham masak.
0: Oh, eta teh tuh kan ilmu mah di mana we geningannya.
1: Biasanya di pabrik, pas geningan. Target kualitas gitu saya itu
0: intinya. Tah eta. Ari
1: kalau bah masak tuh cek kejule oge. Bios ayeuna janten karyawan suatu saat.
0: Jadi bos, karyawan. Punya karyawan. Wah, amin itu amin
1: minimal
0: amin.
1: Bisa jadi bos buat diri sendiri.
0: Oh gitu, iya tuh, menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Eta.
1: Jadi ngobrol. Jadi kayak itu kan dia.
0: Atuh sok mangga atuh kawin hoyong naon cejule.
1: Pokoknya kawinnya mah yang iya we.
0: Naon teh ya?
1: Naon teh kawinnya? Naksir.
0: Naksir. Naksir ti Darso.
1: Mohon tak
0: etak. Oh mangga. Itu anak kanggo saha?
1: Kanggo nu nembenya Mamah Rindu.
0: Mamah Rindu.
1: Tenggalana. Iya mah demal protes. Oke. Kemanggo truk.
0: Mangga pokoknya masuk.
1: Kanggo Aren, kanggo Alif, kanggo Bunda Aca, kanggo Mama Siva, kanggo Mama Nura,
0: Leres.
1: Mama Indah, Kang Surya, Abah Anom, Api ditunggu Pi, di antos Pi, hayo Pi.
0: Api mangga.
1: Jejule mah milik bersama. Tenang we.
0: Mangga mangga.
1: Kanggo Ayah Susanti.
0: Muhun.
1: Tadi Yuni.
0: Teh Yuni.
1: Kang Maman Apero. Terus
0: Ujeng Jay,
1: Pak Iis, Manini, Mami, hatur nuhun kemari tos tepang.
0: Hatur nuhun, muhun, laris bisa.
1: Muhun, terus kanggo tadinya. Oh. Ngebleng
0: eng.
1: Ditawa.
0: Iya was, si Jule.
1: Besial we.
0: Mangga.
1: Kanggo Rido.
0: Hatur nuhun.
1: Sehat, pinjatan orang sukses.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Sawang
1: sunah. Amin. Dina mencari rezeki ikhtiarna.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Hatur nuhun tos ngahibur Cejule.
0: Hatur nuhun oge Cejule. Hatur nuhun pisan.
1: Salamnya ahna mah tetep wae kanggo Cejule sareng keluarga.
0: Beserta ucing-ucingna.
1: Mau protes tapi.
0: Mau. Mangga mangga Cejule.
1: Sabiasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun oge Cejule. Wah, ieu teh anu request teh atos seueur geuningannya mantak urang langsung puterkeun wae kitu nya Soda Fortuna. Tah geuningan Kang Surya atos muncul geuningannya jadi bisa moyan heula nu bade moyan bari nyaneut ngopi. Aduh, sareng gorengan pisang goreng teh geuningan. Oh, mantap. Yang terus dari kita mas ada Fortuna sadayana tong kemana-mana tetap di Gupai Pasundan Fortuna FM genjreng euy.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Cares.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh iya?
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minya pipih dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delicious ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wingsfood.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Asik, kita di pantai.
5: Panas tahu.
7: Aduh, kalau panas gini minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
7: Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
12: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru, rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
9: Seger. Chill abis.
7: Air kelapa mudanya, real cuy.
9: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
13: Just Juice kelapa muda, just.
12: rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
4: Dari Wingsworth.
13: Glitter, break dulu yuk.
14: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
15: Yang pedes-pedes pasti enak.
16: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
17: Yang pedesnya bombastis kan.
18: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
16: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
18: Siap dong, mau-mau.
19: Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
16: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
19: Ada topping kris-krisnya.
18: Wah, bener rasanya yummy.
17: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
19: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
17: Yuk, Gure, let's start.
20: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
7: Sepi dah.
10: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
10: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
10: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
20: Siap, cantik.
10: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
10: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
10: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
21: Cucian numpuk.

0: Sorry, Megandomania?
1: Iya bener.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

Salam 10,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Yap, saudara Fortuna sadayana masih di Gopay Pasundan sareng Rido, tapi sate acana di karena requestan anu tina telepon, jigana urang cobi bacakeun anu atas komen-komen dina Facebookna Radio Fortunanya. Ya ti Kang Ujeng J. Wah, Belujeng Enjing Kang Ujeng J. Gopay Pasundan Fortuna FM genjreng euy. Belujeng Enjing Arido hoyong kawihna tembang cinta ti Nining Meida. Ngintun salamna kangge Teh Mel, Mais, Pak Ben, Teh Mano, Teh Marin, Waong, Ibu Ipung, sareng sadayana nu nuju ngupingkeun. Hatur nuhun Arido genjreng euy. Sami-sami Kang Ujeng J. Cobinya urang pilarian heula kawihna.

0: Tembang cinta ti nining meida nining meida atau segeningan kaung jeng jengnya. Nah, terus teh aya Teh Fitri Hariati Fitri oge. Ye gup aya Pasundan Fortuna FM genjreng euy. Teh Fitri imut cikaret hoyong kawihna emut bae. Sayang spesialna kanggo anakku tercinta, paling sayang spesialna kanggo suami bawel A Erwin Ijem anu nuju damel di Brunei. Kanggo Rido Wilujeng Enjing ucapana genjreng euy, digenjrengkan Teh Fitri. Hoyong emut bae. Oh, emut bae ka Kang Erwin menenanya tak acan mulang-mulang mana Teh Fitri. Siap, hatur nuhun Teh Fitri emut bae atos di pilarian jeung kapendak nian ayahnya ieu. Nah, terus teh aya ti Aminah oge ieu. Arido hadir di palih caringin hoyong kawihna Cikopi Reng Bala. Hatur nuhun di genjreng euy. Sami-sami teteh cobi urang pilarian. Cikopi benernya enjing-enjing tadi teh da si Kang Surya, Kang Surya. Matahari teh sudah menyinari ya teh, tapi aduh eta deui geuningannya nya wios atuhnya kitu mah. Cikopi jeung bala-bala teh geuningannya ari kitu mah. Nyantos atuh ari kitu mah langsung urang cobi di telepon aya sahaya. Hiji deui batinya anu nelpon. Oke, langsung urang puterkeun kawihna. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Upai Pasundan Fortuna FM genjreng Gaido.
0: Genjrengkeun. Nya atuh leres.
1: Punten kamari teu eta ka.
0: Apa teh ya?
1: Teu mau ini
0: oh, nya eta nu jadi WC geuningan
1: ieu teh kabani nu teh pangwatos jeung we
0: mohon mohon oh sawios mais
1: puntennya
0: oh sawios sawios hatur nuhun kamari oge mais atos dongkap geuningan jadi bisa silaturahmi
1: di eta kondisikan we ka ditu ka dieu gadagidik
0: dikondisikan gadagidik bener pisan
1: kanggo ka barudak kanggo ka pan ayam manini.
0: Ayam manini ya. Muhun
1: manini,
0: ayam
1: manini. Manini manini manini.
0: Jadi jingle teh eta mah is. Jadi jingle kita teh manini manini gitu teh.
1: Manini manini. mami papi.
0: Muhun
1: leres pisan.
0: Cejule
1: Olimpia Senja mari.
0: Leres teh meloge.
1: Bang Ujeng. Bang Len,
0: Bang Len,
1: Bang Anjas,
0: mohon.
1: Sarang sahadeunya AM, AM, sarang Wen di tahu.
0: Leres, tapi kawihna teh acan ieu teh.
1: ADG jeung eta ieu tah.
0: Mais,
1: ieu tah, anu noen tah.
0: Heeh. Kawihna naon teh?
2: Naon
0: teh? Halo?
1: Dua lalaki cenah.
0: Dua lalaki. Waduh, maruk aing dua lalaki.
1: Ah. Kenai atuh dina hayalan mah.
0: Oh nya tuh. Hanya hayalan saja pokoknya mah.
1: Hanya hayalan saja. Yang penting 10 oge. Hayalan mah.
0: Asalkan ulah direalisasikan lah eta mah.
1: Ya iya.
0: Ah eta geuningan. Mangga sok dilajeng. Ya. Lanjut
1: silakan. Itu betul. Bos Kembang kena di itu tetap ya emak tadi Palasari anu ngagege Palasari
0: oh anu ngagege Palasari mohon mohon mohon
1: ilunya enjing tak bikin tun tak emak
0: tuh emak isnya
1: kita weta mama Sia meren di dieta
0: mohon
1: tentang ite kamu anu kamari yewe nya kasadayana tak
0: ya
1: kak manini manini
0: manini mohon
1: mungkin mah orang kabumina lah main kabumina
0: kaparung kudanya
1: mohon ke Parung Kuda
0: mohon mohon
1: gue dari ayah mobil seer mobil iya anu batur
0: seer anu batur itu
1: mau ke seer ya gaduh nomor 10
0: selabin tanah selabin trek na itu mah
1: mohonnya mohon kanggo kasadayana waktunya
0: mohon mangga mangga
1: atur nun aidonya assalamualaikum
0: waalaikumsalam
1: oh iya weh ebe ya nu
0: oh.
1: Di gaduh kawasan
0: ya oh atuh mohon mohon ujung enjing siap sami sami
1: atur nun assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun mais. Nyantos atuh ari kitu mah urang puterkeun deui kawih-kawihna anu tadi atos di request di komen-komen Facebook sareng tadi aya tah Mais anu beruntung nian hiji tina telepon. Aduh, ieu rame geuningannya enjing teh geuningan dina requestan kawih Sunda di Gupay Pasundan. Tapi pastinya tong ka mana-mana tetep di Gupay Pasundan Fortuna FM. Genjreng euy.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Assalamualaikum, Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Nya, saudara Fortuna sadayana masih di Gupai Pasundan pasti nanya. Ta satu acana merenan orang. Tarima telepon deh, dua anu nelfon, dua anu komen-komen tina Facebook pasti nanya. Entah satu ek itu mah langsung orang angkat sahaya. Halo, sahaya, sahaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gupai Pasundan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng.
1: Anak tere ini. Itu tadi dicuekin aja.
0: Oh, bukan dicuekin teh aren, geningan banyak.
1: Dimulai itu tuh, dimulai ngawitan nanti.
0: Apa teh?
1: Gening ih sesorodotan
0: weh. Atuh eta teh.
1: Pasep mah menit teh larak liriknya kepayu.

0: gitu mah. Sok pokona mah.
1: Hatur nuhun atuh doa anu paling sayana.
0: Hatur nuhun siap. Amin, amin, amin ya robbal alamin teh aren pastina atuh.
1: Mun kawin mah hoyong ieu aa.
0: Naon teh?
1: Hoyong pamit telepatnya hayang simut nuramoan.
0: Simut.
1: Nuramoan tipe meget nih.
0: Sia.
1: Buka bisanya
0: ya, coba kedap. Urang cek heula. Oh aya, Kanggo saha eta teh?
1: Nuhun. Aturana mah wilujeng wayah kieu majeng ka siang nya.
0: Heeh.
1: Sadere Fortuna nuju Maranco.
0: Muhun.
1: Anu teu noel mah mah di toel tadi geus hilap karen anu tos pata panggih hilapeun geuning nya. Karen mah bade ka ieu we nu gaduh juragan lele teh jule nya
0: anu paling setia. Heeh.
1: Aturana wilujeng siang mudah-mudahan sehat sapa posna teh jule hateur nuhun sapa anak.
0: Muhun.
1: Kanggo kamaninina oge nya aturan geus anu aren tacan patepang mudah-mudahan we suatu saat mah tiasa patepang.
0: Leres, aya mau menanya.
1: Muhun kaok ka mami papihna oge aturan.
0: Muhun.
1: Teh Citra Kang Pajri, Teh Olivia Senja, kanggo ka Bunda Aca nya, kaok ka mamah itu tuh. Si Pa, kanggo ka Kang Aem, Kang Bayman, kanggo Kakang Mus Mulyadi, Kang Irfan Nyemplung, nah ogenya kanggo ka Teh Nina nu gaduh Cibadak, kanggo ka Kang Basar, kanggo ka Mama Sampo Nuro, hatura diangkat naikna po. Muhun kanggo ka ieu teh, Kang Heru Libra, Kang Deden Bantos, Kang Deden Gembolnya.
0: Leres.
1: Kanggo ka si Uate bade ieu nya, panganten milujeng atua mudah-mudahan we nya.
0: Waong, waong.
1: Ieu enggal pangantenna sing samawa sakinah mawaddah warohmahnya we nya.
0: Amin, ya robbal alamin.
1: Mudah-mudahan sing seueur milujengna wae sehat sapa posna wae.
0: Sing lancar pokona mah.
1: Muhun, waiwong nya.
0: Waiwong. Cek Bang Hari, saur Bang Hari mah.
1: Cek takutnya sareng si Embebna, anu alim di Batnamina sok we tawi lujengnya
0: nyalayakeun mana.
1: Kanggo ka eta sate Kang Surya,
0: muhun.
1: Kang Adut, Api Udin, Kang Budina oge nya, Teh Yuni Tanjung Sarina.
0: Leres.
1: Kanggo ka Baon acara Sunda mah sok ngarupingkeun Abada Resa.
0: Oh, eta geningan seueuran.
1: Kanggo ka sadayana we aah.
0: Mangga Teh Aren.
1: Teh Nurma Purabaya nya
0: sarang. Oh, nya, leres.
1: Kang Endang. Teh Lisnana oge tah aturan ujung enjing di atas naikna teh. Kanggo ka sadayana we aah nya.
0: Siap Teh Aren.
1: Pang-pang pingpingna aah. Kanggo ka Arido we anu kasep anu bager nya.
0: Hatur nuhun.
1: Tuh
0: sahur. Sahur Teh Mel.
1: Amin,
0: amin ya robbal alamin.
1: Sukses ah sagala ka hoyongna.
0: Amin, sawasulna amin, amin.
1: Amin paling dedehnya anak ka kasino cane sareng ecenya.
0: Heeh.
1: Hatur nuhun aah ka iring cariosanana ku Bayi Pasundan Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh sahur Teh Mel geunian hapunten Aido ka Teh Aren punten Mel teu nyenggol hilap. Tuh sanes eta berarti hilap ku sabab hilap Teh Aren. Ah kitu pokona mah. Nya sok di pangkerena ESA ieu. Halo.
2: Assalamualaikum. Lupa Pasundan. Tau ka
0: Sok, Kang Joko, sok. Oh,
2: iya, FM genjreng.
0: Genjreng, atuh setiasa gini, eta babasana.
2: Iya, apaan didangukan heula.
0: Ah, eta teh saran ti Bang Hari teh kudu kitu, Kang Joko. Nah,
2: kan kudu kuliah heula, Bang.
0: Kudu kuliah heula, bener. Nah, kudu gitu. Kudu dikader heula, yo.
2: Nah, gitu.
0: Kang Joko, lo jeung enjing.
2: Sawang
0: Sulna, Kang Joko, kumaha ieu teh bade kawin naon dinten ayeuna teh?
2: Kawinna ieu nya.
0: Naon teh?
2: Berat gitu lah, di istrinya.
0: Berarti ade Astrid.
2: Ya eta.
0: Oh nya, mangga siap kintuna Kang Gosa.
2: Jadi berat gitu lah.
0: Oh jadi berat cenanya.
2: Berat. Gitu lah.
0: Berat. Mangga.
2: Dikin-kin Nuh namanya mau ditenyenggolnya.
0: Teh Aren tuh kade hilap.
2: Tenyenggol nuh namanya tehnya. Udah melupakan you teh ke ayam.
0: Oh you sudah melupakan ke ayam. Teh Aren jena tuh. Kang Joko.
2: Teh Julenya.
0: Terus
2: Teh Mel. Terus Teh Ranti.
0: Teh Ranti.
2: Muhun. Buat kangge sadayana.
0: Sadayana we nya mangga.
2: Pang-pang nama pangintennya. Karido we.
0: Hatur nuhun.
2: Sehat sapaan.
0: Amin, sawangsulna amin.
2: Ucapan nama Balduna genjreng euy.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Joko. Nah, sesuai kesepakatan tadi merenanya sudah Fortuna tah cobi. Tadi dua penelpon atos aya jadi ieu anu komen-komen dina Facebook nage urang bacakeun nya anu

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh iya?
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipi dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, yes, Chef.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Anak Delicia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
8: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
5: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
10: Dari Wingsfood.
5: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wingsfood.

0: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
5: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
6: Ada promo juga nih, Dek.
5: Apaan tuh, Bang?
7: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
4: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
1: Glitter, break dulu yuk.
9: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
10: Yang pedes-pedes pasti enak.
1: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
10: Yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
9: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Ada topping kris-krisnya.
10: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
9: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
10: Yuk, glitter, let's start.
11: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
12: Hai. Sorry, Megandomania.
13: Iya benar.
12: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
13: Oh,
12: apalagi
13: ya?
12: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
13: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
12: Serius?
13: Iya.
12: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
12: Wah.
13: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
12: Mana? Mewah juga ya wanginya.
13: Dan tahan lama.
12: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
12: Oh.
13: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
12: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
12: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
14: Wings Care. Everybody in the house, clap your hands up.
15: 90.7 Kantor Sport.

Ya, 80,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Sada Fortuna sedayana geningannya atau rengse dina program Gupai Pasundan. Pastina hatur nuhun anu atos komen-komen sareng request-request tadi tina telepon atau napi WhatsApp, komen WhatsApp sareng komen-komen Facebookna. Ya masih aya hiji deui requestan ti Teh Nurma nya anu tacan diputerkeun nyaeta Engkang. Nah, rengse closingan pasti orang puterkeun kawihna sareng oge tong hilap tong kamana-mana oge karena rengse ieu bakalan aya Fortuna menggoda anu bakal dipandu ku Mbak Ispa sareng Sulis. Nyantos ari kitu mah Rido pamit hatur nuhun kanggo sadayana hapunten bilih aya bahasa tanapi pangucapan anu kirang sae. Ridong haturkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 10 pagi, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.

dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini, engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minggu siang.
1: Iya. Hari ini teh hari Minggu lagi ya.
0: Gak kerasa ya, baru kemarin.
1: Cepet banget. Tanggal berapa sekarang teh? Tanggal 17.
0: Betul, 17 Mei 2026. Bentar
1: lagi mau lebaran haji. Aduh. Hati-hati yang gemol, yang semok.
0: Hati-hati juga terpilih. Yang korban perasaan.
1: Oh, jangan dong. Jangan sampai korban perasaan dong. Iya, kita ketemu di acara Foto Dalam Menggoda ya. Saya Isma Dahlan.
0: Saya Swistia ya, sampai pukul jam 12 siang nanti.
1: Siap.
0: Ya. Nah, baik nih untuk lagu perdananya ada dari Inul Daratista.
1: Persiapkan nanti di line telepon, kita tunggu kebersamaannya.
0: Kenjreng.

0: Ya, ya, yang mau telepon-telepon langsung aja di 0815-1490-7907.
1: Oke,
0: ya.
1: Masa lalu ya sudah, biarkan jadi masa lalu. Sekarang, masa sekarang, kedepannya harus kita song-song. Apa tuh yang di song-song? Anu dia paragi hau tengnya song-song. Itu hari dong, Windu nanti. Udah ada, halo.
0: Teh Aren, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Genjreng, ey.
1: Genjreng.
2: Yang cantik-cantik. Aduh, kedengarannya pada bahagia ya. Sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Hirobi alamin.
2: Semoga selamanya ada dalam lindungan Allah.
1: Amin. Ya Allah, ya Allah. Amin. Apantos ditinggalian ku Mimi sareng Mami.
2: Kamari
1: atuh dah alhamdulillah. Meuli bagja nambih deui saudara tah.
2: Alhamdulillah.
0: Boleh atuh lagunya Teh Aren.
2: Tadi teh udah ingat meminta lagu apa, sekarang teh jadi ngebleng kenapa atuh, ya?
1: Aduh, gebrak injak bumi lah 10 kali.
2: Suamiku kawin lagi.
1: Oh lo.
0: Suamiku kawin lagi.
1: Eta teh ya. Gosip hoak bener.
2: Cuma sekadar lagu nggak tahu
1: aja ya.
2: Iya. Pengen lagunya aja jenahan, soalnya nggak ada kabar gitu.
1: Tapi kade, engke jadi afirmasi eta teh lagu teh jadi kenyataan kumaha. Aduh, nak ujug bilang.
2: Kalau jadi kenyataan apa-apa pasrah aja.
1: Tah geningan tah siapnya gitunya. Siap.
2: Siap ketemu Teh Ispa lain kali ya.
1: Ayo atuh diantar. Amin, si enggal damang tah itu.
2: Ieu we santai.
1: Iya, nya tong digerah guru, santai we santai.
2: Punungnya.
1: Ieu mah moal punung moal.
2: Ya udah tuh mau kirim salamnya ya.
1: Buat siapa?
2: Tadi teh itu tuh buat Pak Joko anu gaduh tau. Selamat siang itu lainnya. Aren teh panan ieu di anak tarekeun tadi mah jadi kumaha sok ngebleng.
1: Oh, mau di anak tarekeun ngebleng ya.
2: Ngebleng di anak tarekeun teh nyeri HP-nya sorodot teh. Kalau yang ini mah yang cantik-cantik itu mah ah pokona mah semangat. Buat itu tuh Pak Lili juga ya. Buat Mami Papi yang kemarin udah hadir ya. Selamat siang itu mah naiknya Man ini kemana nih? Nggak ada kabarnya. Man buat Teh Budaja juga, buat Teh itu tuh Juragan Lele ini? Yang punya Teh Jule ya. Selamat siang itu mah naiknya.
1: Juragan Lele, Teh Jule teh. Lelena, Lele naon eta teh?
2: Ya?
1: Lele naon, Lele Dumbo, Lele ieu. Kumisan
0: lele-lelean.
1: Aduh.
2: Kurang tahu lelenya lele apa. Ada bener-bener teh serbu ke situ bikin pecel lele enak.
1: Oh, mantap atunya si laris manis berkah.
2: Amin. Buat itu tuh Kang Erwin Bra bareng istri tercintanya, buat Kang Deden Bantas, Kang Surya, Kang Herlan, buat Kang Irfan juga ya, Teh Citra, Kang Fajri, Mama Yati yang punya Bali, buat Teh Yuni Tanjung Sari.
0: Siap.
2: Buat Mama Jess juga, buat itu tuh siapa?
0: Buat siapa lagi?
1: Entong di lelewe atau?
2: Kang Basar. Kang Basar, Mama Sam ya, Ponuro. Buat Api Udin, Kang Budi juga ya.
1: Ponuri,
2: buat
1: Ponuri,
2: Ponuri, Ponura juga ya. Buat Ma Iya. Tapi tadi teh naik teh kamari peda aren tenepangan menyem nih tuh nyenggolnya.
1: Saha.
2: Buka hilap. Eta si tala.
1: Oloh.
2: Buat kamari ini juga ya barang senang cepetnya. Abong, eta ngeren mah heureuy.
1: Nya tenan naon.
2: Ketemu juga meni hilang.
1: Hore langsung jadi geningan sok seueur Teh Aren. Teh Aren. Hore langsung jadi biasana.
0: Aduh.
1: Hore. Hayang teh jadian.
0: Tunggu kabarnya aja kita.
1: Hah?
2: Apa yang jadian teh?
1: Jadi maksudna hore heeh jadi kenyataan gitu. Entong mikir ka mana-mana di sapuan itu.
2: Kemayalah udah tidak ini lagi, udah tidak dianggap lagi ya.
1: Aduh, siapa?
0: Siapa?
2: Sama diriku.
1: Oh, ala Pieto.
2: Buat Mama Nanda juga ya, buat itu tuh jadi lupa we jadi pegatannya buat saudara Fortuna semua yang lagi pada
1: mancel
2: ya. Dari Sabang sampai Rawabangke ya.
1: Saeta.
2: Oh, itu Om Amar servis ya Kang Deden Gembol juga ya, spesial.
0: Buat siapa lagi?
1: Gembol, Deden Gembol.
2: jangan didoain yang enggak baiknya tuh yang baiknya aja.
1: Iya tuh ai doa mah kudu nu baik-baik kudu nu sae-sae teh.
2: Iya,
1: tekengeng nu teh sae teh baik.
2: Ya, mantepnya. Yeah. Buat Teh Lisna, buat Teh Nurma, buat Teh Nina, buat Kang Endang tuh, Kak Emot ya nama. Paling super mantep.
1: Oh, enak banget. Pak
2: yang punya cantik. Nih, Suwis yang punya cantik, semangat selalu ya. Semoga ada dalam hitungan Allah, mudah rezeki panjang umurnya sampai jam berapa, Pak Jister?
1: Sampai jam 3 saja.
0: Cukup.
1: Iya, boleh ya makan siangnya ada berarti jam 12.
0: Iya.
1: Tuh, kebekep tuh kan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hati lelepnya Gusti Nagung.
0: Yo, Mama Rindu.
1: Marin.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertuna menggoda ya.
1: Mau dong digenjreng.
0: Mau dong request lagu gitu ya. Mau kemana-mana Teh Marin.
3: Lagu.
1: Mama Rindu.
0: Gak kemana-mana.
3: Enggak ah, di rumah aja.
1: Udah ya. Kemarin kan sudah ini apa namanya menyambut Mimi dan Nini.
3: Iya. Nah, gitu.
1: Sayang pipihnya tidak adanya.
3: Nanti nyusul pipih.
0: Oh, nyusul. Lagunya tuh mau apa nih?
3: Hubungan sekarang ya cucu lagi ulta.
1: Aduh, apa? Cucu lagi ulta.
3: Malah ya.
1: Selamat ulang tahun.
0: Oh, selamat boleh. Kita putar pertama nih.
1: Happy
3: spesial.
1: Happy birthday.
3: Sehat selalu, moga jadi putri yang
1: soleh soleha. Amin. Cerah ini happy birthday. Bayu,
3: bayu. Kuenya belum ada nanti kalau udah.
0: Iya, tenang. Semangat gitu.
3: Tepuk tangan.
1: Tepuk tangan. Prok, prok, prok. Dibantu ya, dibantu.
3: Jadi inget kesit. Buat Teh Aren ya.
1: Iya, PT Aren tuh disenggol.
3: Kalau nggak nyenggol itu bukan apa-apa. Karena manusia itu tak luput dari
1: lupa.
3: Hilap. Betul. Itu lupa, ada di manusia
0: lupa,
3: ya.
0: Iya.
3: Sebenarnya dalam hati itu nggak ada Teh Aren. Tapi kenapa gitu nggak diungkapin itu lupa. Ya itulah manusia. Ya disenggol sekarang 7 tahunan buat Teh Aren.
1: Aduh,
3: jadi kalau besok lupa, mari nyenggol. Mohon dengan maaf yang sebesar-besarnya.
1: Iya, sebagai tadi ungkapan
3: manusia, kita tak luput dari
1: daripada
3: Teteh Mel.
1: Siap. Puncak Peuyeum tos rarapi.
3: Terus buat Teh Olive juga buat Ma Iis ya.
1: Ma Iis.
3: Manini. Yang subhanallah. Buat Mami papinya juga ya, buat papupirnya.
0: Terus siapa lagi?
3: Buat Ayah si Santi Kang Adut Api Udin ya.
0: Siap.
3: Pok Nura, Mama Bungsu, Mama Adi, Mama Rosi. Buat Mano ya, Made juga buat Mbak Aca. Buat Teh Balebat juga, selamat wayah
1: iya. Iya wayah ya.
3: Iya buat Om Joko yang punya KUU, buat Kang Pajri, buat Egi bareng. Itu saya Egi saya bareng Mama Dipa ya.
0: Iya.
3: Buat Wang Waaung ya yang mau. Iya. Melanjutkan ke pelaminan.
1: Aduh
3: dari
1: siapa? Oh nya ieu kabar-kabarna bener eta teh. Alhamdulillah atuh. Wa syukurillah.
3: Ya Allah ari Neng Isma teh terang.
1: Teh.
3: Ih da sami mah.
1: Nya eta abdi mah tara hoyong terang geuningan sok terang nyaira we.
3: Atuh urang ngadoakeun we. Terang ge mudah-mudahan. Dina waktos masing lancar. Jansen keluarga anu mawadah.
0: Amin.
3: Mawadah dunia akhiratnya.
0: Amin.
3: Ya udah selanjutnya ya, maaf lu diutamain.
0: Iya.
3: Diutamain. Kenapa ya. Itu hilang ya?
0: Siapa? Bayi Spanya?
3: Bukan. Nah, ada sekarang mah. Pokoknya buat semua aja ya, semuanya aja kecuali buat Neng Is ya. Juga Neng Tulis. Baik-baik di sana ya.
0: Amin.
3: Akur-akur siap. Juga ya.
0: Akur-akur pasti.
3: Sehat selalu, berkah selalu. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marin, Mama Rindu. Halo Teh Purna.
4: Halo, Fortuna menggoda modo.
0: Genjreng euy. Gugah bobo.
4: Iya, Teh. dari tadi dengerin radio Fortuna.
0: Boleh atuh request lagu apa nih? Teh Purna orang mana baru dengar suaranya?
4: Ada aja, Teh.
0: Oh. Ada aja, boleh judulnya lagunya?
4: Pengen lagunya dari Ayu Ting Ting, ya sudahlah.
0: Ya sudahlah.
4: Ya. Oh, mau kirim salamnya ya?
0: Boleh.
4: Buat yang barusan siapa, Neng?
0: Mama Rindu.
4: Buat Mama Rindu ya.

0: Halo.
1: Asyun,
0: kemana nih turun lagi Asyun Santinya?
1: Di Soledad,
0: gua. Iya.
1: Soledad.
0: Soledad. Yo, buat siapa lagi? Kalau tidak ada, nah Deden Gembol, halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Udah digenjreng.
0: Boleh atau lagunya Deden Gembol?
2: Selamat siang Mbak Sulis.
0: Siang juga.
2: Juga siang ya.
0: Boleh atau lagunya?
2: Lagunya pingin ini aja dah.
0: Apa?
2: Dari vokalnya Wadi ya, yang punya judul Kau Tolak Cintaku Aja.
0: Iya, judulnya tadi?
2: Kirimkannya buat yang baru.
0: Kau Tolak Cintaku, oke. Boleh salam-salamnya.
2: Aren terus. Aren. Buat Mama Pindu, buat Teh Olive, buat Meliantri, buat Maik, yeah, buat Krishna, buat Cijure, buat Tina Cibadak, buat Kang Awang Balon, Wa Aung, Pak Ben, terus buat Kang Joko,
0: yeah,
2: Kang Joko Takungu juga selamat. Yang terus buat Anjas pribadi,
0: yeah,
2: Erla Nurhadi, Aziz Duit, Irfani Nyomblong, Ayah Susanti, Egi bersama Mama Davi juga selamat siang. Terus buat Mama Masya, Mama Indah, buah Teh Ibali, yeah, Bapak Alibar, Teh Yoni Sembelang,
0: Mama, yeah,
2: Haji Maman Alvero, Bapak Cep Ijul, Kang Doni Pak juga.
0: Iya.
2: Terus buat
0: siapa lagi?
2: Kang Surya juga, Herlan Nurhadi,
0: iya,
2: Mama Kenanda juga selamat siang. Buat Pok Nura juga selamat siang di kawasan Pajilan Caringin. Jangan lupa,
0: iya,
2: buat Asti Caringin juga selamat siang. Buat Mami juga selamat siang, Mami bersama Mama Hajinya juga. Alias Manini juga selamat,
0: iya,
2: siang. Buat Parung Kuda ya bersama keluarga. Oh ya, buat Denny Bagus juga, buat Udang Sirem, buat Kang Yusman juga selamat siang.
0: Iya.
2: Ya, pokoknya untuk semua aja deh ya untuk saudara Fortuna. Oh ini buat Mus Mulyadi. Mus Mulyadi juga selamat siang. Ming Basar, Kang Suntana tuh lupa. Pokoknya untuk semua aja lah.
0: Siap.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Mohon maaf, selamat aja. Kompak selalu.
0: Ya.
2: Semoga saudara Fortuna sehat selalu.
0: Amin.
2: Dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Ya, permadepnya buat Dede aja ya, yang biasa lah. Permadepnya buat seorang aja, saya selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagunya ditunggu ya, Mas Kulis, ada enggak?
0: Ada dong.
2: Oh, Tolak Cintaku Aja ya.
0: Iya.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke.
2: Dengan ucapannya, Tuhan sudah menggera. Kenjreng euy.
0: Kenjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Mbak Ispa, karena udah dapat penelpon langsung aja kita putarkan nih. Selamat ulang tahun ya. Buat tadi siapa? Mamahnya Rindu ya. Yuk, kenjreng euy.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu.
2: Hanya Milton Pastilles.
0: Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalwinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Asik, kita di pantai,
10: yeah, coy. Yoi.
9: Aduh, panas tau.
10: Aduh, kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
9: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
10: Hei, salah Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
11: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
7: Seger. Cil habis.
10: Air kelapa mudanya real cuy.
7: Jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
12: Jus kelapa muda, jus kelapa muda. Gercep banget.
11: Jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
13: Dari Wingsworth.
14: Glitter, break dulu yuk.
15: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
14: Yang pedes-pedes pasti enak.
16: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
14: Yang pedesnya bombastis kan.
15: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
14: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
15: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
14: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Ada topping kris-krisnya.
14: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
15: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
14: Yuk, glitter, let's start.
17: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
18: Hai. Sorry, Megan Domani ya?
19: Iya bener.
18: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
19: Apalagi ya?
18: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
19: Bisa aja.
18: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
19: Wah, makasih banget.
6: kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
13: Serius?
6: Iya.
13: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wow. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
13: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
13: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
13: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
13: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
19: Wings Care.
20: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes, Chef.
3: Hah, sepi dah.
4: Iya, iya.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
6: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik.
4: Aceh.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
5: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
5: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Hai Dit,
9: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Ada Delicia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara.
12: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsfood.
13: 90,7 Fortune FFM.

0: Di acara Fortuna Menggoda nih ya, Daya Susanti.
1: Halo.
2: Halo, halo.
3: Halo, halo.
2: Halo, halo. Halo, halo.
3: Fortuna Menggoda, mau dong.
2: Genjreng.
0: Genjreng. Boleh atuh lagunya, Selamat Susanti.
2: Pagi.
3: Lagunya. Selamat pagi ya. Iya, Reispa.
2: Iya.
3: Yang sulit.
0: Lagunya.
3: Lagunya.
2: Lagu.
3: Ada itu kan tak terduga.
2: Tak terduga.
3: Iya.
2: Tak terduga.
3: Tak terduga.
2: Dari siapa
0: Roma
2: tak
0: Irama.
2: Terduganya?
3: Dari siapa aja? Ada.
2: Bang Oma.
0: Irama ada.
3: Iya.
0: Oke.
3: Yang sulit kalau saya itu.
0: Iya, sama Mbak Ispa, Suis dan juga Mbak Ispa. Iya.
3: Tak terduganya.
0: Udah.
3: Udah ada.
0: Boleh salam-salamnya.
3: Ya, selamat pagi kan menjelang siangnya. Untuk tadi yang pertama teh Aurel, Aurel, Maureen ya.
2: Terus yang ketiga atau nyebatku.
0: Aurel.
3: Iya. Dan penurutan dari Ispa dan dari Tori itu dari Kringnya. Terus yang ketiga.
2: Turut mondeng ya.
3: Tadi yang ketiga itu kayaknya sebelum. Aduh, oh sebelum Kang DG teh. Terus ya, oh eta nu remaknya.
2: Iya.
3: Remak itu kan remak.
2: Kita Purabaya.
3: Iya, Purabaya. Terus Emily Andri. Teh Olive juga
0: ya.
3: Terus Deden Bantar, Diudin, Tengah Dut, Asti, Mama Inda. Mau Davi, Kong Basar juga ya,
2: aduh.
3: Santana, terus Asli, Teranti juga,
0: terus
3: untuk kita Mas Joko juga ya,
0: buat siapa
3: Aong
0: ini?
3: Juga ya,
0: iya,
2: undang tuh ya. Tuh Aong,
3: enggak, untung lah,
2: untung kenal.
3: Jangan ngaruh sepatu.
2: Ulu, tuh aku nama kayak sepatu, udah mau di ponten. Itu penting memakai acu.
3: Oh iya. Ya, terlalu awong sih ya. Oh, Kang Amar Cepris juga ya.
2: Cepris.
3: Kang Surya. Untuk siapa lagi ya? Oh, kita Kang Egi. Semuanya aja deh.
2: Boleh deh.
3: Fortuna ya, terima kasih berada. Ya, yang tidak tersenggol mohon bersabar aja ya.
2: Okay.
3: Ya. Ya, spesial.
2: Dan tersenggolannya.
3: Spesial.
0: Wah.
3: Jadi Ispa sama Neng Sulis.
2: Atur nuhun.
3: Spesial lagi.
2: Buat.
3: Untuk buat orang-orang yang beriman dan pandai menabung.
2: Walah.
3: Ya. Kita terima kasih banyak.
2: Se
3: Ispa Neng Sulis nuhun.
2: Sami nuhun.
3: Fortuna Menggoda mau dong
2: genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mami nih tadi ya udah nelpon-nelpon mana nih.
2: Mami ayo mami. Call me. Aduh. Mami dan keluarga di Parung Kuda. Nini juga ya bersama kalau mami tuh ada di Kerta Angsana gitu tah. Kalau Nini di Parung Kuda cenah. Baheula na didinya ngan ngalih cenah euleuh.
0: Ngalih.
2: Aya tos Nini Mimi?
0: Belum.
2: Oke. Kita sapa yang sudah komen saja sambil kita menunggu yang mau telepon siang hari ini untuk request lagu-lagu dangdut kesukaannya.
0: Oke.
2: Boleh banget. Halo. Di sini sudah ada teh siapa yo?
0: Siapa tuh?
2: Teh Reni Jamal di Fortuna Menggoda Genjreng. Safitri juga di Fortuna Menggoda Genjreng. Gualpara pengen lagunya meriang.
0: Meriang boleh.
2: Aku meriang. Salamnya buat yang lagi dengerin Fortuna aja spesial buat Teh Ispa bareng Teh Sulis. Tia, yang lagi tugas sayangnya buat suamiku di Adikrullah. Makasih sama-sama.
0: Sama-sama.
2: Wasupri juga di Fortuna Menggoda Genjreng. Sudah
0: Mami.
2: Ada?
0: Iya.
4: Halo.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Fortuna
2: Menggoda mau dong Genjreng. Di Genjreng Mami.
4: Genjreng.
0: Ya kemana-mana Mami.
2: Alhamdulillah Mami. Mami tersarang
4: ini
2: Mami
4: ya. Mami cuma Mami.
2: Oh, oh Mami sama Nini ada di situ.
4: Iya, lagi joget.
2: Aduh, gak kebayang. Iya, joget dan kayak kemarin ya. Mantep.
0: Mantep, masih semangat gitu ya. Tapi mirip ya mukanya ya.
2: Iya, adik kakak.
0: Kayak kembar gitu adik kakak juga.
2: Kakak.
4: Di sini dulu, say.
2: Oh, boleh. Yang itu Mimi ya? Eh, Nini.
4: Mimi sama Nini. Mami sama Nini.
2: Oh. Lagunya mau apa tuh, Mami dan Nini?
4: Mau gadis atau janda?
2: Oh, tetep kalau lagu dangdut, kalau lagu Sunda hayang kawin win. Ta eta, mun Sunda hayang kawin, amun dangdutan gadis atau janda? Eh, bisa dong. Buat siapa tuh kirim salamnya?
0: Boleh.
4: Buat Neng Aren. Kita
2: bayang Incuna.
4: Kamari Incuna. Neng Aren
2: anak
4: Nini.
0: Aduh, mantap. Langsung tahun di kontrak.
4: Sama Mami.
2: Siap deh.
4: Gimana nih kalau Jule.
0: Aduh, juragan Lele.
2: Hade coba. Hade.
4: Siap. Mereknya
2: acara sawai nu kemari gitu.
4: Sareng mak.
0: Karakter.
2: Ayo nu kalewat eta kan. Kalewat.
4: BG. Mang AM anu di bawah, sareng anu di dinya dua pan. Wah, anu sauna bade panganten. Aduh, sekarang mau usaha. Aduh, Mimi kabita gitu mah. Aduh, Manini.
2: Mimi, Manini ingin pulang we.
4: Oke, apa mau kawin?
2: Aduh, eta tehnya.
4: Aduh, kalau api Udin.
0: Terus.
4: Tuhan ayah sesapi kamu Egi sarang mama dapi na panek yang belum sedai
2: nya
4: sehari
2: cing nu kamari tak ayah nu tak acan disebat ke nu kamari hayo
0: saha coba namina
4: nu kamari teh
0: coba sahungkul
4: anu kamari maning sulis we panginten sareng neng ispa
2: nya anu lain kan ayah
4: nu kamari ma ato sareng neng meli
0: ah teh melian ditu tos nyundul
4: rindu
2: tah hiji deui
4: iya sering main, sering jule, sering aren, ya di Arab kan neng aren kawin, ya ayah umur saya 10 tahun nun kangen neng aren,
2: geningan di rapel teh aren,
4: kamar lah, nya
2: kamu cekap sakit tu.
4: Sering bapak bosna.
2: Nyata.
4: Sering Surya.
2: Oh, Surya ya.
4: Tapi nama anu sadaya no berantem. Sararanti.
0: Siap.
4: Katampi kuman ini.
2: Alhamdulillah. Katampi oge ku urang-urangnya.
4: Ya Allah.
2: Amin ya Allah.
4: Meni bahagia.
2: Nya.
4: Kamari teh eta mah cenah meureun aya anu teu kasebat. Hapunten ulah kirang-kirang hapunten.
2: Ya sami-sami.
4: Mani. Badan.
2: Badannya
4: nama kanggo Neng Sulis sareng Neng Ispa.
2: Atur
4: nuhun sareng Arido. Sareng Apong Kimin jeung joget sareng Adit.
2: Joget
4: sareng Jadian sareng Ninu. Bakeko.
2: Aduh,
0: bakeko.
2: Sakit tuh wae nih.
4: gitu. Wah,
2: mantap. Ari mami ke mana? Cicing baik.
0: Mami.
4: Oh
2: iya. Oh. Siap. Atur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo tanya
2: nah, geningannya neng sulestenya.
0: Khas gitu ya, Mbak Ispa.
2: Iya. Eta Iwalti Nini sarang Mimi nunggadunga galeong kitu teh yeuh. Terima kasih banyak. Ditunggu iya. aja gadis atau jandanya ya. Buat Ma Nini dan Mimi, salam juga buat Pipi, juga keluarga di sana.
0: Betul.
2: Ya. Di kawasan Parkut dan mana tadi teh? Sukanagara gitu.
0: Lain Sukabuminya sanes,
2: Sukanegara. Sukabumi daerahna kitu, kerta apa gitu.
0: Kerta
2: negara gitu, kerta jalan.
0: Halo, Teh Meliatri.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Teh Meliatri. Waalaikumsalam, wabarakatuh.
1: Dan apa sih tadi?
2: Fortuna menggoda.
1: Fortuna menggoda, mau dong.
2: Genjreng.
1: Gara-gara Manini dong. Manini.
2: Puncak poya.
1: Puncak poya Manini. Ya beda lembut Manini.
2: Temel.
0: Gampang Temel.
2: Terus nyase Temel. Siap-siap atos, tinggal santai ya.
1: Tos mojok heula
2: nepi ka mantep atuh mojok mah.
1: Mojok
2: heula
1: we.
2: Nya.
1: Ngupingkeun da.
2: Nya pasti ya mah. Moal kalewat.
1: Pang setiana.
0: Mantap lah.
2: Tong diragukan deui pokona.
1: Jangan diragukan lagi,
0: jangan yo.
1: Dikirain lalu.
2: Betul.
0: Boleh atuh laguna
2: pengen naon.
1: Laguna pengen Kalimerah.
2: Oh, anu berem tea geuning kalina teh.
0: Ngeri nya.
2: Berem-berem Kalimerah.
1: Iya, itu berem-berem Kalimerah.
2: Anu berem.
1: Oh iya teh, saya sama Neng Sulit.
0: Dari Inul Dara Tista.
1: Nu balageun nu garelis.
2: Alhamdulillah, hirobi alamin. Tacan bohai, sieun dipiling ke boboran.
0: Siap-siap ya, Mbak Ispa.
2: Masih kene langsung ya, mah. Alhamdulillah ya.
0: Boleh siapa lagi?
2: Buat siapa atuh kintun kirim salam? Atuh
1: buat Mak Nini dah yang barusan sama yeah. Mami papinya ya. Wilujeng enjing kasih angkun.
2: Tong wa kalau wilujeng leleson nya. Berat kene.
1: Acan ngantuk.
2: Acan.
0: Terus
1: tadi teh ada Ayah Susanti.
2: Asun. Naon tadi menyebatkan Asun tehnya?
1: Ayah Susanti.
2: Tadi teh sulis.
1: Aduh, ada yang jajan teh.
2: Aduh. Ayang jajan geuningan, ayang jajan.
0: Iklan.
2: Jajan naon? Neng. Aa kupi. Oh, nu jajan bener ya, Man. Nah, iya kan ngaladangan. Alhamdulillah atunya. Karena telepon oge aya kurunyu weh rejeki teh aya nu jajan. Komo lamun teu telepon mah ngaburudul eta teh cigana teh. Enjing teh tos ka pasar deui, mesel deui daganganna. Berkahnya Teh Mel. Teh Mel
0: sudah tidak ada.
2: Tos. Oh,
0: yuk.
2: Kehandap atau ya,
0: gadis nyatu atau janda.
2: Nyatu pilih we nu mana? Entong salah ieu, janda ayeuna mah semakin terdepan. Hey.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM.
1: Gendreng.
0: Es Mambo. Mambo, Mambo, Mambo. Kayaknya enak ya makan es Mambo.
1: Aduh, di mana yang
0: Mambo
1: jual ya?
0: Es ya. Es Mambo teh identik dengan yang seperti apa sih? Es Mambo yang di karet bukan? Es yang di karet nih, zaman dulu SD. Itu apa? Mambo bukan? Kalau enggak kalau yang
1: es lilin.
0: Oh itu es lilin.
1: Taunya.
0: Oh taunya es lilin. Es lilin mah Oce. Tahu yeah. Ispa juga. Kalapa muda bukannya.
1: Kecereng gitu Pak Ispa nyanyi.
0: Iya, siang hari ini kita
1: siapa
0: masih
1: sama dari
0: saja.
1: Dari Kasupri Lovers ya, lagunya Lost Doll. Oke, siap.
0: Aduh jangan sampai Lost Doll.
1: Lost Doll katanya.
0: Digembok. Terus
1: lagu jedak jeduk emang ada?
0: Apanya?
1: Lagu jedak jeduk.
0: Ada. Jedak jeduk oi, jedak jeduk oi gitu ya. Fitri Imut gitu. Meni hoyong jedak jeduknya. Pokoknya spesial Lost dari Fitri Imut buat anak tercinta palingnya buat jedak, Sami jeduk. Bawel. Abah Waisa juga hadir, Aminuddin ya, Amiruddin. Oke, iya. Abah Waisa Sampelangan Gianyar Bali, selamat siang.
1: Iya.
0: Salam sehat lancar rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.
1: Oke.
0: Cepi Irawan, lihat aslinya apa ini? Emang Fortuna menggoda genjreng euy. Salamnya kanggo pendengar setia Fortuna spesial kanggo anu nuju siaran anu garelis. Apa tuh semangat terus cenah.
1: Iya, pakai Kuinara kawasan Bali Utara hadir. Siang Besti, saling support ya ke postingan. Oke, Hartono Jakarta Utara hadir, korban pitnah das. Assalamualaikum, Fortuna menggoda genjreng. Iyan Teya, Fortuna menggoda genjreng. Nika suaminya dong, Batera Cinta. Siap. Mursid Firdaus, Dolai Kapur Kelana, Setipete Tanah Serel Bogor hadir.
0: Oke.
1: Renata Sakura, Assalamualaikum. Fortuna menggoda genjreng, masih stay
0: di genjreng
1: ya, yang pada cantik. Lela juga hadir.
0: Oke.
1: Baik, Mbak Ispa.
0: Monggo, gak ada yang telepon? Kalau enggak kita mau promo dulu aja kali ya. Oh ya udah.
1: Yuk, langsung, jangan kemana-mana ya. Genjreng.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa?

0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Dikas, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
5: Wah, boleh deh bang yang baru.
6: Ada promo juga nih, Dek.
5: Apaan tuh, Bang?
7: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
11: Kita tanya masternya.
12: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
13: Chef Devina, apa yang bikin beda?
12: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
10: Oh iya?
12: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
13: Mau dong, Chef?
12: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
13: Minyak pipi dan kenyal.
10: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
12: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
13: Sedap.
12: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
13: Yes, yes, Chef.
14: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
15: Wah, padahal pengen nyobain.
16: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
15: Ada Delicia.
17: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
14: Ah, yang bener lo.
17: Cobain dulu aja.
14: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
15: Minyak kenyal, pedesnya pas.
17: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
14: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
17: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
14: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
17: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsfood.
18: Glitter, break dulu yuk.
19: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
18: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
19: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
18: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
19: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
18: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
19: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy.
18: Pedesnya bikin lagi.
3: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
19: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
18: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wingsfood.
20: Hai.
21: Hai.
20: Sorry, Megandomania?
21: Iya, benar.
20: Tuh, benar, Kak. ngefans banget sama kamu.
21: Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
22: Bisa aja.
21: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
22: Wah, makasih banget.
23: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
21: Serius?
22: Iya.
21: Gimana?
22: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
23: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
21: Mana? Mewah juga ya wanginya.
22: Mm-mm.
23: Dan tahan lama.
21: Oh iya?
23: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
21: Wah, goals aku banget tuh.
22: Iya kan?
21: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
23: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
24: Wingscare.
25: Hah, sepi dah.
24: Iya.
26: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
27: Woi, ada Neng Wika.
26: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
24: Wah, rumahnya.
26: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
27: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
26: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
24: Wah, porsinya mantul, bikin full.
26: Iya dong, fantastis.
27: Siap cantik.
24: Eh,
27: mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
24: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
26: Iya kan?
27: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
26: Jelas, irit lagi.
24: Neng Wika, nambah lagi ya.
26: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
21: Jadi gitu ceritanya.
24: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
21: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
24: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
21: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
24: Kenyal mie-nya maksimal.
21: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
24: Oi.
21: Jadi gimana?
24: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
21: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: tadi.
1: Oke, siap,
0: tadi
1: boleh.
0: Tadi mati. Maafin ya.
1: Mati gitu.
0: Maafin tadi mati. Mau senggol-senggol aja
1: boleh.
0: Ya, kirim-kirim.
1: Boleh.
0: Buat Mais. Mais udah naik belum?
1: Belum. Mais.
0: Mais Edom
1: ya?
0: Naik, Mais. Mama rindu udah ya tadi.
1: Iya.
0: Terima kasih senggolannya mamahku sama sendal jepitnya. Teh Olivia udah naik belum Teh Olive?
1: Iya, belum.
0: Buat Teh Aren, hapunten tadi teka senggol Teh Aren, maklum ngebleng
1: boleh.
0: Biasa. Pari rimbun pan. Punten pisannya Teh Arennya.
1: Iya.
0: Disenggol emailnya samingguan wa.
1: Samingguan, gak 10 tahun.
0: Samingguan. Jadi hilap.
1: Boleh.
0: Sehat-sehat sama Teh Aren.
1: Mm-mm, boleh.
0: Kamu Mama Nura, Mama Bungsu, Mama Indah,
1: iya.
0: Mama Sam,
1: iya.
0: Mama Rosi,
1: iya.
0: Mama Sipa, ya Mama Desi.
1: Iya.
0: Buat
1: siapa lagi?
0: Nanti Teh Citra Kang Fajri,
1: iya.
0: Mbak Yuni, Mbak Yuni Mama Lahan Sohilap Wae, padahal mamanya udah sering ketemu sama Mbak Yuni itu.
1: Dadu
0: Catana, ya. Tapi Sohilap Wae, duh. Apunten Mbak Yuni
1: ya.
0: Buat Pak Aong, DG, Kang Basar, Kang Amar, Kang Surya.
1: Buat Apu siapa
0: Udin,
1: lagi?
0: Abah Anom
1: uh-uh.
0: Siapa lagi tadi yang udah naik ya? Manini ya udah.
1: Teh Aren,
0: Teh Aren, Teh Aren,
1: Susanti.
0: Ya Susanti,
1: Diren
0: Gemol ya,
1: mm-hmm.
0: Buat
1: siapa
0: Ibu
1: lagi?
0: Sapuro,
1: okay.
0: Ibu Baleba, Tamaman Apero, Ibu Liliana, Ibu Marwan sama Pak Marwannya.
1: Iya.
0: Bang Len, Pak Ben, Kang Reja, Kang Ujeng Jay, Kang Adut, Pak
1: iya.
0: Abasya. Oh, Ibu Atika sama Heranya.
1: Buat siapa lagi?
0: Buat TEH. Ma,
1: TEH.
0: Siapa ya?
1: Siapa lagi?
0: Kang AM. Kang Wahyu Tahu, Abi Cikundun. Cikundul.
1: Iya.
0: Terus Kang Endang, Mamah Dapi sama Kang Egi-nya.
2: Oke.
0: Okay. Udahlah buat semua aja yang enggak okay. Kesenggol mohon maaf.
1: Iya.
0: Banget maaf, maaf. Oh, Teh Mano.
1: Teh Mano ya.
0: Teh Mano, Bunda Aja.
1: Mm-hmm.
0: Selamat siang buat semuanya.
1: Iya.
0: Semoga
1: okay.
0: Sehat-sehat semuanya.
1: Amin.
0: Spesialnya mah buat Teh Ispa sama Neng Sulistia
1: oh,
0: ya.
1: Siap.
0: Sehat-sehat selalu, rezekinya lancar, panjang umurnya.
1: Amin.
0: Kalau pulang hati-hati ya,
1: iya,
0: cantik-cantik.
1: Mm-hmm.
0: Terus sehatnya.
1: Udah aja.
0: Oke,
1: siap.
0: Kan, terima kasih.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Gencreng. Warahmatullahi wabarakatuh. Gencreng. Lagunya nih Teh Mel.

0: Iya, baik ya, gak kerasa nih sudah menunjukkan pukul 11.52 ya, waktunya Swiss dan juga Mbak Ispa ya. Nanti jangan lupa nih ada Fortuna ngetop ya.
1: Ngepop.
2: Oh, abis ini ngetop.
0: Iya.
2: Fortuna top 10.
0: Betul, bareng Mbak Ispa top. Ya. Tanggal baik lagu. Nih, mohon maaf yang gak keangkat ya.
2: Iya,
0: nanti
2: mohon maaf.
0: Juga akan ada Fortuna ngepop ya.
2: Iya, jam. Di jam 1 sampai jam 3 kita
0: iya,
2: kembali hadir.
0: Betul. Baik nih, saya Swisti dan juga
2: Sepadahlan
0: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Iya, dari Jalan Wangi 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortun FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna, siang hari ini Minggu 17 Mei 2026. Ispa Dalan hadir di Top Indonesia 10. Tanggal lagu di 90,7 Fortun FM, juga streaming Radio Fortuna.id. Untuk minggu ini, adakah pendatang anyar kita? Adakah yang harus tetap bertahan atau malah keluar ya? Kita simak aja 10 lagu-lagu pop Indonesia yang masuk ke tanggal lagu di 90,7 Fortun FM di Top Indonesia 10. Baiklah, Saudara Fortuna, di posisi yang ke-10 sebagai juru kunci untuk minggu ini, ternyata kita punya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kota Ini Tak Sama Lagi Tanpamu, yang mana sudah cukup lama bertahan di Top Indonesia 10. Pernah juga merasakan kursi jawaranya, naik turunnya, ya tetap bertahan. Semuanya ya tergantung Anda, Saudara Fortuna, yang mendukung request setiap harinya di jam-jam request di 90,7 Fortun FM. Baiklah, kalau begitu sebagai juru kunci kita untuk minggu ini di Top Indonesia 10, ini dia Nadeep Basalamma, Kota Ini Tak Lagi Sama Tanpamu.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke

0: lagi tanpamu. Nadia Basalamah yang ternyata minggu lalu berada di posisi keempat langsung terjun bebas di posisi yang ke-10. Semoga minggu depan masih bertahan ya di top Indonesia 10. Di minggu ini 17 Mei 2026 kita naik satu peringkat lagi, sudah ada Fortuna dan sudah ada pendatang anyar kita. Ternyata sudah langsung di posisi ke-9 minggu ini ada Gadis Manis Kalimantan. Wow.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

0: 90,7 Fortune FM, Gadis Manis Kalimantan. Wow, lagu yang satu ini viral ya. Dikenal liriknya ini yang tengah viral di TikTok ya. Mulai dari lirik yang unik sehingga ada terkesan juga yang salah satu akun menggunakan lagu ini sebagai backsoundnya ya, yang akhirnya makin ramai atau FYP. Ada Syahriyadi ya, lagu yang tentunya dipopulerkan oleh pedangdut jebolan ajang pencarian bakat asal Barabai di Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Tengah. Wah, orang Kalimantan menunjukkan giginya. Lagu Gadis Manis Kalimantan sebetulnya sudah sering dinyanyikan oleh banyak pedangdut kawakan seperti Happy Asmara, Ajeng Niken, ya hingga Ajeng Febria. Nah ini pas lagi dibawain sama Syahriyadi, FYP dah, yuk mari. di request, didukung di jam-jam request lagu-lagu pop Indonesia. Dan ternyata sudah langsung sebagai new entry kita. Yang pertama menduduki posisi ke-9 untuk minggu ini, Gadis Manis Kalimantan. Next, satu peringkat lagi ya, Saudara Fortuna, di posisi ke-8. Minggu lalu Bahagia Lagi berada di posisi ke-10, dan minggu ini di 17 Mei langsung di posisi ke-8. Berarti naik dong. Ada Picu Kota, langsung saja Bahagia Lagi di posisi yang ke-8.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: aksen Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delicious. Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
1: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Asik, kita di pantai
2: coy. Yeah,
3: aduh, panas tau.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
2: Salah. Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
5: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru, rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
3: Seger. Chill abis.
2: Air kelapa mudanya, real cuy.
3: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
6: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda. Gercep banget.
5: Just Juice, rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
7: Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial.

0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
1: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
0: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
0: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Hai. Sorry, Megandomania.
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
7: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
9: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
7: Oh iya?
8: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
9: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
9: Minyak pipi dan kenyal.
7: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
8: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
9: Sedap.
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
9: Yes, Chef.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
13: Glitter, break dulu yuk.
14: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
15: Yang pedes-pedes pasti enak.
16: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
15: Yang pedesnya bombastis kan.
14: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
16: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
14: Siap dong, mau.

0: ayam yang pedas dan gurih.
1: Mie-nya Chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
0: Iya, jadi semangat lanjutkan tens lagi.
1: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
4: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: 90,7 Fortuna FM mahal ini. Untuk yang bersamainya hadir di posisi yang ketujuh untuk minggu ini, tidak kemana-mana, tidak naik juga tidak turun, bertahan pada posisinya untuk minggu ini di 17 Mei di Top Indonesia 10 mahal ini untuk yang bersamainya. Baik, kita naik satu rekat lagi di posisi yang ke-6 langsung saja. Minggu lalu berada di posisi ke-8, berarti untuk minggu ini naik ya, 8 2 tingkat aja ke posisi yang ke-6 untuk minggu ini. Ada Kini Yofi Widiano featuring Kim Neida.
1: Ini yang menunggu di peringkat ke-6.

0: Iya, setelah ada kini di posisi yang ke-6, naik satu peringkat lagi di posisi ke-5. Untuk minggu ini juga tidak naik, tidak turun. Ternyata Gea Indrawari dengan 1000 kali aja. 1000 kali cukup gak ya?
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: 1000 kali. Cukup gak cukup? 1000 aja kali ya. Dari Gea Indrawari berada di posisi kelima untuk minggu ini. Bertahan pada posisinya, mudah-mudahan minggu depan tetap bertahan ya. Baik, Saudara Fortuna, masih di Top Indonesia 10 tanggal lagu di 90,7 Fortuna FM. Kita naik di posisi ke-4. Nah, ternyata di posisi ke-4 untuk minggu ini. Minggu lalu berada di posisi ke-9. Wow, seperti roket ya. Dari posisi ke-9 di minggu lalu, minggu ini langsung menduduki posisi yang ke-4. Ada siapa ya? Ada Sal Priadi ternyata ya, dengan lagunya ada titik-titik di ujung doa. Ini dia di posisi yang ke-4.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-4.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: With pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: 90,7 Fortune FFM. Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: 90,7 Fortune FM, Rizky Febian. Mencintai tanpa arah, yang mana juga minggu ini tidak kemana-mana bertahan pada posisinya, karena minggu lalu juga berada di posisi ketiga dan minggu ini juga tetap masih berada di posisi yang ketiga. Suara dari Rizky Febian, Mencintai tanpa arah. Baik, kita akan melihat siapakah yang berada di posisi kedua alias runner-up dan jawara untuk minggu ini. Namun seperti biasa, sebelum kita melangkah ke posisi runner-up, kita akan kilas balik dulu ya, Saudara Fortuna. Kita tinggalkan dulu aja Rizky Febian dengan Mencari Tanpa Arah, Mau Mencintai Tanpa Arah. Dan kita akan flashback di Top Indonesia 10 minggu ini 17 Mei 2026 di posisi yang ke-10. Itu ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang mana untuk minggu ini harus turun ya, dari Nadib Bahasa Lama. Dan di posisi ke-9 new entry kita, Gadis Manis Kalimantan. Ya, terus juga di posisi ke-8-nya ada Bahagia Lagi dari Pici Kota. Dan di posisi ke-7 untuk yang bersamanya Mahalini. Di posisi ke-6-nya Kini Yopi Widianto barengan Kim. Di posisi ke-5 ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Dan di posisi ke-4-nya ada Titik Di Ujung Doa dari Sal Priyadi. Dan Mencintai Tanpa Arah, Rizky Febian, sudah kita simak di posisi yang ketiga. Ini dia di posisi kedua alias runner-up kita minggu ini, Rhyme Louder, Iqro.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner-up.

0: Rhyme Louder lewat Iqro di posisi kedua runner-up kita untuk minggu ini. Selamat masih bisa mempertahankan posisinya. Minggu lalu di posisi kedua, minggu ini juga masih di posisi yang kedua. Mudah-mudahan minggu depan tetap bertahan atau malah mungkin bisa naik. Bisa jadi ya. Iya, dan langsung saja di posisi pertama sebagai jawaranya untuk minggu ini kita punya Upan 17 ya. Lewat Jangan Paksa Rindu, lagu yang lagi viral di mana-mana, lagu ini. Sinetron ada lagu ini. Dengar di mobil lagu ini. Tetap Jangan Paksa Rindu ya, yang namanya rindu kalau dipaksa gimana ya? Selamat yang minggu ini juga tidak kemana-mana. Upan 17, Jangan Paksa Rindu, minggu ini juga masih bertahan pada posisinya. Baiklah, kalau begitu sekaligus kebersamaan kita tuntas sudah. Saya Isfah Dahlan untuk tanggal lagu Top Indonesia 10 di 90,7 Forn FM. Cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih banyak kebersamaan dan tetap semangat. Jangan lupa dukung terus lagu-lagu yang masuk ke tanggal lagu di 90,7 Forn FM untuk Top Indonesia 10. Tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

Ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang domang ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin kau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

balik lagi ya di acara Fortuna Ngepop nih bareng Suci dan juga Baispa sampai pukul jam 3 nanti. Jadi kalau yang mau request lagu pop nih bisa telepon aja di 0815 1490 7907 ya. Untuk lagu pertamanya aku punya dari Mulan Jamila, Cinta Mati. Kenjreng,

0: Ya, yang mau request lagu ya, atau boleh juga komen-komen di Facebook ya untuk request lagunya, boleh banget. Teh Meliandri, nih ada Teh Purna juga. Halo Teh Purna.
1: Halo, Purna ngapo? Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Mendung ya cuacanya?
1: Iya mendung, tapi gerah.
0: Gerah.
1: Iya.
0: Can ibak meureun.
1: Ya udah tuh Teh.
0: Boleh atuh lagunya mau lagu apa?
1: Pengen dari Rizky Febian ya, Alama.
0: Alama, oke siap. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Teh Mano ya.
0: Iya.
1: Buat Teh Arennya juga.
0: Oke.
1: Buat Mama Indahnya juga ya.
0: Iya.
1: Buat Kang Herlan.
0: Siap.
1: Pokoknya buat semua aja deh.
0: Semua-semuanya aja, oke.
1: Sosialnya buat Teh Tulus aja yang lagi tugas ya.
0: Iya.
1: Sampai tuntas, buat selalu ya.
0: Oke, terima ucapannya. Kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ada Teh Aren, halo.
2: Halo juga cantik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Teh Aren ya.
2: Iya, potuna ngepop genjreng eh.
0: Genjreng, boleh aku
2: lagunya. Masih semangat?
0: Masih dong.
2: Oh harus satu ya.
0: Iya.
2: Udah makan siangnya?
0: Sudah, aman itu teman bersatu.
2: Alhamdulillah. Sendirian tuh Teiswa kemana?
0: Lagi sholat dulu.
2: Oh sholat dulu.
0: Iya.
2: Ya pengen lagunya?
0: Boleh, lagu apa?
2: Pengen tetaplah bersamaku.
0: Tetaplah bersamaku, setia gitu ya?
2: Iya, Nobita-san.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Buat yang barusan ya? Teh Norma, Teh Purna.
0: Teh Purna.
2: Oh iya buat Teh Purna ya, terima kasih sapaannya, selamat siang. Buat Kang Endang juga, buat buat Teh Norma ya, buat Teh Meliandri, buat Mama Rindu, buat Mei Is, buat Manini,
0: Manini
2: yang punya parung kuda.
0: Aduh. Tadi
2: teh 10 tahun buat Are. Dan aja ya.
0: Oke, siap.
2: Buat mami papinya juga, buat Aston, buat Kang Reja juga, buat Api Udin Kang Budi ya.
0: Mm-mm.
2: Buat Puan Nuro Kang Basar, buat Kang Santana juga. Buat si Ayang B bareng si cintanya, semoga sehat selalu ya. Kang Deden Bantas, Kang Heru Libra. Buat tutu siapa teh sok lupa deh ya.
0: Siapa?
2: Buat semuanya weh ngebleng.
0: Semuanya aja ngebleng.
2: Kang AM ya, Kang Musmoya di Kang Irfan juga ya spesial. Siap. Buat yang cantik, yang punya baik hati, yang punya ramaya, Neng Sulis, tetap semangat ya, Sol.
0: Oke, siap pokoknya.
2: Sampai jam berapa, Neng, siarannya?
0: Sampai jam 3 aja.
2: Oh iya, pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih, Karen.
2: Paling super cinta sayangnya buat Sinochan. Gila, aja kok terkata-kata, genjreng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk ada Kang Surya, halo.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang Surya.
3: Orang tuh nangapal genjreng, Teh Neng Sulis.
0: Iya, Sulis.
3: Sulis sendirian, Neng.
0: Enggak, ada Mbak Ispa. Sama Mbak Ispa.
3: Oh iya.
0: Iya, boleh tunggu lagu apa nih Kang Surya?
3: Ini Duri Terlindung ya.
0: Iya?
3: Duri Terlindung.
0: Oke, siap. Salam-salamnya.
3: Dan buat Teh Aren ya.
0: Oke.
3: Buat Teh Aren ya.
0: Teh Aren.
3: Teh Olip Kenja, Teh Mano, Yati Bali.
0: Iya, siap.
3: Teh Iis.
0: Siap.
3: Mari.
0: Siap.
3: Teh Mira. Rizna ya.
0: Siap.
3: Ibu Sepuro Sang Kemarwan. Si Mama Bungsu, Mama Rosi ya. Oh, balebat Meliandri.
0: Iya.
3: Terus mau bawa Abah itu, Abah Rusman dari Palembuan ya.
0: Iya.
3: Maju, Kang Mama Kero, Kang Basar.
0: Iya.
3: Semoga Neng Sulis ya, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Ya, semoga sehat.
0: Amin, amin,
3: nanti
0: amin.
3: Pulang siaran, sing selamat pulang.
0: Amin, ya, amin, amin.
3: Terima kasih,
0: iya, terima kasih juga Kang Surya. Ya,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Mama Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Rindu.
4: Fortuna ngepok. Genjreng.
0: Genjreng. Boleh atuh lagunya, mau lagu apa?
4: Pertama dan yang terakhir ya.
0: Pertama dan terakhir, boleh. Salam-salamnya.
4: Tadi teh yang pertama tuh siapa tuh?
0: Ada iya Teh Aren.
4: Surya Teh
0: Purna.
4: Teh
0: betul.
4: Oh, Teh Purna.
0: Teh Purna. Pertama kali dari siapa? Pertama dan terakhirnya? Dari Emmy.
4: Ramon. Ramon ya.
0: Dari Ramon. Oke, siap.
4: Buat Teh Olivia, buat Mak Iis ya. Buat Matini bareng Mami Papi ya. pokoknya selanjutnya mah buat semua aja ya, tanpa terkecuali. Buat Neng Sulis, baris Neng Isis, ya selalu, jenjering selalu, berkah selalu. Hatur nuhun, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Teh Ermi juga, halo Teh Ermi.
5: Teh Ermi.
2: Assalamualaikum,
0: waalaikumsalam.
2: Jenjering,
5: jenjering.
2: Gimana tete sehat?
5: Alhamdulillah.
0: Lagunya boleh?
2: Ah?
0: Lagunya?
2: Lagunya pengen Buku Harian.
0: Buku Harian. Oke, siap. Boleh salam-salamnya?
2: Salam-salamnya buat yang barusan ya, Mama Rindu ya.
5: Iya, betul.
2: Buat Kang Surya, buat Teh Purna juga ya.
0: Iya.
2: Terus buat Citra Karina ya. Terus buat Mamah Indah. Terus buat Mamah Nura. Terus buat Teh Mane, Mais.
0: Oke.
2: Terus buat
0: siapa lagi?
2: Mbah Anom ya. Terus buat Api Udin.
5: Iya.
2: Buat semua-semuanya aja deh.
5: Boleh deh.
0: Boleh dong.
2: Spesialnya buat teteh-teteh aja ya.
5: Iya, okay. Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu ya.
5: Amin.
0: Amin.
2: Spesial keduanya buat kru Fortuna aja.
5: Ya.
2: Semoga semakin jaya di udara.
0: Amin.
2: Ucapannya Fortuna ngepop, genjreng
0: euy. Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Mbak Ispa, karena sudah ada 5 penelpon, langsung aja kita putarkan ya.
5: 5.
0: Kenjreng euy.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: Lamanya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu.
2: Hanya Milton Pastilles.
3: Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
4: Sepi dah.
5: Iya ya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik.
5: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Hai. Sorry, Megandomani ya?
9: Iya bener.
8: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Mm-mm. Dan tahan lama.
8: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wings Care.
8: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
11: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
12: Chef Devina, apa yang bikin beda?
11: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
8: Oh iya?
11: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
12: Mau dong, Chef?
11: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
12: Minyak pipi dan kenyal.
8: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
11: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
12: Sedap.
11: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
12: Yes, Chef.

0: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
0: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
0: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
2: Ada promo juga nih, Dek.
0: Apaan tuh, Bang?
3: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
0: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
0: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Hai Dit,
8: gue habis dari Singapura nih.
7: Wah,
8: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa baru.
8: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara.
10: Pedesnya juga bisa milih loh.
9: So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
10: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya
9: senagi itu woy.
10: Dari Wings Food.
11: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
14: Wings Care.
15: Glitter, break dulu yuk.
16: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
17: Yang pedes-pedes pasti enak.
18: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
19: Yang pedesnya bombastis kan.
20: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
18: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
20: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
18: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
20: Ada topping kris-krisnya.
18: Wah, bener rasanya yummy.
19: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
20: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
18: Yuk glitter, let's start.
21: Soya mie gelas ayam pedas. Yang yummy-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
10: Dari Wings Food.
14: 90,7 Fortune FFM.

0: Iya, halo. Masih di acara Fortuna Ngepop ya. Halo Kang AM.
1: Halo. Fortuna Ngepop, genjreng euy.
0: Genjreng euy, Kang AM.
1: Genjreng, jamang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Amin.
0: Iya, dengan Mbak Ispa.
2: Betul.
0: Boleh tuh lagunya Kang AM?
1: Ya, duet dari Nadia Salpina sareng
0: Kamulah Takdirku.
1: Dari Ahmad.
0: Oh, iya,
3: boleh.
1: Kaulah jodohku yang
0: ini. Takdirku.
1: Mana kapita ku lagu nu nemeh teh eta usi sareng Andika nya.
0: Iya, enak ya.
1: Bisa sampai mati. Boleh. Salamnya.
0: Iya. Boleh.
1: Angge Neng Lisna.
0: Heeh.
1: Aren sok wae ngintun. Nah, tunuhun ka aren. Da Kang AM sok ngintun wae. Mm-hmm. Olivia, Ais, Waom, Neng Meliandi, Pak Yusman, Pak Man ini, anu dongap kemarinnya dongap ke studio ke Fortuna, sama ente Man ini sekarang mami sekarang papi, salam dari Kang AM.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan bisa sehat. Mantan rumah kange Elip, ya sekarang Pak Iswa.
0: Iya, betul. Oke, sama-sama.
1: Fortuna Ngepop, genjreng euy.
0: Genjreng euy. Yuk, Kak Tehyati Bali.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Fortuna Ngepop, genjreng.
0: Genjreng euy.
4: Gimana tuh pada sehat?
3: Alhamdulillah.
4: Syukur atuh ya, sehat selalu.
3: Amin.
0: Boleh atuh lagunya?
4: Pingin korbanmu.
3: Aduh.
0: Korbanmu, aduh.
4: Kata Janet saya.
0: Iya.
3: Boleh
0: salam-salamnya.
4: Buat yang baru datang AIM ya.
0: Iya.
4: Buat Kasar datang Santana. Buat Maiin.
0: Iya.
4: Buat Inja Wan Marin. Buat Kenuliandi.
0: Iya.
4: Buat Akunnya.
0: Iya.
4: Buat Rampi, buat Citra. Buat
0: aslinya
4: juga.
0: Iya.
4: Dikumin buat semua aja deh.
3: Boleh deh.
0: Siap.
4: Siap. Buat Baisa bareng Suri. Semoga pada selalu. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Susanti.
5: Halo. Fortuna Ngepok.
0: Genjreng-genjreng. Oi.
5: Alhamdulillah tuh
0: dikerehat kenewanya. Alhamdulillah.
3: Ngeraya.
5: Oh, dikerehkan saja.
0: Kerehkan saja. Boleh atau lagunya Ayah Susanti?
5: Itu aja deh. Terlekang oleh waktu.
0: Terlekang oleh waktu. Boleh salam-salamnya?
5: Tak lekang, Nek.
0: Tak lekang, oke, siap. Iya. Nah, ada dari Chris Pati ya?
5: Iya.
0: Iya, ada.
5: Chris?
0: Iya, Chris Pati.
5: Ada Chrisnya, Nek.
0: Iya, Chris Patih, penyanyinya. Iya, ya, boleh salam-salamnya. Kang AM. Terus.
5: Baru Kang AM-nya.
0: Iya,
5: terus untuk Marin juga
0: ya. Marin tuh.
5: Untuk Meliandri juga.
0: Iya.
5: Kang Basar.
0: Siap.
5: Kang Iki, Mama Davi.
0: Oke.
5: Terus Mama Nura juga
0: ya.
5: Oh, Kang Surya dari ya.
0: Iya, Kang Surya.
5: Terus ada Teh Aren juga.
0: Teh Aren.
5: Anu keresekan eta tanya harus.
0: Kekeresekan.
3: Biasa we geningan.
5: Ruyu aduh. Dilanjut ya.
0: Buat siapa lagi?
5: Itu Kang Ahmad Sefris gitu ya. Terus Teh Olive juga.
0: Iya.
5: Sahada ini nyatanya.
3: Aduh, sahada.
5: Bang Surya udah ya
0: tadi. Udah tadi barusan.
5: Pokoknya untuk semuanya aja deh.
0: Buat semua-semuanya ya. Aja, oke.
5: Okay. Spesialnya.
3: Buat.
5: Untuk Neng Sulis.
0: Iya.
5: Dan Isfa juga ya.
3: Ternuhun.
5: Yang kekerasakan juga.
3: Capek-capek.
5: Mantapnya biasa. Untuk ya. Orang-orang yang beriman dan pandai menabung.
0: Pandai menabung.
5: Nah,
3: alhamdulillah.
5: Terima kasih banyak ya.
0: Iya, sama-sama.
5: Ya selalu.
0: Amin.
1: Fortuna ngepop genjreng euy.
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Teh Manu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Manu.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna ngepop genjreng euy.
0: Genjreng.
2: Ganti nama,
3: Jule aja sama. Oh, ganti nama Sulis.
0: Jule.
3: Tapi kemarin itu kak ayah ya, sekolahnya tuh.
2: Tadi ngebubur nama beres di CFD.
3: Alhamdulillah.
0: CFD. Boleh atau lagunya Teh Mano?
2: Lagu
0: Jule.
2: Takdir yang tak pernah kupilih.
0: Tak apa?
2: Takdir tak pernah kupilih.
0: Oke, siap Jule. Salam-salamnya.
3: Jule.
2: Jule itu ya papan Jakarta juragan lele
0: Iya, juragan lele.
2: Juragan lele.
3: Oh, Jule teh
0: juragan. Amin, jadi juragan.
3: Lele naon jenisna?
2: Lele embok.
3: Aduh, lele embokannya.
2: Lele embok.
0: Boleh atuh salam-salami buat siapa nih Teh Mano?
2: Yang barusan ya.
3: Iya.
2: Kok gue sarwa tak asun.
0: Mikir kenaun atu juragan masuk seur acisna tuh kudu mikir naon.
3: Lele pokan.
0: Oh, lele pokan.
3: Lele pokan.
2: Lah ya acis mah di mana-mana ada dompet tulis ge aya.
0: Aduh.
3: Lele pokan anu penting mah.
2: Terus buat Aren, buat Kang AM tah. Sataunen. Sampura badang kepopohokeun tah. Terus buat Egi, anu rajin. Buat Kang Surya, anu rajin.
0: Siap.
2: Buat Karen, buat siap. Meli. Buat Manini, Mami, Papi, Maiis. Terus, ngeblank deh ya.
0: Ngeblank lagi.
2: Buat Olip, Marin.
0: Siap.
2: Bunda Aca, Mama Desi, Mama Siva. Mama Indah, Mama Davi. Buat semuanya aja.
3: Siap, cuy.
2: Ya.
0: Oke.
2: Spesial.
0: Buat siapa tuh?
2: Buat Sulis dan Teh Ispa.
0: Iya.
2: Dan orang-orang yang beriman.
3: Iya. Alhamdulillah.
2: Yang tidak beriman bukan orang-orang. Terus
0: buat siapa salam lagi?
2: Sayangnya. Buat Cejule.
3: Hah?
2: Dan ya salam
3: Ngintun.
2: Sayang buat Cejule. Keluarga.
3: Ngintun diri
0: buat Jule
3: sendiri.
0: Asli.
2: Atau salam sayang buat diri sendiri atau?
0: Iya, gak ada yang ngucapin sayang gitu ya.
2: Iya,
0: mandiri
2: kasih buat diri sendiri.
3: Siap lah.
0: Siap
2: berikut kucing-kucingnya.
0: Oke, dengan?
2: Kucing-kucingnya?
0: Kucing-kucing aja, oke.
2: Iya, gak ada lagi. Terus ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk satu perempuan lagi dari Kak Joko Tauu. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Joko.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngepop. Non, Kak Joko. Lain kakak atau Sulis.
0: Meh bunga Faifa.
3: Engke terbang ya.
6: Heeh. Jadi keresekan karena ketawaan.
0: Yuk lanjut lagunya nih.
6: Lagunya
3: Kakak aduh.
6: Cinta kasih mah aja.
3: Jadi kajok lamun kakak mah. Kajok gitu.
0: Kajok. Apa judulnya Cinta Kasihku?
6: Cinta Tasikmalaya yang
0: cinta cewek. Tasikmalaya, oh, okay.
3: Cinta Tasikmalaya. Aya gadis Kalimantan, gadis manis Kalimantan aya.
0: Kok suka bumi mencan ayanya?
6: Kan aya. Kan itu teh orang Tasik.
0: Orang
3: Tasiknya.
0: Oke, boleh salam-salamnya. Kade atau tong ngapung Kakak Joko?
3: Tah,
6: Tasulis. Tasulis mah kan masih gadis. Gadis Pak.
3: Duh, atuh.
6: Eh gadis ya?
0: Gadis
3: semakin terdepan.
6: Oh gitu.
3: Ari uat teh hayang nyaho we nya.
6: Punya orang menawan.
3: Hah?
6: Punya orang menawan.
3: Oh atuh
0: seseorang,
3: tuh
6: seseorang, gitu.
3: Dek Sulis aja tahu.
6: Oh gitu, oh dari Sulisma kan itu fakultas Cilope.
3: Hah?
0: Cilok.
6: Gitu aja.
3: Siap. Oke, boleh.
6: Spesialnya
3: Oke lah.
0: Kenapa tuh?
3: Ente hoyong eta ari palabora tuh usum naon ayeuna teh?
6: Usum ieu we nanti. Cai laut asin.
3: Gusti, usum garing teh.
6: Untung masih seueur. Hayang cayeun acan.
3: Alim.
6: Upami laukna hayang.
3: Seueur. Alhamdulillah.

0: Tuh, jadi ujung-ujungnya teh wassalam gitu. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk, kita iklan dulu ya karena sudah ada 5 penelpon juga. Kenjreng.
2: Ajarin gue deketin cewek dong.
3: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian. Gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisia ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
12: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah

0: Ya, ya.
1: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
2: Mi sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
0: Wow, mi Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mi sukses goreng Aceh. Mi Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Mie-nya pipi dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
6: Yes, yes Chef.
7: Asik, wow. Kita di pantai.
8: Yeah, yoi.
7: Aduh, panas tahu.
9: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
7: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
9: Hei, salah Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
10: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
4: Habis.
9: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
11: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
10: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
12: Dari Wings Food.
13: Hai.
14: Hai.
13: Sorry, Megandomani ya?
14: Iya benar.
13: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
14: Oh,
13: apalagi
14: ya?
13: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
14: Bisa aja.
13: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
14: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
13: Serius?
14: Iya.
13: Gimana?
14: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
13: Wah.
14: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
13: Mana? Mewah juga ya wanginya.
14: Dan tahan lama.
13: Oh iya?
14: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
13: Oh.
14: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
13: Wah, goals aku banget tuh.
14: Iya kan?
13: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
14: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
12: Wings Care.
1: Glitter, break dulu yuk.
15: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
16: Yang pedes-pedes pasti enak.
17: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
16: Yang pedesnya bombastis kan.
15: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
17: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
15: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
17: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Ada topping kris-krisnya.
16: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
15: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
16: Yuk, Glitter, let's start.
18: Soya mie gelas ayam pedes. Yum-yum mie-nya asik-asik. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings
8: Best Food
12: 90,7 Fortune FM.

0: Iya, gak kerasa ya, nih sudah menunjukkan pukul 14.50 ya, Baispa.
1: Iya, betul sekali. Waktu,
0: iya.
1: Waktu cepat sekali berlalu.
0: Betul, ya jangan lupa nanti ada top dangdut bareng Mbak Nino ya. Baik nih, saya Swisti dan juga
1: Ispa Dahlan
0: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: everybody in the house, clap your hands now.
1: Miren cómo estamos tú y yo. Por. Hola,
2: Dave. Welcome to the
3: Heidi.
4: Gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Di.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
3: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
4: Ada promo juga nih, Dek.
3: Apaan tuh, Bang?
5: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Glitter, break dulu yuk.
9: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
10: Yang pedes-pedes pasti enak.
11: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
10: Yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
11: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
9: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Ada topping kris-krisnya.
12: Wah, bener rasanya yummy.
10: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
9: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
10: Yuk, glitter, let's start.
13: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
14: Dari Wings Food.
15: Hai.
16: Hai.
15: Sorry, Megandomani ya?
16: Iya bener.
15: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
16: Oh,
15: apalagi
16: ya?
15: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
16: Bisa aja.
15: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
16: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
15: Serius?
16: Iya.
15: Gimana?
16: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
15: Wah.
16: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
15: Mana? Mewah juga ya wanginya.
16: Mm-mm. Dan tahan lama.
15: Oh iya?
16: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
15: Oh.
16: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
15: Wah, goals aku banget tuh.
16: Iya kan?
15: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
16: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
17: Wings Care.
4: Hah, sepi dah.
1: Iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
18: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
18: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
18: Siap, cantik.
1: Aceh.
18: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
0: Iya kan?
18: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
0: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
16: Bu Nana.
14: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
14: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
17: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
14: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
17: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
19: Wingscare.
20: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
21: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
22: Chef Devina, apa yang bikin beda?
21: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
20: Oh iya?
21: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
22: Mau dong, Chef?
21: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
22: Minyak pipi dan kenyal.
20: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
21: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
22: Sedap.
21: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
22: Yes, Chef.
23: Everybody in the house, clap your hands up.
24: 97.7 Kantor Suara.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Fortuna, dan jumpa lagi sekarang di Tablak 10 untuk hari ini, hari Minggu tertanggal 17 Mei 2026. Bersama saya Ninu Bakekok dan Ninu Pamiar, sehadir menemani suasana sore yang cukup cerah, mengharikan lagu-lagu dangdut yang banyak disukai oleh para pemirsa sedayana, oleh para pendengar Fortuna, khususnya saudara Fortuna ya. Bukit Berbunga, Fitri Karlina telah hadir untuk Anda menempati posisi ke-10 untuk pekan ini ya. Yang jelas penyanyi dangdut kenamaan yang telah lama menghiasi belantika musik Indonesia, khususnya musik dangdut, Fitri Karlina kembali dengan karya yang berjudul Bukit Berbunga. Lagu ini merupakan lagu yang memang karya cipta dari Yohanes Parira dan diproduksi oleh Donald Kinan Sami, figur kreatif di balik banyak karya sukses di industri musik dangdut modern saudara Fortuna ya. Yang jelas tahu dong lagu ini, Bukit Berbunga, adalah lagu yang membalut kenangan cinta dalam nuansa keindahan alam dan romantisme yang sangat mendalam ya. Liriknya menggambarkan suasana damai di sebuah bukit yang memang penuh bunga saudara-saudara ya. Oke, tempat dua insan kerap menghabiskan waktu bersama memandu kasih dalam balutan senja. Begitulah. Yang jelas hari menempati posisi ke-10 sebagai posisi yang paling bontot. Sebelumnya menempati posisi ke-7, kendati pun harus turun 3 peringkat dari peringkat yang semula. Tapi telah hadir pula untuk Anda saudara Fortuna. Ya, ini sepertinya lagu lama, lagu lawas yang dirilis ulang versi dangdutnya saudara Fortuna. Oke, Bukit Berbunga versi Fitri Karlina hadir untuk Anda menempati posisi ke-10 pekan ini. Baiklah, peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-9 pekan ini. Siapa kegenangan? Baiklah, kita genjrengkan saja.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

0: Oke, saudara Fortuna, itulah penampilan dari siapa Natasha Pramudita dengan Mendadak Dangdut. Industri musik Indonesia kembali diramaikan dengan langkah berani penyanyi senior Natasha Pramudita. Setelah lama dikenal lewat lagu-lagu pop balada dan religi, dan ia kini merilis lagu yang berjudul Mendadak Dangdut ya. Oke, yang saudara Fortuna, ini menurut Natasha adalah lagu berdurasi 3 menit 36 detik ini menjadi penanda eksplorasi baru Natasha di genre dangdut ya. Dan tentu saja saudara Fortuna, ini dalam yang selama ini warna musik yang selama ini berbeda sekali dari perjalanan karirnya ya. Yang jelas hadir untuk Anda sekarang menemani suasana sore yang cukup cerah di hari Minggu yang ceria. Mendadak Dangdut ditulis oleh Jenna Clay Siahan yang akrab disapa Tong Clay Siahan. Aransemen lagu ini memadukan karakter vokal Natasha yang matang dengan ritme dangdut yang sangat energik ya. Oke, proses produksi digarap bersama Edward Mamahit dan dirilis di bawah label Suara Cipta Nada. Begitulah saudara Fortuna, Natasha Pramudita dengan Mendadak Dangdut menempati posisi ke-9 pekan ini. Sebelumnya menempati posisi ke-8, kita tiba-tiba harus turun satu peringkat dari peringkatnya yang semula. Kenciring eh. Tanpa basa-basi lagi, saudara Fortuna, kita tinggalkan saja Mendadak Dangdut. Sekarang peringkat berikutnya lagi adalah peringkat yang ke-8.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

0: lagu-lagu yang sangat viral ini, Saudara Fortuna, ya, versi Koplo dengan lagu yang berjudul Gadis Manis Kalimantan. Ini lagu dangdut koplo populer yang dibawakan penyanyi dangdut Ajeng Febria bareng Sahriadi. Lagu yang diciptakan oleh Tegar CS ini viral banget ya, berkat lirik yang khas terutama dengan panggilan PP apa, Pian Sugama Pesona. Begitu katanya ya, Saudara Fortuna, ya. Ternyata lagu ini sukses menjadi tren dan masuk dalam daftar top song 100 Indonesia. Kombinasi vokal Ajeng Febria bareng Sahriadi begitu kompak banget ya, kalau saya telaah ya, kalau saya teliti nih, Saudara Fortuna, ya. Pokoknya kalau Anda lihat nuansa Melayunya juga memberikan suasana atau sentuhan nuansa Melayu atau Banjar yang sangat menghibur begitu, Saudara Fortuna, ya. Aransemen ini label dan aransemen diproduksi dalam versi dangdut koplo dan live music yang diiringi dengan grup musik ternama, Saudara Fortuna, ya. Oke lah, yang jelas hadiah untuk Anda menemani suasana sore hari ini, Gadis Manis Kalimantan menempati posisi ke-8 yang sebelumnya menempati posisi ke-10, satu peringkat naik dari peringkatnya yang semula. Oke. Inilah Gadis Manis Kalimantan hadir untuk Anda. Sekarang peringkat yang lebih atas lagi adalah peringkat yang ke-7.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: Ya, saudara Fortuna, lagu Jangan Paksa Rindu yang dibawakan oleh Silvi Kumalasari yang tentu saja telah dirilis menjadi viral sebagai lagu galau yang sangat menyentuh hati. Lagu ini pun menceritakan tentang dilema berat dalam hubungan ketika seseorang dipaksa bertahan meskipun cintanya telah memudar. Oh, seperti itu ternyata ya. Yang jelas bikin nangis, katanya bikin gimana gitu kan. Oh. Ini lirik lagu dari karya Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu, saudara Fortuna, yang begitu ramai di media sosial. Jangan paksa rindu alias tanda kurung buka beda, yang tentu saja ini banyak sekali digunakan oleh para konten kreator backsoundnya ya, menggunakan backsound tersebut untuk membuat video dan lain sebagainya ya, yang berhubungan dengan temanya asmara, terus juga terutama kisah cinta yang harus berakhir karena perasaan yang memang sudah berubah atau berbeda, saudara Fortuna ya. Yang jelas untuk Anda sekarang hadir Silvi Kumalasari lewat versi dangdut campur sarinya, Jangan Paksa Rindu menempati posisi ke-7 yang sebelumnya menempati posisi ke-9, jadi naik 2 peringkat dari peringkat semula. Tanpa basa-basi lagi karena memang kita terus berpacu dengan waktu, masih bareng Baninu Bagikuk. Baninu pemirsa, dan untuk Anda di peringkat berikutnya setelah tadi peringkat ke-7 Jangan Paksa Rindunya dari Silvi Kumalasari. Sekarang peringkat yang lebih atas lagi, peringkat ke-6.
1: Ini yang menunggu di peringkat ke-6.

0: Iya, jauh kok pergi. Kenapa ya? Dari Sinta Arsinta, penyanyi asal, penyanyi dangdut ya. Asal Kediri Jawa Timur, yang dikenal lewat lagu-lagu yang sering masuk dalam jajaran trending YouTube-nya ya. Dari Sinta Arsinta, lagu yang berjudul Jauh Kok Pergi. Gimana dong, sudah jauh pergi lagi ya? Seperti itu ceritanya ya. Yang menemani suasana sore hari ini, yang sekarang menempati posisi yang keberapa sekarang? Ke-6 ya. Sebelumnya juga sama ternyata berdua, posisi ke-6. Baiklah, gencarkan kembali karena kita terus berpacu dengan waktu. Kita tinggalkan saja Sinta Arsinta dengan Jauh Kok Pergi. Sekarang peringkat atasnya lagi adalah peringkat yang ke-5.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Oke, Tasya. Siapa itu Tasya? Penyanyi dangdut muda berbakat Tasya, Dangdut Akademi 7 dengan pemilik lengkapnya adalah Tasya Alesia yang tentunya siap meramaikan musik dangdut saudara Fortuna di tanah air ya. Merilis lagu yang berjudul Teman Jadi Nyaman, lagu ini menjadi langkah awal Tasya dalam perjalanan profesionalnya di dunia tarik suara setelah berhasil keluar sebagai pemenang Dangdut Akademi 7 di salah satu televisi swasta di Indonesia mewakili daerah Tangerang Selatan. Nah, begitulah. Viewersnya kalau Anda lihat begitu banyak sekali yang nontonnya ya. Sudah berjeti-jeti ternyata. Single Teman Jadi Nyaman merupakan karya Adibal Sahrul yang secara khusus diberikan kepada Tasya sebagai bentuk apresiasi atas kemenangannya di ajang Dangdut Akademi yang ke-7. Dan tentu saja lagu ini sekaligus menjadi single resmi perdana Tasya setelah kompetisi berakhir. Dan ini juga kelahiran remaja kelahiran pada tahun 2010 ini dikenal sebagai sosok pelajar yang santun, rendah hati serta memiliki karakter yang positif begitu ya. Oke, yang jelas ini proses rekaman lagu yang di-direct langsung oleh Adibal Sahrul berjalan lancar tanpa kendala berarti dan menunjukkan keseriusan dan dedikasi Tasya dalam menggarap karya perdananya ya. Itulah Teman Jadi Nyaman, sepertinya tamat teman baru nyaman ya, berteman dulu baru jadi nyaman seperti itu ya. Tak kenal maka tak tahu, kalau ini tak kenal maka tak sayang. Kalau ini bukan, tak kenal maka tak tahu dulu, baru ada rasa sayang, begitulah. Mungkin Teman Jadi Nyaman saudara Fortuna posisi ke-5 pekan ini. Baiklah, gencarkan kembali tanpa basyo-basyo lagi, karena kita terus berpacu dengan waktu. Peringkat yang ke-4 pekan ini.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-4.

0: Ya, Melly Lee resmi merilis lagu yang berjudul Tajamnya Karang ya. Lagu ini merupakan daur ulang dari karya legendaris milik Mansyur S yang dihadirkan kembali dengan sentuhan musik bernuansa emosional sebagai bagian dari proyek A Tribute to Mansyur S ya. Yang jelas Anda suka dengan lagu ini, silakan untuk request saja di jam-jam dangdut ya, khusus di Fortuna 90.7 streaming radio fortuna.id. Melly Lee, oke, Tajamnya Karang hadir untuk Anda. Kayaknya ini sangat melegenda sekali ya. Oke. Peringkat keempat untuk pekan ini untuk tertanggal 17 Mei 2026. Berangkat kembali peringkat berikutnya masih bernuansa apa ya? Seperti yang tribute to Mansyur S juga ini. Setelah Melly Lee dengan Tajamnya Karang, dan sekarang peringkat yang ketiga adalah siapakah gerangan? Coba kita simak.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Oke, saudara Fortuna masih di bawah naungan label Trinita Optima Production juga hadir untuk Anda. Setelah tadi Melili dengan tajamnya karang, sekarang Selfie Yama dengan cincin kepalsuan ya. Oke, yang jelas lagu ini merupakan bentuk daur ulang atau remake dari salah satu karya dangdut legendaris yang dipopulerkan oleh Elvy Sukaesih. Kalau tadi tajamnya karang itu adalah tribute to Mansyur S, dan sekarang ini remake ulang dari siapa? Dari penyanyi dangdut Ratu Dangdut Indonesia, Elvy Sukaesih ya. Lagu ini bercerita tentang kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan cinta, cincin kepalsuan. Banyak yang palsu-palsu ternyata ya. Baiklah ya, cincin kepalsuan hadir untuk Anda sekarang menempati posisi ketiga, yang sebelumnya menempati posisi kedua. Karena tipun begitu, cincin kepalsuan ini pernah menjadi jawaranya di top dangdut 10 ya, untuk 17 Mei 2026 gitu pemirsa. Oh baiklah, baiklah, setelah dengan lagu-lagu yang sedikit agak-agak mellow tadi kita dengar ya, ada tajamnya karang, cincin kepalsuan, dan sekarang peringkat yang lebih atas lagi, peringkat kedua. Kayaknya sedikit agak energik ya lagu ini. Coba kita dengar ya. Peringkat kedua, coba untuk tanggal 17 Mei 2026, siapakah gerang yang akan tampil untuk minggu ini?
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner-up.

0: Kalau dengar lagu ini memang sangat energik sekali nih saudara Fortuna, dari Rizky Billar bersama Ramzi dan Gilang Dirga. Lagu yang berjudul PPN, para pencari nafkah, bukan PPH. Kalau PPH apa, Cing? Oke, ini PPN lah saudara Fortuna ya, para pencari nafkah, para pejuang keluarga ya. Lagu yang diproduksi oleh Leslara Records ini tentu saja hadir untuk Anda menepati posisi kedua pekan ini saudara Fortuna. Dan tentu saja makna dari lagu ini mengangkat realitas dan menceritakan perjuangan seorang ayah atau tulang punggung keluarga yang bekerja di luar rumah dan menahan lelah demi orang-orang yang tercinta. Genre dan irama ini dibungkus dengan irama dangdut yang riang, menyenangkan dan upbeat, sehingga berbeda dengan dari karya-karya Rizky Billar sebelumnya ya. Oke, baiklah. Sayang, kamu mau apa? Meni Judas ditanya juga ya. Takutnya gimana-gimana gitu di jalan katanya. Baiklah. Kita tinggalkan saja mereka. Rizky Billar, Gilang Dirga dan Ramzi dengan lagu yang berjudul PPN, para pencari nafkah, khusus untuk keluarga tersayang dan tercinta. Baiklah, sebelum kita ke jawaranya, kita lihat lagi lagu-lagu yang telah hadir di minggu ini tertanggal 17 Mei 2026 dari peringkat 10 hingga peringkat runner up-nya saudara Fortuna. Oke, peringkat ke-10 dihuni oleh siapa? Gerangan Fitri Karlina dengan Bukit Berbunga. Peringkat ke-9 mendadak dangdut Natasha Pramudita. Sahriyadi dan Ajeng Febria dengan Gadis Manis Kalimantan menempati posisi ke-8. Ke-7, Jangan Paksa Bindu, Silvi Kumalasari. Sinta Arsita, Jauh Kau Pergi menempati posisi ke-6. Ke-5, Teman Jodi Nyaman dari Tasha Dangdut Akademi ke-7. Dan Melili, Tajamnya Karang menempati posisi ke-4. Ketiga ada Cincin Kepala Swan, Sofia Ma. Dan Rizky Billar dan kawan-kawan, Gilang Dirga juga. Siapa? Tiga orang ya, bersama Ramzi dengan lagu yang berjudul PPN, peringkat kedua pekan ini. Dan yang jawara pekan ini saudara Fortuna, terimalah persembahannya sekaligus menutup perjumpaan kita di acaranya Top Radio 10 untuk hari Minggu ini tanggal 17 Mei 2026 ya. 17 Mei 2026, peringkat ke-1, Kopi Pahit Wika Salim, sekaligus menutup perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di acara yang lainnya ya, di jam 16 sampai dengan jam 8 mas, masih ada saya di karaoke Anjang sana. Oke, sampai ketemu nanti. Nidu Pamiarsa undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

0: jam 4 sore. Saatnya untuk menikmati istirahat. Semoga harimu indah. Dengki.
1: Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imanmu.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Μιλάμε το κομμάτι του Γιώργου Κορφόρτη.
1: Ναι. Σαπίδα.
2: Yo.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap, cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Hai. Sorry, Megandomania ya?
5: Iya bener.
4: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Oi.
3: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes Chef.
3: Asik, wow. Kita di pantai.
4: Yeah, yoi.
3: Aduh, panas tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
0: Habis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
6: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
7: Langsung ke Just Juice.
8: Dari Wingsfoot.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Enak delisia.
13: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
11: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
13: Dari Wingsfoot.
14: Bu Nana.
15: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
14: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
15: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
14: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
15: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
14: Berarti satunya 2.500.
16: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
15: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
14: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
16: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
15: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
17: Glitter, break dulu yuk.
18: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
19: Yang pedes-pedes pasti enak.
20: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
19: Yang pedesnya bombastis kan.
18: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis. Tinggal seduh.
20: Nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
18: Siap dong, mau-mau! Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
20: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
18: Ada topping kris-krisnya.
19: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
18: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
19: Yuk, Glitter, let's start!
21: Soya mie gelas ayam pedas, yum-yum minyak asik-asik, pedesnya bombastis!
11: Dari Wingsfoot.
4: Everybody in the house, clap your hands up.
8: 97.7 Kotor Kotor.

0: Ya, dari Jalan Bangkit 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Eh, di acaranya karaoke Anjang Sana Fortuna FM digenjrengkan ya. 081514 907 907, yang mau bernyengnyong. Bernyengnyong. Bahasa gaul cenamerinnya nyengnyong. Wasta mending nyengnyong. Nyanyi yang mau menorehkan suaranya. Mau suara emas, suara perak, suara tembaga, suara angin, dan suara ribut-ribut ya. Jangan ribut-ribut, ada suara angin, ada suara angin ribut. Cenah di ditu ulah tuh etamanya. Kita hindarkan yang namanya mara bahaya bencana. Amin di rabbal alamin ya. Sama-sama berdoa saja gitu pamirsa. Oke, 081514907907 bersama saya Ninu pamirsa, Ninu Bakekok. Mangga genjrengkan. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Karaoke Anjang Sana Fortuna FM genjreng
0: euy. Aduh dia tanginas. Suara angin.
1: Pertama teh Ninu pamirsa.
0: Oh, Ninu pamirsa, Ninu Bakekok mangga. Usaha we kitu tanya.
1: Tapi ya.
0: Sehat alhamdulillah dinadang taena mah mudah-mudahan salalawasna sehatna kitu nya. Amin kitu tanya. Oke, ngomong-ngomong mau nyengnyong apa, mau lagu apa, mau nyanyi apa? Duka eta bade curhat bade naon, duka teh bae bade duka bade botram sugan. Ya sanes eta gaul nyengnyong. Masa gaul cenah basa geuna teh naon naon mun nyengnyong. Bisi bade curhat, bisi bade tong dieu. Ayo. Lagu naon, lagu naon, lagu naon?
1: Gala-gala.
0: Gala-gala, eta si gala-gala ieu.
1: Oma Irama.
0: Hah?
1: Oh, Oma Irama ya.
0: Oma Iramanya. Gala-gala minus one nya.
1: Oh,
0: gala-gala, si gala-gala. Lain bala-balanya.
1: Oh,
0: nyeng-nyeng, yaudah. Ya sudah, inilah Asyun dari kawasan Cisaat. Langsung genjrengkan.

0: Kim Kecereng.
1: Eta san oh beda deh. Oh, eta nu ieu tah coba nya. Dia tidak cantik mah. Ieu sanes.
0: Sanes dina.
1: Beda deh nya. Galak-galak ieu geuda.
0: Eta mah rada kitu jeung sebenarnya.
1: Galak-galak.
0: Dari siapa tuh?
1: Nama ada. Oh, iya coba ini ya, tah. Ya, sanes?
0: Oh, iya. Lagi, we.
1: Siap. Ah, hai. Baiklah, pemirsa Mangga Genjreng, kan?
0: Genjreng.
1: Mangga, uy.
0: Temel.
1: Sok temel, semangat. Kang Joko semangat, Kang Dang semangat. Yang menyenggang mangga yuk.

0: ini juga lagu Oma kan ya?
1: Iya. Yang versi. Cuma versinya versi bahasa ya. India ya.
0: Kalau Oma mah Jana
1: Jana.
0: Iya Jana Jana.
1: Oh Jana Jana.
0: Itu Roma Irama juga.
1: Jana Jana.
0: Iya.
1: Jadi emot. Hai Pak Jana, selamat pagi
0: oh,
1: Pak
0: iya,
1: Jana.
0: Iya. Oh orang mana Pak Jana?

0: Iya, terima kasih.
1: Ada, sok, tenang we.
0: Udah beres.
1: Oh, beresnya. Bindu segala gala-gala terajana. Eh, bukan.
0: Itu
1: Pak Jana, Pak Jana. Kenapa?
0: Itu potong ini.
1: Oh. Nah, oh ya?
0: Oh yang
1: oh,
0: tadi yang
1: ya. Oh, gitunya.
0: Terima kasih banyak
1: kepada
0: untuk Teni Nu sehat
1: selalu. Amin.
0: Sana.
1: Siap.
0: Gendreng.
1: Waalaikumsalam. Pokok nama digendrengkan ya saudara Fortunano 81514907907 mangga. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Salam, kumsalam.
2: Sorokan yang sana Fortuna. Cincin E.
1: Oke, tema hari mau lagu apa?
2: Pengen Selamat Malam Dua ya.
1: Selamat Malam Dua, aduh. Selamat Malam Dua. Ayo.
2: Iya, Evita Mala.
1: Oke deh. Yaudah siap ya.
2: Yuk.
1: Temel semangat. Yang lain semangat bentar ya, tunggu ya.
2: Oh iya, Temel ya.
1: Oke.
2: Tuna. Radio Pangkin Jengna di Sukabumi Fortuna FM.
1: Semangat, ayo. Oke,
2: geng-geng,
1: hei, mangga.
2: Dan semua tempat terkecuali di Gendreng Mandiri juga.

0: Taksi, selamat sore Jenata. Alias Mang Taksi dan Cekarsi gitu tanya.
1: Cekarsi,
0: Cekarsi. Cekarsi, Cekarsi.

0: Arin? Ngebelak-bekan. Ngebelak-bekan teh Marin ku naon nya?
1: Iya, sinyalnya awon ini teh, Sai.
0: Pantesan atuh. Padahal ini di ekornya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Masih bagus di puncak.
0: Oh, gitu.
1: Teme. Baik.
0: Kang Joko semangat Kang Joko.
1: Kang Joko.
0: Ayo, pokoknya semangat.

0: Atur nuhun.
1: Oke, sami-sami sinyalnya nyampot botan. Oke, waalaikumsalam. Atur nuhun. Di belakangnya halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Karaoke Anjang Sanapo, Sena FM, Kinyereng.
1: Oke, Teh Arin mau lagu apa?
2: Pengen itu Teh Boneka Cinta.
1: Boneka Cinta.
2: Ya, dari Rana Rani ada enggak?
1: Boneka Cinta ya. Boneka Cinta Teh.
2: Semangat Teh, sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah. Oh, belum ada nih minus one-nya. Oh,
2: ini.
1: Aku di-download dulu tapi nak lama. Yang lain dulu atuh.
2: Ah,
1: yang lain dulu. Layu
2: ini
1: lagu
2: aja itu tanpa kamu. Dari Mama Salipin.
1: Tanpa kamu siap ya. Oke, ya. Inilah Teh Arrange dari kawasan Neglasari Ganjreng.
2: Radio Panggingjrengna di Sukabumi Fortuna FM.
1: Hey, sok tanpa kamu.
3: Tanpa kamu.
2: Ini ada suaranya?
1: Ini?
2: Ada nggak?
1: Nggak ada minus one ini mah.
2: Tanpa kamu hidup
1: ini. Jangan, jangan.
2: Ayo, aja. Mama Rindu, Teh Meliandri, Asun, Kang Egi, Mama Dapi, Pak Jokowi, Buat Tere. Buat Kang Reza, Teh Anibar.
1: Awas.
2: Teh Lidna.
1: Awas Teh.

0: Bisa ngereng.
1: Di sana cocok serang enggak?
0: Alhamdulillah terang beneran.
1: Buricak burinongnya. Sore-sore mah jalan santai artinya enaknya.

0: Gendreng, hey. Ayo Teme, pamit semangat ya semuanya.
1: Api Udin.
0: Ayo.
1: Kang Budi, Kang Deden Bantos, Kang Herustra, Kang Deden Diembo.
0: Oh, itu siapa? Buat oh, Teh, itu tuh, Teh Ranti.
1: Teh Ranti.
0: Ada Teh Ranti, Cina.
1: Buat Mami, buat Bayu Cina.
0: Oke, Gendreng, hey.
1: Siap. Teh Nurma.

0: Tanpa kamu hidup gue sepi.
1: Aku terlalu rindu
0: Terima kasih banyak ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Stoy Teh Arence di kawasan Neglasari di belakangnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Karaoke Anjang Sana Fortuna FM. Genjreng. Oi.
1: Si Bandar Gula Batuk. Teranti, mula gua ya. Apa?
2: Pengen tanda merah.
1: Oh, tanda merah dan naon tanda merah.
2: Di siunya.

0: mantap suaranya, tanda merahnya rapot meren, rapotnya tanda merah hungkul. Jadi mau naik lu gitu mainnya, aduh karunya teing. Mau naik kita mah. Aduh.
1: Sami-sami
0: yo. Oke.
1: Katanya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo. Halo.
2: Halo. Cek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Anchor ke Ajeng Sana Fortuna FM. Genjreng deui.
0: So, Kang Legi mau lagu apa?
2: Lagunya pingin Selamat Tinggal Kekasih.
0: Boleh. Juliet Oscar Romeo. Mm-hmm. Selamat Tinggal Kekasihnya cenah meureun nya cek Kang Legi teh.
2: Dari Abah Rumi Zakaria. Mm-hmm. Oke, kirim pesannya ucap pada owner aja yang udah gue tentukan yang barusan nanti terus buat Asti Caringin, buat Teh Aren, boneka cinta, tong boneka cinta Teh Aren, buat Anu Ayawe doa juga kepan. Terus buat Marin juga terima kasih, terus buat Meli.
0: Selamat tinggal kekasih Teh Tisahela kelanya, itu iya kela, kela mana sih coba ya Teh? Belum ada nih Selamat Tinggal Kekasih mah. Minus warna kan ayah. Belum ada. Iya belum ada nih.
2: Belum.
0: Iya kudu download heula.
2: Ini aja tulah. Gagal lagi lewat.
0: Selamat Tinggal
2: gagal
0: Kekasih.
2: Gagal lagi.
0: Selamat jalan Ege, selamat jalan. Selamat jalan mau, selamat jalan.
2: Selamat jalan mah cuma nama Mardiana.
0: Oh, nama Mardiana bener.
2: Iya pengin gagal lagi lah.
0: Gagal maning.
2: Gagal lagi dah soalnya awal sama tinggal kasih enggak ada.
0: Gagal maning. Gagal lagi nya kala kudu. Kalau misalnya gitu mah kudu di-download heula kalau enggak ada mah gitu. Tapi ya
2: kan biasanya ada di situ.
0: Gagal lagi ya udah ada nih sekarang mah ya.
2: Iya.
0: Sok genjreng.

0: ya lu.
1: Buat Kang Joko, AM juga, Mani ini Mah Haji.
0: Semangat semangat. Mani ini Mas Adi kamaritenya, Mani ini Mami ya. Selamat sore.

0: kasih, hatur nuhun Deden Gameboy ya, siap lah. Oke, di belakangnya halo.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Pinggang sana, Persona FM. Andre,
0: oh. Aduh, Kang Reja. Mula gua apa karunya tempel ketimpa deh. Tempel ketimpa deh karunyanya, yaudah. Yaudah, Kang Reja, mula gua apa?
1: Cinta dan air mata itu.
0: Cinta dan air mata, yuk. Hai Mama Indah, apa kabar? Cinta dan air mata, cina yuk. Baiklah, siap ya, Kang Reza. Monggo.
1: Tuna. Radio paling keren, FM selalu ini. Oke, oke. Jangan deh, oh.

0: Sendiri.
1: Good morning. Hey, awas.
0: Garanti,
1: siap. Siap.
0: Yang punya manja.
1: Manja mandi juara.
0: Sore.
1: Sore juga.
0: Selamat menyantai.
1: Oh, selamat yang saya saja ya. Selamat rebahan. Ya. Kita rebahan. Kita kasih kita rebahan di rebahan. Nunya itu. Ya udah, lanjut.
0: Melian di dalam gelapnya.

0: tenanglah, yang tersisa hanya air mata.
1: Genjreng, oi!
0: Bang Ben!
2: Weh, wah!
0: Nyalain, Andri! Bro!
2: Memel, ayo, nyanyi!
0: Hari ini, saya olip. Bang Toib! Mama Ida! Selamat sore! Manja, intinya manja. Gularin. Gajah.

0: dari Jalan Bagi Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjring. Ey. Pukul 17 sekarang lebih 10 menit waktu siar Fortuna, waktu Indonesia Barat, waktu senanya nyidenya. Bersama saya Ninu Bakekok, Ninu Pamiarsa Genjring. Halo, cuacanya sangat bersahabat sekali untuk jelong-jelong, jalan-jalan, sore yang sangat indah bagi Anda yang lagi jelong-jelong ya. Yang lagi aktivitas, yang lagi mobile juga selamat. Selamat jalan, hati-hati di jalan lah gitu tanya. Karena apa? Macetos-macetos mungkin ada yang lagi terjebak kemacetan. Maco dong Fortuna 90,7 dijamin deh. Dijamin mau kesal. Paling naon, paling kehel, sudah ke bagian nyanyi. Ya sudahlah, gak apa-apa ya. 0815-14-907-907, mangga genjringkan saja. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke.
1: Selamat sana Fortuna FM genjring.
0: Oh, temel.
1: Iya,
0: iya. Di mana di sana gimana? Apakah sangat indah berawan-berawannya, cinta berawannya di sana?
1: Indah
0: banget puncak Beuyeum. Cuacanya bersahabat banget ya. Cucok-cucok deh.
1: Panas lagi panas.
0: Panasnya tenang lah. Teteh mau lagu apa teh Mel?
1: Panas,
0: oh, jangan. Kreatif pun hati panas tapi otak tetap dingin. Genjreng euy. Mau lagu apa?
1: Mau menunggu aja.
0: Oh, menunggu.
1: Iya.
0: Jangan menunggu terus, mending cari yang lain, cek teh Mel. Oh, tante cenanya begitu. Bukanya.
1: Ada yang request lagu menunggu.
0: Oh, gitu. Menunggu jangan menunggu terus, tapi Kak. Lebaran.
1: Gaskeun ya, gaskeun.
0: Oh, langsung saja genjrengkan, mangga yuk.

0: Jenjreng ui.
1: Eh, menunggu ini ya. Menunggu itu ya, menunggu ini nih.
0: Nada
1: ini ya.
0: Iya.

0: Mang Basor, semangat. Mama Ida semangat. Mama Ida atas miskom miskom.
1: Mais, Teh Olip.
0: Mama Is, ke mana Mais?
1: Mais, habis rutinan.
0: Oh, rutinan.
1: Ah, apa ini? Lab ya?

0: Mantap, Shay. Nuhun ya, Teme. Sama-sama, Shay. Aduh, sinyal. Iya, sami-sami. Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa? Untuk ya Allah, Teme Liandri. Dan sekarang pukul 17 lebih 17 menit, Mangga. Iya sih, halo. Mangga Pak Ben.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya timpah deh. Api Udin sama Lutias Itsunja katimpah deh, Pak Ben kadujanya. Dia teh Pak Ben yang Api Udin. Mama Indah, ulo karunya tuing. Mais, kalau sabar, sabar, sabarnya. Mau lagu apa teh Olive sok Mangga?
2: Kenapa?
0: Hah?
2: Kenapa?
0: Why?
2: Kenapa?
0: Why do you love me? Mengapanya?
2: Siap,
0: siap lah, siap ya berangkat dan jereng.

0: Dibantu ya.
1: Bantu doa.
2: Mengapa? Oh, mengapanya?
1: Ya. Karena rame ya, Ma.
2: Ya lain.
0: Ya.
2: Oh, bisa salah.

Pabe-nya. Mas Joko tahu. Kandang, maka kandang, Pabe. Karunya. Aduh, iya pasti koplona bae lah. Ame semangat lah ulah nu melowae nya. Sok.

ngoplonya biar semangat nyanyinan ke melo teuing.

0: Pop merek, teori pop merek, pop merek, pop merek, teori pop merek. Gegrek. Oke, nuhun ya. Siap, sami-sami yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu cejuler nyanyi teh hayang cejule, kumaha ieu teh cejule teh? Hayang nyanyi cejule atuh sekali-kali atuh sekali-kali nyanyi atuh. Mama Sipa apa kabar? Selamat sore. Mana ieu teh? Eh, teh katingali. Mais, mangga Mais. Eh, mana ieu teh kok enggak kelihatan yang nelpon? Aduh, kumaha ieu teh? Telisna selamat sore. Mais juga selamat sore. Sok iya, eh Mama Nura, halo, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, kalau ke Anjang sono.
0: Fortuna, genjreng. Eh, Mama Nura mau lagu apa, Ma?
1: Lagu Sakit Hati, ah, dari Majiger.
0: Sakit Hati. Aduh, iya, yeah. Antara Rio Waya lagu natenya.
1: Nau, natu.
0: Sakit Hati, Sakit Hati. Langsung saja genjrengkan, yuk.
1: Fortuna.
0: Mais, genjreng, ey. Oh ayah Mais
1: Fortuna FM
0: Genjreng, ey. Kalisna genjreng, ey. Cerat belum ngobrol ya, oke.

0: tanpa miarsa, bucin sama bebeknya masing-masing. Etatenya bener.
1: Kang Basar, Kang Santa.
0: Kang Basar, kabagian moa. Abi udin kabagian moa.
1: Abi udin.
0: Aduh kan.

0: Ayah.
1: Hanya dirimu ayah yang aku cinta, tiada yang lain.
2: Dirimu ayah.
1: Ayah. Ada sampai mati ya, aku mah tetap setia cek mamah indah teh.
2: Menanti
1: dirimu yang selalu setia padaku. Iya. Sehidup semati kita berdua. Yang
2: kalau,
1: lain mangarong telak
2: cenanya. Aku enggak mau ikut mati.
1: Oh. Aduh meureun eta mah tos takdirna mamah eh kedak kitu mah meureun pan da urang ge ngantri bade pupus meureunnya sadayana oge kitu tah nya. Oh,

0: Ano si ayah tan cina sesuri at tanaw si mamah tan cina ni tan cina may tungtung lah ayak na ayang ano oh iya siap lah ya makasih mah ya
1: makasih
0: nuhun siap
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam.

0: satu orang lagi ya sebelum saya pamit nih. Sebelum saya pamit ya, satu orang lagi di kalamu azan ya. Halo, halo, halo. Halo. Gak bisa. Halo. Jam seberapa sih nanti? Ari azan jam seberapa ya nak? 17.42. Ayana jam seberapa? 17.39. Sikit mau kebagian. Ih, api hampura Kang Basyar, hampura say. Aduh, hampura bareku mah tuh. Iya ya 3 menit bae bari lagu naon ya kira-kira ya? Soalnya yang azan jam sebentar lagi, ha?
1: Pengorbanan dari Mansur.
0: Pengorbanan. Lu api Udin katimpa ku Kang Basyar ionya.
1: Iya. Nah, itu mah ke pengorbanan mah 4 menit kalau tidak salah.
0: Ya udah sok siap lah ya, tanpa basa-basi lagi genjrengkan. Udah ini langsung adan.
1: Tuna. Radio penyanyinya di suka bumi. Fortuna FM.
0: Sok pengorbanan Mansur, mangga. Pamirsa, saudara-saudara, sebentar lagi. Langsung saja ya.

0: Cireng. Kang Basar kumaha tuh ieu? Sebentar lagi mau azan ya. Paling nanti setengah di tengah-tengah sih tilu menitan deh sih.
1: Udah aja ya.
0: Enggak sih ada tilu menitan besok. Tilu menitan deh aya. Nanti kalau udah waktunya nanti saya kasih tahu ya. Siap ya.
1: Akan.

Ya saudara Fortuna, kebersamaan kita akan segera berakhir. Hatur nuhun sadayana telah bergabung di acaranya karaoke yang sana hampura nu teka angkat yang tidak kebagian, masih banyak waktu lah ya. Di domisol, di acara-acara yang lainnya juga pasti ada. Santai-santai saja ya. Terima kasih sadayana hampura badagnya sakali deui.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: Iya, dari Jalan Mangga Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjring. Pukul 6 sore atau 6 petang lebih 25 menit Saudara Fortuna di acara Beringas hari ini bersama saya Teh Ninu hadir untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 7 malam saja alias pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Di Beringas hari ini kita akan update untuk Anda karena memang kita tahu bahwasanya kita akan memasuki
1: semilirnya angin malam ini
0: untuk bulan Zulhijjah Saudara Fortuna ya. Dan kita tahu bahwasanya Saudara Fortuna tadi mungkin sudah dilakukan
1: dunia fana ini.
0: Untuk informasi bagaimana hasil hisab tim Kemendag Idul Adha 1447 Hijriah itu ternyata jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 Saudara Fortuna ya. Kutipan dari Detik News Saudara Fortuna, tim hisab rakyat maksudnya tim hisab rukyat Kementerian Agama Kemendag melaporkan secara hisab posisi hilal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan Senin 18 Mei 2026 Saudara Fortuna ya. Jadi dengan begitu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau Idul Adha 2026 jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 gitu. Oke. Nah, tentu saja Saudara Fortuna ini sehingga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memenuhi kriteria Mabims awal bulan Qomariyah dan warna peta hijau secara hisab ya Saudara Fortuna, yang tentu saja kriteria Mabims 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada

Nah, di sini Saudara Fortuna, rangkaian sidang isbat akan diawali seminar posisi hilal yang memaparkan data astronomi dari tim hisab Rukyat Kemendag, dan setelah itu panitia akan menerima laporan hasil rukyatul hilal dari berbagai lokasi pengamatan dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Pelaksanaan sidang isbat dijadwalkan digelar pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan konferensi pada penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, alias tadi nanti ya jam 7 malam ya. Itu nanti untuk pelaksanaan sidang isbatnya ini diawali pukul 18 alias pukul 6 sore, dan kemudian dilaporkan nanti dilanjutkan konferensi persnya, yaitu jam 7 malam sekarang ya, alias pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam semuanya, terus gabung di acaranya Beringas hari ini bersama Teh Ninu, menemani suasana malam hari ini, malam Senin ya. Ya lagi mobil, hati-hati di jalan, kreatif pun cuacanya cukup bersahabat di kawasan atas Sukabumi, tapi selalu berhati-hati terus ya. Ya lagi terjebak kemacetan, selalu bersabar, terus mancu Fortuna saja ya, dengan serangkaian info-info yang tentu saja mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Baiklah, masih bareng saya Teh Ninu hadir untuk Anda di Beringas malam hari ini. Dan untuk Anda yang, oh Mama Nura selamat malam ya, kalau tadi yang sempat tidak terangkat juga Mama Ira selamat malam. Terus juga ada artis Caringin, Mama Davinya juga ya, Happy Udinnya juga semuanya deh, Teh Ranti, Mama Indah, hai juga untuk siapa nih yang tadi tidak terangkat ya, Pak Ben, haha, selamat malam. Hai juga untuk Temel, selamat malam. Isnya juga, Kang Rezanya juga. Oh, semua-semua tanpa terkecuali. Temel, apa kabar? Selamat malam, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Mama Sipa juga apa kabar? Selamat malam, sehat-sehat selalu. Dan tak kurang satu apapun juga, Saudara Fortuna. Baiklah, genjerkan kembali dengan yang satu ini. Hadir dari Azmi.

Iya, 90,7 Fortuna FM Genjering AI. Dan sekarang pukul 6 sore lebih 38 menit ya Saudara Fortuna ya. Di acaranya Beringasar ini, setelah tadi saya update untuk Anda bagaimana untuk keputusan dari sidang isbatnya nanti Saudara Fortuna ya, tentang bagaimana bulan Zulhijjah masuk ke bulan Zulhijjah, karena nanti untuk hasil hisab Kemendag ternyata memang Saudara Fortuna di untuk konferensi persnya pada pukul 19 alias pukul 7 malam ya. 7 malam sekarang. Baiklah Saudara Fortuna, sementara informasi selanjutnya ini juga cukup menarik menurut saya ya. Bagaimana nih, tiba-tiba terungkap asal-usul kawanan rusa muncul di pemukiman ini daerah Depok pada subuh-subuh. Nah, itu dia. Nah, tentu saja Saudara Fortuna, kawanan rusa tiba-tiba muncul menghadang di jalan yang hendak dilalui pemotor di Depok, Jawa Barat. Ya, dan rusa tersebut ternyata ada pemiliknya. Ketua RT 5 RW 2 Kukusan Beji Rahmat mengatakan rusa berasal dari lokasi pemancingan. Nah, ini dia. Pemancingan dan Kabeda Beji, Depok. Rusa keluar dari pagar dekat lokasi namun tidak sampai ke pemukiman warga. Dan ya ceritanya itu kan memang sudah lama juga ya di apa namanya di Kabeda tempat pemancingan memelihara rusa. Hanya karena tanahnya luas mungkin tidak dipagar, pagarnya yang sebelah ujung terbuka. Nah, rusa tersebut keluar dan keluar juga masih di kawasan tersebut ya. Nah, tidak ke pemukiman Saudara Fortuna. Nah, dia mengatakan juga lokasi kemunculan rusa masih dekat dengan area pemeliharaan. Warga setempat juga terbiasa dan tidak bermasalah terkait apa ya, terkait rusa-rusa tersebut Saudara Fortuna gitu ya. Oh, ternyata ada rusa-rusa. Kalau kita melihat rusa-rusa sangat lucu ya, kalau kita misalnya kita pergi ke Bogor kan. Nih, di istana suka melihat ya rusa-rusa yang sedang makan rumput kan, lucu-lucu banget ya. Kalau ini rusanya peliharaan dari apa namanya dari warga ya. Peliharaan warga Saudara Fortuna. Nah, tentu saja Saudara Fortuna ini juga rusa tersebut dia mengatakan bahwasanya lokasi kemunculan rusa masih di dekat dengan area pemeliharaan.

Perusahaan dan warga setempat sudah terbiasa dan tidak bermasalah terkait kemunculan rusa tersebut. Bener banget ya Saudara Fortuna ya. Ya sempat viral juga ya di aplikasi-aplikasi seperti TikTok, IG dan lain sebagainya Saudara Fortuna ya. Nah tentu saja dia menyebutkan kawanan rusa tak pernah berkeliaran di pemukiman warga. Dan lokasi rusa yang viral juga berada di akses alternatif Jalan Depok Srengseng Sawah ya. Sementara itu pula petugas kebersihan KBD Pras menambahkan rusa muncul saat pagar tak sengaja terbuka dan rusa tersebut keluar jalan. Nah itu dia keluar lalu ke jalan, pengen jalan-jalan kali ya rusanya. Dia mengatakan rusa tersebut dimiliki secara pribadi dan dipelihara di tempat pemancingan KBD. Gitu dia mengatakan rusa langsung kembali ke kandang usai lepas ya. Ya di viral biasa lah, kalau zaman sekarang zaman medsos apa-apa viral, apa-apa viral. Kalau belum viral aku mah hanya gak bakal tahu, harus viral dulu nih sepertinya ya. Nah Saudara Fortuna masih di acaranya beringas hari ini di setiap hari Minggu sore sampai jam 7 malam saja bersama Hasyani Nupamiarsa. Selamat malam nih, genjrengkan terus. Ada yang sudah manco-manco Fortuna di terima kasih banyak ya. Ini juga untuk Mas Joko Tangu, selamat malam Mas Joko Tangu yang lagi ngagenjreng Fortuna. Terima kasih banyak ya Mas Joko. Terus juga ada siapa nih? Ada Kang Yosep Adam, selamat malam. Maisnya juga selamat malam, Kang Deksa juga selamat malam yang sudah manco, yang masih manco-manco terus Fortuna. Terima kasih banyak ya. Terus juga ada siapa lagi yang sudah miskol-miskol? Terima kasih Kang Deksa, Mama Nura, Mama siapa lagi? Oh iya. Iya deh. Selain Mama Nura, tadi siapa lagi ya? Mama Is juga, terima kasih Mama Is. Terus juga siapa nih yang lagi manco terus ya? Oke, Baninu. Iya deh, siap kalau memang demikian ya. Baiklah, genjrengkan kembali Saudara Fortuna. Ini juga yang banyak disuka oleh para pendengar ya, selalu manco Fortuna siapapun Anda ya. Oke, baiklah. Ada Ivan Sepentin dengan Jangan Paksa Rindu. Teh Aren, selamat malam Teh Aren. Sok mangga digenjrengkan saja. Terus juga untuk yang lainnya ya. Mas Joko, selamat malam. Terus juga ada lagi siapa nih? Tadi Kang Deksa sudah ya. Oke. Ivan 17.

Iya, apalah arti menunggu kalau menunggunya itu tidak ada kepastian seperti itu. Ya, saudara Fortuna ya. Hai Telisna, hai Aki Amruk, hai juga Kang Yosep Adam, Mama Indah, terus juga untuk Mai Isnya juga selamat malam, untuk Kang Deksa, artis Carinya juga selamat malam ya, Teh Aren, Mama Nura, Mas Joko, semua deh yang selalu manco Forta, terima kasih banyak ya, yang selalu setia Fortuna ya. Dan mohon maaf nih karena waktunya sampurna terbatas sekali, perjumpaan kita di acara Beringas hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih untuk selalu setianya Manco Fortuna, dengan streamingnya juga jangan lupa radiofortuna.id. Dan sekaligus saya yang bertugas Ninu Pamiarsa mengatakan terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa lagi dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

Yo, 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi ini, Saudara Fortuna. Oke, Saudara Fortuna, kembali lagi bersama saya Dito Prakasa dan juga Bang Haris Anosa di programnya Gita Senja Live nih.

Di karaoke kita senja live ini sampai jam 9 ya. Jadi untuk Saudara Fortuna yang mau nyanyi boleh langsung datang ke Radio Fortuna. Dan juga nih spill sedikit ah. Udah ada nih yang mau nyanyi di sini tapi enggak bakal kita sebutin dulu. Jadi nanti Saudara Fortuna tinggal tebak aja siapa nih. Oh iya, untuk Saudara Fortuna di malam minggu ini, bukan malam minggu ya, minggu malam. Nah, di minggu malam ini apa aktivitasnya kira-kira? Ada yang lagi main? Ada yang lagi siap-siap nih karena besok sekolah? Atau ada yang masih di perjalanan lagi OTW-in nih? Lagi OTW-in kemana? Bisa pulang, bisa juga kembali merantau ya kan? Karena kita gak ada yang tahu. Untuk yang di perjalanan aja, enggak deh, enggak yang di perjalanan aja, buat semuanya deh. Semoga urusannya dilancarkan hari ini dan hari-hari selanjutnya, hari-hari berikutnya. Dilancarkan segala urusannya, dipermudah dan juga diberikan kesehatan juga rezeki yang melimpah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Oke, Saudara Fortuna, tanpa berlama-lama langsung saja kita kasih lagu opening nih. Di sini udah ada Goyang Nasi Padang dari duo Anggrek nih. Langsung saja kita genjrengkan, jangan kemana-mana, tetap di Karaoke Live. Genjreng.

Oke, Sada Fortuna masih di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi nih. Dan masih bersama saya Dito Prakasa dan juga Bang Hari Sanosa. Oke, Sada Fortuna, sebelum kita nanti karaokean nih. Oh, udah ada nih. Coba tebak siapa yang bakal karaokean di malam ini nih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Adito.
1: Selamat malam juga Teteh, Teh Olip iya. Berarti ya. Takutnya ketukar lagi kayak waktu itu.
0: Iya.
1: Oke. Teh Olip udah siap nyanyi ini Teh Olip?
0: Iya, insyaallah.
1: Nyanyinya mau nyanyi apa Teh?
0: Sebuah janji. Mau kirim salam dulu ya?
1: Boleh. Coba.
0: Ya buat Mama Rindu, bareng sendal jepitnya ya. Buat Meliandri, buat Maiis, buat DM, buat Kang Budi ya. Buat Mbak Yuni ya. Buat Anibar, buat itu siapa Teh? Suka lupa ya kalau di sini.
1: Enggak pakai catatan. Spontan.
0: Buat gula aren ya.
1: Oke.
0: Gitu. Terus buat Mama Indah ya. Mama sama itu siapa Teh? Manini,
1: Manini ya, dan Mami juga ya.
0: Iya, Mami papihnya juga.
1: Oke.
0: Aduh, ini yang ingat-ingat aja dulu.
1: Boleh,
0: ya.
1: Siapa
0: Kang
1: aja
0: Santana nanti? Ya, selamat malam Kang Santana.
1: Asik.
0: Kang Basar, Kang Deden Bantas ya, Kang Maman Apero juga nya.
1: Oke.
0: Kang Maman Galon ya. Terus siapa lagi ya? Pi Udin ya, Kang Mas Servis. Kang Anjas ya. Ditunggu Kang Anjas. Terus Kang Mus Mulyadi ya.
1: Oke.
0: Pokoknya nantilah itu lagi kalau
1: disambung ingat. Lagi ya.
0: Oh ya, buat di rumah itu ya, cucu-cucuku yang lagi nguping juga, buat ibu mami ya yang lagi nguping juga ya.
1: Boleh.
0: Kalau beres ya.
1: Oke, udah nih, udah semua Teh.
0: Ya,
1: oh, nanti dilanjut ya.
0: Ya nanti dilanjut.
1: Oke, kalau begitu. Ini dia persembahan dari
0: Mama
1: Teh
0: Nura.
1: Olip. Teh Olip, sebuah janji ya Teh.
0: Iya.
1: Langsung kita jingle.

Oke, kalau begitu langsung saja ya Teh Olip, kita ya. Genjrengkan. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap di Karaoke Live Fortuna FM Genjreng.

0: Oke, langsung aja nih. Lah, udah ada Kang Santananya nih, Kang. Asik. Yeah. Halo Kang, selamat malam.
1: Selamat malam. Kumaha Damang Adito?
0: Alhamdulillah Kang Santana Damang.
1: Alhamdulillah Pangestu Adito geus satresna Damang
0: satresna. Amin, amin ya rabbal alamin. Nih Kang Santana mau salam-salamnya dulu.
1: Salamnya yang ada di studio Teh Olive, Bang Haji.
0: Oke.
1: Terus ke itu tuh Kang Basa, Teh Are, Teh Mariandri, Mama Indah. Mama Tia, Kang Asun, Teh Ranti, Teh Asti, terus ke TEH, Mohin Ibu RB, Mohin Gantung.
0: Oke.
1: Okay. Terus ke itu tuh Kang Adut, selamat malam Kang Adut, Pi Udin, Kang Deden Gembo, Kang Deden Bantas, dikumpul sementara Selena.
0: Oke, okay, boleh nih Kang. Udah siap nih Kang?
1: Siap.
0: Siap, langsung saja kita genjrengkan ya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng. Ini dia penampilan dari Kang Santana.
1: Kang Budi, selamat malam. Tadi lagi

0: Asik, kita ada penampilan dari Kang Santana nih. Menggelegar banget ya, menggenjreng banget nih Kang Santana.
1: Amin, amin.
0: Oke, Kang Santana ada kata-katanya dulu nih. Atau mau lanjut lagu?
1: Boleh satu kali. Okay. Jangan pura-pura mancur.
2: Jadi apa kan, maaf?
1: Jangan pura-pura mancur.
2: Jangan pura-pura.
1: Iya. Ya, salamnya buat Teh Olive yang ada di studio. Selamat malam, Bang Haji.
0: Oke, udah ada nih Kang, udah siap, langsung saja kita genjreng kan?
1: Genjreng.
0: Oke. Jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortune FM. Genjreng. Ini dia penampilan dari Kang Santana. Jangan pura-pura dari mana?
1: Mama Ranti, selamat malam, Kang Budi, Tadalang, Matia, Kang Asrud, Kang Adut.

0: berkarat. Ya terima kasih ya Dito ya.
1: Terima kasih kembali untuk Kang Santana. Asik. Itu dia persembahan dari Kang Santana nih. Sebelum kita lanjut, kita bakal puter iklan dulu. Jadi untuk Sada Fortuna jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM Genjreng.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu.
2: Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
3: Everybody in the house, clap your hands up.
4: 90.7 FM. Yeah.

0: 90.7 Fortuna FM. Acara karaoke live.
1: Oke, masih 90.7 Fortuna FM, radio pang genjreng nadi Sukabumi. Oke, masih bersama Dito Prakasa dan Bang Haris Sanosa dan juga Teh Olivia Senja nih, asik. Ya. Oke Teh, lagunya tadi Teh pengen bukan yang pertama.
2: Permintaan dari Kang Budi ya, sama okay. Dela.
1: Siap.
2: Ya, mudah-mudahan okay. Bisa ya. Buat Ikram amin, ya, amin. Buat Kang Braya. Itu buat siapa lagi? Udah suka lupa kalau gini tanya. Ada gak lupanya, bener tuh.
1: Oke, okay, kalau gitu udah siap Teh.
2: Siap.
1: Langsung kita genjrengkan ya.
2: Iya.
1: Oke, genjreng.
2: Genjreng.

0: Zik, teh olip nih. Oke, menggenjreng selalu ya.
1: Lagu ada dia.
0: Ini dia. Udah disiapin nih. Lagu yeah. Ada dia ya teh ya.
1: Iya.
0: Yeah. Langsung saja kita genjreng kan?
1: Bentar.
0: Oh boleh. Rehat dulu ya teh, santai aja.
1: Ya, ini siap? Buat adikku ya, Melian Ria yang minta lagu ini. Mudah-mudahan ya lancar. Soalnya lagi batuk nih.
0: Aduh.
1: Jadi suaranya agak itu ya.
0: Agak tersendat gitu ya.
1: Ya, okay. Digenjrengkan aja ya buat Melian Ria.
0: Oke, ini dia. Ada dia.
1: Ya.
0: Genjreng.
1: Genjreng.

0: sial itu.
1: Oke, terima kasih kembali Teh Olive.
0: Iya, tanu nyanyi Teh Olive, cina tekiat matang dipaksakan, cina cek adek.
1: Aduh, kiat ya, bagus juga mas Rana.
0: Aduh, adek itu yang nggak terjawab itu nggak tahu siapa nih ya panggilan yang tak terjawab ya.
1: Ada yang nyenggol-nyenggol ya Teh ya.
0: Pokoknya buat semua-semua aja deh.
1: Boleh.
0: Kang Santana mau lagi nih.
1: Oke, sebelumnya kita menunggu nih sambil menunggu. Oke, udah ada nih dari Kang Santana nih, asik. Ya,
2: hadir lagi ya, hadir tuh.
1: Gak apa-apa, lanjut ya, terus ya. Kita genjreng.
2: Ya, kan, genjrengkan ya. Saja, mumpung di studio Fortuna.
1: Betul,
2: jarang-jarang pun kesini ya.
1: Benar, gak apa-apa, ya, kan. Harus ya. Sering-sering ya nanti ya.
2: Ya, ya, insya Allah.
1: Oke, Kang Santana lagunya mau apa nih, Kang?
2: Itu aja lah, ditinggal mentah-mentah lah.
1: Mentah,
2: kirim cerminnya untuk seseorang dah yang meninggalkan mentah-mentah tuh. Ya, selamat malam DM sama Kang Budinya ya. Das ke Kang Basar, artis Caringin. Mengindah Masam, selamat malam Masam, Mahrita. Kang DG, selamat malam Kang DG. Kang Sarip.
1: Aduh, ini kan ditinggal mentah-mentahnya enggak ada minus one-nya nih.
2: Oh iya. Itu aja tuh lah.
1: Apa tuh?
2: Antara cinta dan dosa.
1: Antara cinta dan dosa.
2: Iya, Mas Imam. Teranti sama mala. Mati ya, Kang Asun. Kang Adut, selamat malam Kang Adut, Udin, Kang Red Bantas dan Gembo, Kang Helan, Kang Reja. Kamu merindu Mais.
1: Oke. Okay.
2: Jule.
1: Udah siap Kang?
2: Siap,
1: udah
2: siap.
1: Ada nih lagunya
2: iya,
1: ternyata.
2: Iya.
1: Oke, langsung saja kita genjringan ya.
2: Iya.
1: Antara cinta dan dosa nih. Genjring.

0: Oke, asik genjreng banget ya ini Kang Santana.
1: Iya.
0: Oke, Kang, lagu selanjutnya mau lagu apa?
1: Lagu
0: nih?
1: Tajamnya Cinta, Maggie J. Tajamnya Cinta.
0: Tajamnya Cinta.
1: Iya.
0: Oke, ada nih. Oke, mau langsung lanjut atau istirahat dulu, Kang?
1: Ya, langsung aja.
0: Langsung aja, boleh. Iya.
1: Mumpung nyonong di studio.
0: Oke, ini dia Tajamnya Cinta nih yang bakal dinyanyiin sama Kang Santana.
1: The Olive, sebelum The Olive.

0: 不是爱你的。
1: Asik Kang Santana, itu dia penampilan dari Kang Santana nih. Sangat menggenjreng ya, sangat menghibur kita juga para pendengar ya kan.

Oke, sambil kita istirahat dulu ya, karena nyanyi juga butuh istirahat ya kan. Kalau digeder terus nanti serak. Oke, kita sambil istirahat kita dengerin dulu nih lagunya. Di sini ada Kopi Pahit dari Wika Salim nih. Jadi untuk Saudara Fortuna, jangan kemana-mana, stay tune terus, tetap di 90,7 Fortuna FM, radio pang genjreng na di Sukabumi. Genjreng, eh.

0: Padahal belum minta tepuk tangan udah dikasih tepuk tangan. Terima kasih loh, terima kasih. Masya Allah sekali, luar biasa.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Acara karaoke.

0: Yo Mas Riz 90,7.
1: Apa tuh?
0: Asik, kado buat Wa Aong.
2: Ah, lupa ya. Wa Aong gak kesenggol, ini suka bilang si gacor. Okay. Wa Aong lagi nguping gak?
0: Tuh Wa Aong, dipanggil tuh
2: nih, buat Wa Aong. Kado.
0: Oke, Teh udah siap deh Teh? Lagunya Badai Biru ya Teh ya. Asik. Oke, langsung kita genjeringkan nih Badai Biru. Persembahan dari Teh Olive nih. Genjreng.
2: Genjreng euy. Buat semua-semua aja deh ya.

0: Genceng hati itu. Aduh, ada-ada wainya.
1: Genceng.
0: Ini apa cina teh? Ini teh ada pengen cina lagu itu, apa lagu itu goyang ya? Gemoy, tapi itu yang koplo itu mah lagu itu apa teh aslinya bukan dilaguin sama Teh Oli.
1: Oh, pengen lagu asli.
0: Iya, itu mah permintaan dari Dela.
1: Ya. Oke, boleh.
0: Request lagu itu katanya goyang gemoy.
1: Oke, boleh. Dan iya, nanti kita puterin ya.
0: Iya, nanti diputerin ya. Itu DM ya. Soalnya Teh Oli belum. Kayaknya enggak bisa gitu ya.
1: Oh, kayaknya enggak bisa ya.
0: Gitu. Kalau sekarang mah gitu ya kan lagi ini.
1: Enggak apa-apa teh.
0: Ya, udah.
1: Mungkin lain waktu.
0: Lain ya. Waktu aja ya. Pokoknya dari Teh Olive segini aja dulu ya, soalnya dilanjutin juga kan suaranya lagi ini batuk-batuk.
1: Oh, enggak apa-apa Teh Olive.
0: Iya, sekarang Kang Santana aja deh.
1: Asik. Boleh ya. Nih, Kang Santana dulu nanti ya.
0: Iya, yuk. Adito.
1: Iya, Teh Olive, terima kasih Teh Olive. Oke, Sada Fortuna. Jadi yang mau request boleh nih, nanti kita puterinnya di akhir mungkin ya. Oke, dilanjut sama Kang Santana nih. Asik. Kang Santana lagunya mau apa Kang Santana?
2: Ditinggal mentah-mentah nyolong tuh eta imam, ditinggal mentah-mentah. Teh, mengapa aku patahkan? Mengapa aku patahkan? Patahkan ya.
1: Waduh, enggak ada nih.
2: Enggak ada aja, enggak ada mah itu aja tuh.
1: Apa tuh?
2: Dari Haji Ona Sutra, terbayang-bayang. Terbayang-bayang.
1: Terbayang-bayang. Oke, ya. Boleh. Oke, Kang Santana mau langsung?
2: Langsung aja.
1: Oke, langsung.
2: Selamat malam Kang DG ya.
1: Oke,
2: minus ya Kang DG tadi teh lagu mentah-mentah teh enggak ada itu. Tadi memang tadi antara Tian Dosan dinyanyikan tadi teh.
1: Oke, siap Kang?
2: Siap ya, siap.
1: Oke, ini dia terbayang-bayang ya. Persembahan dari Kang Santana.

0: mungkin satu lagu, lagu ikhlas aja.
1: Bisa.
0: Ya, lagu terakhir. Ya.
1: Apa nih lagu terakhirnya Kang
0: Santana? Ya, Bosan dari Bang Haji lah. Bang
1: Haji,
0: Bosan.
1: Bosan.
0: Bang Haji ya.
1: Boleh, coba ya kita cek nih. Bosan. Oke. Semoga ini minus one ya. Soalnya yeah, tulisannya di sini cuma no vokal.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, ini dia Bosan bersama dari Kang Santana tentunya. Kita genjrengkan ya Kang?
0: Iya, genjrengkan.

tingkahmu. Bila engkau datang hanya untuk merayu serta bermain cinta cuma di saat itu.

bosan melihat wajahmu. Aku sudah bosan melihat tingkahmu. Bila engkau datang hanya untuk merayu.

0: Sel yang baru. Ya, terima kasih Adito ya. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih kembali buat Kang Santana. Asik banget ya lagunya, asik-asik semua nih. Terima kasih buat Teh Olive juga Kang Santana karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke studio dan nyanyi nih. Oke, kalau begitu kita puterin dulu, ada satu iklan lagi ya, satu jeda lagi. Jadi untuk Sudah Fortuna jangan kemana-mana, tetap di Karaoke Live Fortuna FM. Kenjreng ey.
2: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.
3: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
4: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
3: Kok permen?
4: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 FM.

Oke, saudara Fortuna, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul jam 20 lebih 50 menit nih. Jadi pertemuan kita kali ini akan selesai tepatnya itu 10 menit lagi. Jadi untuk saudara Fortuna, terima kasih sih ya sudah mantengin Fortuna dari jam 7 sampai jam 9 ya. Di programnya Gita Senja Karaoke Live ya. Kita absen-absen dulu nih yang udah menggenjreng ya atau sudah miskon-miskon. Ada dari Apih Udin, terus ada yang belakangnya 35 sama Kang Endang. Terima kasih ya udah miskon-miskon. Terima kasih sudah mancok terus Fortuna nih. Terus ada juga dari Kang apa ini ya, yang belakangnya 78 nih dari WhatsApp. Kita bacain dulu. Kang Santana, Teh Olivia Senja, Senggol Abi, atau Kang Wahyu Tahu di Pabrik Tahu. Pabrik Tahu Hamaman, Haji Maman mungkin ya. Di Cibatu Pos Cisaat, hatur nuhun. Tuh, Kang Santana sarang Teh Olip. Oke, terus ada Mama Indah, genjreng Teh Olip katanya. Terus ada Marin juga nih, genjreng Adito baru beres lembur, Marin mah katanya. Gak apa-apa ya Marin. Terus ada Teh Mel juga nih, pasti Bang Anjas Asgar. Oh salah nih, salah tebakan. Yang tadi Teh Olip ya sama Kang Santana. Oh Teh Olip genjreng, genjreng Teh Olip kata Teh Meliandri katanya. Oke, udah kita bacain dari WhatsApp dan juga yang misko. Terima kasih banyak untuk saudara Fortuna. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, canda gurau, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya karena benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya datang dari saya pribadi. Oke, kalau begitu langsung saja kita tutup untuk acara kali ini. Saya Dito Prakasa dan juga Bang Haris Anosa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

Yo, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Nih, Sedap Fortuna. Oke, Sedap Fortuna kembali lagi ya bersama saya Dito Prakasa dan juga Bang Hari Sanosa di acaranya 1 jam bersama ST12 nih. Asik. Siapa yang kangen lagu-lagunya ST12 nih? Biasanya dengerin lagu-lagu ST12 itu di film-film pendek ya. Oke, jadi untuk Sedap Fortuna yang pengen request boleh banget request lagu ST12 ya tentunya. Masa requestnya lagu Dewa ya kan? Boleh banget di komen-komen di postingan terbaru kita atau boleh di telepon di 081514907907. Oke, karena waktunya cukup singkat dan lagu ST12 itu banyak, langsung saja kita genjeringkan dulu untuk lagu pembukanya nih. Ada Puspa dari ST12. Jadi untuk Sedap Fortuna, stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM, genjreng.

0: 7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Oke, sudah Fortuna, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka line telepon di 081514907907. Oke, sudah ada Kang DM nih. Halo.
1: Halo. Oh. Assalamualaikum.
0: Bukan Kang, ternyata DM.
1: Iya.
0: Kirain Kang.
1: Sama S12 Genjreng
0: euy. Genjreng euy. Ini DM singkatan dari apa teh?
1: Dalam mehong selama hari itu.
0: Oke. Teh Dela, lagunya
1: jadi
0: mau apa?
1: Jadi DM we.
0: Ya makanya tadi kirain Kang gitu dipanggil teh. Eh ternyata teh.
1: Okay. Ternyata masnya duit mahal.
0: Oke. Okay.
1: Tahu taman Bang Hari DM-nya duda mahal.
0: Aduh. Banyak ya singkatan DM ya.
1: Bang Hari DM duda mahal.
0: Oke, Tadela, lagunya mau apa teh?
1: Cinta tidak direstui.
0: Cinta tidak direstui.
1: Iya. Tidak direstui di mana tuh? Ada enggak?
0: Bentar. Oh, enggak ada nih, Teh.
1: Enggak ada? Heeh. Apa tuh asmara aja tuh?
0: Asmara. Coba.
1: Asmara.
0: Asmara.
1: Ada asmara.
0: Setia Ben?
1: Iya, Setia Ben ya? Heeh. Oh, S12 apa tuh?
0: Oh, banyak. Mau disebutin atau mau dipilihin?
1: Bikinnya tak ada itu asmara. Ya udah pilihin aja deh.
0: Oke, boleh ada Aku Tak Sanggup Lagi, mau gak teh?
1: Apa?
0: Aku Tak Sanggup Lagi.
1: Ya udahlah.
0: Atau cukup terserah. Sampai di sini?
1: Jangan. Yang lain aja ya.
0: Boleh.
1: Salamnya Batu Alip yang barusan udah terplay sama Kang Santana. Buat Meli Andri, buat seperti kemarin sama senagipisnya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kang Basya, buat siapa itu teh? Mbak Iis. Pokoknya buat semua-semua aja ya dikumpulkan.
0: Boleh.
1: Spesial buat yang lagi tugas aja. Mantapnya buat seseorang aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dela. Ya tadi DM itu singkatan dari apa? Ternyata Dela Mehong. Oke, di belakangnya halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu jam bersama ST12 Genjreng
0: nih. Genjreng euy, Teh Aren nih, asik.
2: Iya, Adito anu kasep.
0: Jangan gitu.
2: Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah.
2: Iya tuh iya, kaset ganteng masa i cantik.
0: Oh iya benar, benar. Aduh, lupa.
2: DM itu bukan Dela Mehong, enggak ah. Teh Arena bilang teh Dela manis tuh.
0: Oh,
2: kan bisa.
0: Banyak ya DM teh benar. Ada juga Dela manja.
2: Bilang Akang harian.
0: Iya makanya pas tadi bilang, "Halo Kang," gitu kan. Pasti jawab, "Aduh, cewek ini teteh-teteh." Salah eng.
2: Biarin lah, nggak tahu ini merenya.
0: Nggak tahu ya, soalnya DM banyak.
2: Soalnya TDL-nya jarang naik ke Adito gitu.
0: Oh iya benar.
2: Iya TRN nih geregeten, Adito bawain itu tuh acara karaoke live. Kalau sehat mah Noro Jolda ke Fortuna.
0: Gak apa-apa teh.
2: Lain kali kalau udah sehat, insya Allah ya.
0: Lain kali minggu depan juga masih bisa teh, langsung.
2: Masih bisa ya.
0: Masih
2: Bang Hajinya kemana? Atuh nih nggak ada suaranya.
0: Ada Bang Hajinya.
2: Oh ada, mudah-mudahan sehat selalu atuh ya.
0: Amin ya Allah rabbal alamin.
2: Lagunya pengen ini aja.
0: Apa tuh?
2: Jangan pernah berubah.
0: Jangan pernah. Oke. Okay. Udah ada nih
2: teh. Selalu setia sama Fortuna ya.
0: Asik. Harus ya.
2: Digenjrengkan ya.
0: Digenjrengkan boleh.
2: Buat Teh Dela, buat Kang Budinya juga.
0: Okay.
2: Buat Teh Olivia Sinja, terima kasih sapaannya, selalu nyapa Aren menikah. Deg-degan eta walaupun lagi apa tuh batuk, suaranya enakan serak-serak basah ya.
0: Benar.
2: Apalagi kalau ada dia tuh super mai, jadi super teolip. Oh, sehat selalu ya teolip ya, lagi pulang mana nih jalannya?
0: Iya, lagi menuju rumah.
2: Iya, buat itu tuh mama rindu juga bareng senal jepitnya ya. Buat okay. Mai, yes, ma ditunggu naiknya ma, semoga sehat selalu ma.
0: Amin.
2: Buat Emily Andri juga ya, buat Kang Basar, buat itu tuh Kang Santana.
0: Oke.
2: Okay. Kang Santana juga jago nyanyinya ya, sampai berapa kalinya?
0: Asik merdu ya.
2: Lagi pulang,
0: serak-serak basah gitu.
2: Mudah-mudahan sehat Kang Santana ya.
0: Amin.
2: Buat itu tuh Mama Sam juga, buat Pak Nuro, buat Teh Nanda, buat okay. Kang Rizkiwanto ya, buat Kang Ujeng J.
0: Ujeng J, benar.
2: Ujeng J ya, susah ih manggil namanya unik ya. Buat itu tuh Man ini yang punya itu tuh Parung Kuda ya, selamat ya, malam Man ini, semoga sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
2: Buat mami papinya juga, buat itu tuh Abah Yusman, buat Kang Mus Mulyadi, buat Kang AM yang punya itu tuh. Baros ya.
0: Oke.
2: Buat Kang Egi, buat Mama Dapi juga, buat Teh Nurma, buat Teh Purna, buat Kang Endang yang punya Purabaya ya.
0: Oke.
2: Buat itu tuh siapa Teh? Teh Asti, Teh Ranti, Teh Hitungu Naiknya Teh. Buat Juragan Lele ya yang punya Jule ya.
0: Oke. Hitungu
2: Naiknya selamat malam buat Bunda Aca juga, Mama Sipa ya. Buat siapa lagi nya sekebeling udah Om Amar Servis ya, Kang Deden Bantos, Kang Deden Gembol, Kang Heru Libra juga ya.
0: Oke.
2: Pokoknya nama buat semua-mua yang tidak ketuel mah diutamain ya, tanpa terkecuali
0: siap.
2: Kang Surya esok bijil paginya. Kang Herlan, Kang Reja tuh. Jadi ingat lagi Api Udin, Kang Budi udah ya.
0: Udah.
2: Spesial.
0: Spesialnya.
2: Buat Kak Adito yang lagi tugas, tetap semangat, sehat selalu, makin ganteng ya.
0: Aduh,
2: makin
0: amin
2: tampan.
0: Amin.
2: Sehat selalu ya Ayah bareng keluarga ya.
0: Amin ya Allah.
2: Nanti kalau pulangnya hati-hati di jalan sampai jam 12 ya tugasnya.
0: Betul, sampai beres.
2: Oh, iya. Oh, Teh Rente ke ini kebabasan lupa padahal cuma 1 jam, maaf ya Ayah.
0: Iya, enggak apa-apa Teh.
2: Paling sayangnya buat Sinochan aja, terima kasih Adito ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung di belakangnya ada siapa nih? Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertunangannya.
0: Ayo, 1 jam bersama ST12.
3: Oh, 1 jam.
0: Bersama
3: Genjreng.
0: Oke. Genjreng Mak Nini ya?
3: Iya, Wayanti.
0: Asik. Oh, oke.
3: Okay. Oh, kumaha ieu teh cara diangkat aing telepon ka Wayanti teh.
0: Ini kan biasa berebut teh.
3: Iya.
0: Oke, okay. Langsung lagunya mau apa nih?
3: Lagu iya weh nah. Dina dangdut mah.
0: Di ST12
3: Angga rojongnya lagu nama kanu nama ya.
0: Oh oke okay. Siap boleh.
3: Iya sama Wajang Kisi ya.
0: Boleh.
3: Sama Yang Jame seriusnya ulang itu diangkat kedua Wajang Kisi ya. Ngetop si Mimi Tijak. Si zaman anu maut Kang RT Kang Haji Adi.
0: Itu. Oke. Okay.
3: Ya, kirim salam Kasam, Kagula Arennya.
0: Siap.
3: Iya, Kakang Budi Saputranya.
0: Oke, okay, boleh.
3: Iya, Kakang Jajat. Kak, iya ya, Kak Kecil Icilnya.
0: Oke.
3: Okay. Iya, Kak. Kak, aduh, mohon diri ya, Kak Kagula.
0: Oke, langsung aja spesialnya.
3: Iya, Kak Setelah hijau we di Gajah Gilasaki Gunung Guru.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, okay, langsung di belakangnya ya. Kita baru 2 lagu nih. Ada Ayu Susanti, halo.
4: Halo. Satu jam bersama ST12. Genjreng euy. Adito sehat ya?
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Ayu Susanti langsung ya lagunya, boleh?
4: Iya. Lagunya itu aja deh. Kalau saat terakhir aja deh.
0: Pesan terakhir?
4: Saat.
0: Oh, saat terakhir. Coba ada
4: saat kan? Terakhir.
0: Oh, ada. Oke. Okay.
4: Ada ya.
0: Salam-salamnya boleh?
4: Ya. Salamnya untuk semuanya aja deh. Tadi udah di-option banyak ya sama
0: Udah publik udah banyak.
4: Iya. Ini juga yang siaran DM juga ya.
0: Yang mana?
4: Ini yang siaran ini.
0: Ya, DM.
4: Ya, DM. Tito Menawan.
0: Asik. Oke.
4: Spesial hidup. Boleh. Tito ya. Mm-hmm. Beserta orang-orang yang beriman dan pandai menabung.
0: Asik.
4: Kenapa kan nyanyi tadi? Padahal nyanyi dulu di Rope Live ya, Tito.
0: Gak apa-apa. Kita ini dulu, kita utamakan yang datang dulu. Dito mah gampang.
4: Iya. Padahal okay. Di opening tuh Adito dulu.
0: Gak apa-apa. Oke, okay, Kak.
4: Iya. Ah, sehat selalu Adito ya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, satu lagi nih. Teh Olip, boleh? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Satu jam bersama ST12 Fortuna FM Genjereng Euy.
0: Genjereng Euy, asik Teh Olip di baru sampai kayaknya.
5: Iya, udah nyampe.
0: Alhamdulillah.
5: Ya. Ya, oke. Kan deket itu nggak terlalu jauh.
0: Benar sih. Iya. Oke, Teh Olip langsung lagunya mau apa?
5: Lagunya pengen itu Istana Bintang ya.
0: Oh, Istana Bintang, boleh boleh.
5: Iya, salamnya buat yang barusan ya. Pokoknya buat semua-semua aja deh ya.
0: Boleh.
5: Kata itu juga kan udah disebutin sama Gula Aren ya. Semoga lekas sembuh lah selalu ya Gula Aren ya.
0: Oke.
5: Okay. Buat Marin juga Kak, itu DM juga ya Kang Budi itu ya. Melianti sama Maisa, pokoknya buat semua-semua aja deh.
0: Boleh. Tanpa
5: terkecuali ya. Buat Adito ya. Mm-hmm. Gula Aren ada Bang Ajinya tadi tuh lagi ngopi. Ini sekarang mah katanya itu Adito aja dulu.
0: Betul.
5: Ya, makasih ya Adito.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena udah ada 4 lagu, biar lagunya juga keputer, kita genjrengin dulu kali ya. Jadi untuk Sada Fortuna jangan kemana-mana, tetap di 1 jam bersama ST12 Genjreng.
6: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
7: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
6: Kok permen?
7: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: Yo, 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Oke, sudah Fortuna, langsung saja kita buka lagi line teleponnya di 0815149079. Kita paling angkat telepon cuman 1 atau 2 ya, karena kita juga bakal bacain yang Facebook nih. Oke, halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu jam bersama ST12, genjreng euy.
0: Genjreng euy, asik teh mano nih.
1: Teh mano teh?
0: Cejule, maaf.
1: Ya,
0: Oke, Cejule, langsung lagunya mau apa nih?
1: Ini terlalu indah, bisa nggak?
0: Coba terlalu indah. Boleh masuk nih.
1: Masuk ya? Mm-mm. Iya, buat saudara Fortuna aja.
0: Boleh.
1: Spesial buat Dito dan Bang Hari, selamat bekerja.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Iya. Salam sayangnya buat Cejule aja dan keluarga. Ucapannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Cejule. Oke, satu lagi deh ya. Coba satu lagi, siapa nih? Langsung. Aduh, ketolak tuh siapa tadi? Maaf. Tadi ada yang nelpon tapi ketolak. Aduh, maaf. Mana tadi ya? Nah, ini yang ketolak nih. Maaf ya Kang ya. Aduh, kepencet. Oke, Kang Wahyu ya.
2: Ya, betul.
0: Kodenya apa, Kang?
2: Satu jam bersama ST12.
0: Gencreng, ey, asik. Oke, Kang, langsung lagunya mau apa nih?
2: Asmara.
0: Asmara.
2: Asmara.
0: Setia band ya, nggak apa-apa.
2: Ya.
0: Oke, langsung, Kang. Ada. Salam atau spesial langsung boleh.
2: Salam-salamnya buat yang tadi karaokean ya, Kang Santana, Olivia Senja.
0: Oke.
2: Dari Bibi sama Adapinya. Dan ini.
0: Oke.
2: Yang baru santai, saya Jule ya.
0: Benar. Oke, langsung aja Kang ke spesialnya boleh buat siapa? Karena waktunya mepet nih, aduh.
2: Buat semuanya aja ya, saudara Fortuna. Yang gak kesempo, maaf.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk line telepon kita tutup dulu ya. Mohon maaf yang gak keangkat nih, yang udah telepon-telepon, mohon maaf ya. Karena kita juga bakal bacain komen. Takutnya di komen ada yang request gitu, nanti lagunya gak keputar gitu. Oke, langsung aja dari Teh Dewi Sulastri nih. Dewi ada dari Bojong Kembar. Malam Adito ya. Adito, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, semoga sehat selalu, amin ya Allah, amin. Terus ada dari Famos El Real, satu jam bersama ST12, request lagunya ATSL ya. Salamnya buat sahabat Fortuna, terima kasih. Lanjut dari Amin dari Cilacap, terima kasih juga. Terus ada Neng Holis, pengen request lagunya Hilang Ingatan. Hilang Ingatan. Oke. Siap, terima kasih.

Bang Billy juga request Istana Bintang dan udah keputar ya, terima kasih. Terus ada Mas Irul dari Madura Jawa Timur hadir, terima kasih. Dan juga selanjutnya ada dari Nova di Kota Bumi hadir, lagunya terlalu spesial aja buat

0: terlalu spesial nggak ada nih.
1: Oke, selanjutnya ada Banjar, ada Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah. Terus ada Tumiam Virgo dari Medan. Terus ada Korban Fitnah Das. Assalamualaikum Fortuna Genjreng, ayo kirim salamnya buat fans Fortuna, spesial buat Bang Hari dan Kadito, super spesial buat anak istri yang lagi istirahat 1 jam bersama ST12, pengen lagunya Jangan Pernah Berubah. Oke. Jangan Pernah Berubah itu udah diputer ya Kang, mohon maaf. Terus ada berita ke kemarin 1 jam bersama ST12, hadir datang murah Medan City, makasih Dito, sing handsome, selamat sehat dan matugas, terima kasih. Terus ada berita ke kemarin, good night katanya. Oh ini nyambung ya. Bawahnya foto. Oke, sudah Fortuna, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul jam 21 lebih 48 menit. Jadi pertemuan kita di 1 jam bersama ST12 ini akan segera selesai. Tepatnya itu sekitar 11 menit lagi. Terima kasih untuk Sada Fortuna yang udah manco 1 jam bersama ST12 bersama saya Dito Prakasa dan juga Bang Hari. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan. Mohon maaf juga yang tidak terbacakan komen atau enggak keangkat ya. Coba kita lihat WhatsApp dulu nih, siapa tahu udah ada. Oh dari Bang Les nih, 1 jam bersama ST12 lagunya Aku Padamu, terima kasih. Nanti kalau keputar, insya Allah keputar ya. Kalau enggak, coba kita naikin ke Tembang Bersada ya setelah ini. Oke, udah miss call juga, terima kasih Kang Reja, Kang Santana, Kang Herlan yang gak keangkat, mohon maaf. Terus ada artis Caringin yang belakangnya 89, Kang Santana juga mohon maaf ya. Terus yang oh udah segitu. Mohon maaf banget pokoknya yang gak keangkat ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan berkecil hati. Kita bakal kembali lagi di Tembang Bersada. Dan juga Sada Fortuna boleh request lagu ya di Tembang Bersada. Oke kalau begitu, mohon maaf ya sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan. Karena baiknya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan salahnya itu datang dari saya pribadi. Kalau begitu langsung saja kita tutup acara kali ini dan jangan kemana-mana. Tetap di 90,7 karena setelah ini bakal bertemu lagi bersama saya Dito Prakasa dan juga Bang Hari di Tembang Bersada. Oke kalau begitu saya Dito Prakasa dan juga Bang Hari sana saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik. Sebab mereka adalah orang-orang yang sesat, lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir, lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Yo, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Nih, Sada Fortuna, asik. Oke, Sada Fortuna kembali lagi bersama saya di Tempakasa dan juga Bang Haris Anasa di acaranya Tembang Persada nih. Jadi untuk Saudara Fortuna yang mau request lagu, boleh banget di komen-komen atau telepon di nomor 081514907907. Oke, sepertinya udah ada penelpon nih, langsung di sahut nih. Oke, coba kita angkat. Halo.
1: Belum ada.
0: Oh,
1: ya.
0: Belum ada.
1: Oke, kalau begitu kita pilihkan lagu yang kedua.
0: Boleh, apa
1: tadi
0: tuh, Bang?
1: Tadi lagu Triswaka ya. Dan sekarang kita akan pilihkan sebuah lagu milik dari Judika.
0: Asik, apa tuh, Bang?
1: Aduh, sik asik.
0: Dangdut dong, Bang.
1: sik asik gitu ya. Cinta karena cinta.
0: Oi, cinta karena cinta, asik.
1: Ya, jadi buat Saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih nongkrong di depan radio, setelah lagu yang kedua,
0: betul?
1: Ini dari Judika ya. Oke, ditunggu teleponnya sampai jam 12 di acara Tembang Persada untuk malam hari ini 17 Mei ya.
0: Betul.
1: 2026. Oke, sementara waktu juga baru 12 menit bergulir dari jam 10 malam.
0: Betul.
1: Jadi tong kemana-mana, tetap di acara.

0: Oke, sementara waktu sudah jam 10.15 dan kita akan coba angkat telepon di acara Tembang Persada untuk malam hari ini.
1: Oke.
0: Langsung siapa aja nih? Dito. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Tembang Persada. Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
0: Ini teh suara Herlan siapa nih?
2: Betul Bang Ari.
0: Oke. Langsung aja deh lagu apa nih? Lagu pop Indonesia.
2: Lagu, oh langsung lagunya nama?
1: Apa tuh? Mau
0: apa
1: tuh?
0: Apa kira-kira?
2: Lagunya itu pengen, tapi judulnya rada panjang ya.
1: Apa tuh?
2: Semoga mudah-mudahan bisa dicari di komputer sana ya.
0: Waduh, atuh.
2: Terpisah antara
0: jarak dan waktu.
1: Aduh. Bener panjang euy.
2: Bener pisan aduh.
0: Eta mah nyanyinya Sule meureunan.
2: Aya pop na pan?
0: Tidak ada pop nama Sule sama Baby Sima.
1: Ayo. Temu lagu lain, Kang? Boleh.
2: Menunggumu atau dari Peter Pan atau?
1: Oh, menunggumu dari Peter Pan.
0: Buat siapa nih Peter Pan?
2: Buat Kang Egi Sarifudin.
1: Kang Egi.
0: Baruknya Sarifudin.
2: Anda Davin. Berserta mama nak cina.
1: Oke.
2: Terus juga buat Kang Basar ya.
0: Nah ini nih lagunya nih dari Sule. Terpisah.
2: Ada gempa, Bang Ari ada gempa tuh.
1: Wah.
2: Ini ada gempa.
0: Nah, ah yang benar.
1: Di mana itu Kang?
2: Ini sini ada gempa.
0: Nah ini nih. Terpisah jarak dan waktu. Arek iya wae.
1: Masuk mulai padamu.
0: Nah itu.
2: Ya itu aja.
0: Sok atuh kirim salamnya buat siapa?
2: Ya buat Teh Dela ya. Kang Budi ya.
1: Oke.
2: Buat Teh Nina ya.
0: Terus.
2: Buat Laong. Buat Si Jule. Buat Pak Ben.
1: Oke, lanjut.
2: Buat Kang Budi.
0: Kang Budi.
1: Asik.
2: Dan buat semua-semuanya aja.
0: Semuanya.
1: Boleh banget.
2: Janji sama yang lain.
0: Siap.
2: Buat Adito sama Bang Ari, sehat selalu ya.
1: Amin, ya Allah, Rabbal Alamin.
0: Terima kasih.
2: Ucapannya tuh.
1: Apa tuh?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih untuk Herlan. Lagunya Terpisah Jarak dan Waktu. Di belakangnya. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Mati gini kan.
1: Oh mati.
0: Nah itu.
1: Di Soledad biasanya Bang.
0: HP juga mati sendiri. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tembang Persada Fortuna FM Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
3: Oke. Persib menang.
0: Menang tanya di PSM tanya.
3: Iya menang atau hat trick.
0: Seberat 0 teh?
3: 2-0.
0: Waduh.
3: Bang Hari oge bangun nanti nonton dalam Persib.
0: Enggak, Bang Hari mah enggak suka gitu.
3: Gak sukanya?
0: Bener.
3: Gak suka nonton?
0: Gak suka nonton.
1: Asal tahu aja ya Bang ya?
0: Asal tahu aja informasi itu.
3: Oh, cukup tahu aja banyak.
0: Cukup tahu dari orang lain udah. Oh menangnya? Udah aja. Bari gak ketoh-tohan nonton TV sama Persib main? Enggak Bari.
3: Oh, Tara nobarnya?
0: Tara, kok boleh nobar gitu.
3: Mau piala dunianya Tara nonton.
0: Tara mau piala dunia mah osok gitu.
1: Oh, piala dunia mah wajib ya Bang ya.
0: Wajib sih enggak gitu. Suka kalau piala dunia itu misalnya Messi, Ronaldo.
1: Nah, itu
0: benar. Itu
3: piala dunia mah pemainnya Karasep.
0: Ronaldo ketika dia bergabung dengan Saudi Arabia misalnya. Asyik. Gitu. Dengan bayaran misalnya triliunan. Nah, itu.
1: Aduh.
0: Paling gitu aja.
1: Yang luar-luar ya, suka Eropa, ya. Emang ya.
3: Itu mau lagu dong.
0: Apa tuh? Lagunya?
3: Galau.
1: Waduh. Oh, galau.
3: Tapi dari 5 menit.
0: Dari 5 menit kalinya?
3: Ada galau 5 menit.
0: Coba-coba. Kita lihat ya. Perih bertahan. Galau. Fever Aisyah hampa.
3: Itu galau ada 5 menit.
0: 5 menit ini. Aku tergoda galau.
3: Ada kan?
1: Ada.
0: Galau. Oke, kalau begitu kirim salam buat siapa?
3: Buat yang barusan Herlan Nurhadi.
0: Herlan.
1: Aduh, yang... Herlan Nurhadi nih kasih lagi yang panjang
0: Nurhadi.
3: Terus Egi Saripudin.
1: Egi Saripudin, siapa lagi?
3: Plus Mamah Davinya.
0: Mamah Davi Tumiem.
3: Terus buat. Oh iya, Mamah Davi. Ya udah deh, kisah itu. Terus okay. Itu Manini.
0: Manini.
3: Mami.
0: Mami.
3: Ma Iis, Meliandri, Olive, Marin. Terus Waaong.
0: Waaong.
3: Terus buat Wahyu Tahu.
0: Wahyu okay, Tahu.
1: Oke, Wahyu Tahu.
0: Lanjut.
3: Kang AM.
0: AM.
3: Joko.
0: Joko. We.
3: Terus
0: Joko
3: Bang Ben.
0: Ba.
1: Oke.
3: Okay. Udah.
0: Pak Ben. Aja, Den Bantas kan, Den Bantas atuh.
3: Oh, Deden Bantas. Tim Basar, Deden Bantas.
1: Nah, Kang Deden
3: jadi
1: itu.
3: Jadi puntutan dong di bejaan, beres saya sakit.
0: Ya udah, itu kalau gitu ucapan terakhir apa nih kira-kira nih?
3: Aduh, teka senggol mah.
0: Mohon maaf ya gitu. Ampun ya, mohon maaf.
1: Boleh, boleh.
3: Buat Bang Hari dan Dito, selamat bekerja.
1: Siap, terima kasih.
3: Salam sayangnya buat Cejule dan keluarga.
1: Ucingna.
3: Duplikat mau alias kucing.
0: Ya, ya,
3: ya. Protes, tak. Ucapannya okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.
0: Sama, terima kasih. Ya. Betul sekali, di belakangnya lagi ada siapa nih?
1: Okay, ada siapa nih coba? Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Fortuna FM.
1: Genjreng
0: euy. Dengan siapa euy?
4: Telisna.
0: Oh, Telisna.
1: Telisna dari mana Telisna?
0: Heeh.
4: Dari Cibatu.
1: Oh, Cibatu.
0: Cibatu Cibaraja punya?
4: Bukan, Cikembar.
0: Oh, ada ya Cibatu juga ya.
1: Baru tahu saya.
0: Dikirain teh Cibatu teh di Cibaraja adanya.
4: Banyak Cibatu sama Cibadak ada ya.
0: Aduh.
1: Oke.
0: Cibatu. Cikesik ada enggak Cikesik nih?
4: Ada di pelabuhan.
0: Cikesik, Cibatu, Cikrikil, Cai Herang, Cai Batu.
1: Di mana-mana ya Bang, Batu, Kesik,
0: Kesik.
1: Bata masuk tuh Bata.
0: Cibata, Cibata gitu.
4: Ada.
0: Ada hanya.
1: Oke, lagunya mau apa tuh?
0: Lagu apa tuh, Lisna?
4: Lagunya pengen ini jangan apa? Pasar dulu.
0: Jangan pasar dulu.
4: Jangan pasar rindu.
1: Oh jangan paksa rindu.
0: Oh
1: dari
0: jangan paksa.
1: Ivan ya.
4: Iya.
0: Jangan paksa ya.
1: Oke, boleh.
0: Boleh dari Ivan. Ya. Ada ini kebetulan.
4: Iya.
1: Oke, buat siapa lagunya kak?
4: Lagunya buat bersantai Jule. Buat Pak Om, Pak Ben.
1: Oke.
4: Ada di batas. Buat Mang Dapi, buat Bang Eng, Teh Olive, Teh Nibar. Kang AM, buat Mais, Kang Helen, Kang Surya, Kang Degi, Kang Samsana, Kang Egi,
0: boleh.
4: Buat Om Jack, Teh Norma, Mama Jesse, Teh Asti,
1: okay.
4: Manini, Teh Aren, Kang Joko, Kang Budi, Marosi, Teh Amel. Buat Ipannya, buat sama aja.
1: Boleh.
4: Spesialnya buat Bang Dito ya. Sama Bang Hari.
0: Ya, ucapan terakhir.
4: Semoga saya selalu bahagia.
1: Amin, ya Allah, Rabbal Alamin.
4: Terima kasih. Waktu FM Genjreng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, terima kasih. Di belakangnya lagi, assalamualaikum.
1: Oh, langsung nih, halo.
5: Assalamualaikum. Sehat, Bang Hari.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
5: Bang Persada Fortuna
0: Genjreng.
1: Genjreng, ini sama siapa lo?
0: Ini teh kalau nggak salah Jokowi.
1: Oh Joko tahu.
0: Jokowi, kalau bahas Jokowi gitu.
1: Oh.
5: Joko Fortuna.
0: Oke, Kang Joko lagunya apa nih kira-kira nih?
5: Lagunya anu itu mana? Leon Ragen, nyatanya
1: tanya. Leondra.
5: Leon.
1: Apa judulnya?
5: Seluruh Cintanya.
1: Seluruh Cintanya dari Leondra, boleh coba dicek.
0: Oh, nggak ada luluh teh.
5: Ada itu apa?
0: Luluhnya adanya Kai Bahar, Samson.
5: Oh itu, ayangan.
0: Yang lain aja, yang lain deh.
5: Yang ini aja, yang lain mas.
6: Apa tuh?
5: Antara nyaman dan strong.
6: Oke.
0: Ada cinta.
5: Antara nyaman dan cinta ya.
0: Antara cinta dan.
5: Antara nyaman dan cinta.
6: Oh, oh antara nyaman dan cinta.
0: Dito nggak tahu ya?
6: Nggak tahu.
0: Oh, antara nyaman. Antara nama dan cinta Nadia Marwiana.
5: Iya.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
6: Oke, nih? Boleh.
5: Yang barusan teh di Sajibatu.
0: Betul sekali.
5: Teh Julenya.
0: Ya. Jule.
5: Yang betul. Tadi teh siapa yang lagi teh? Dede. Siapa yang tadi?
6: Yang pertama.
0: Oh, yang pertama apa enggak gitu?
6: Tadi Kang Herlan.
0: Herlan.
5: Kang Herlan.
0: Iya. Herlan.
5: Ingat Kak Berlan.
0: Terus siapa lagi?
5: Terus Serena.
6: Terus
5: okay. Ranti.
0: Ranti.
5: Ranti. Terus Acun.
6: Oke.
5: Siapa tuh? Ada Melnya.
0: Mel.
5: Siapa lagi? Olivia-nya.
0: Olivia.
5: Empo Nuri.
6: Oke.
5: Okay.
6: Oh, Manura.
0: Nura.
5: Ah, buat cuma aja tuh
0: lah. Siap. Boleh. Kalau begitu.
5: Spesialnya buat Bang Hari sama Adito-nya.
0: Oke.
5: Nah, ucapannya Fortuna Kejrenge. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih dan kita ke lagu sekarang. Boleh. Di sini ada lagu Terpisah Jarak dan Waktu.
6: Asik.
0: Ada Galau. Jangan Paksa Rindu, kemudian juga ada lagu Menunggu dan Antara Nyaman dan Cinta. Aduh, banyak lagu
6: cinta-cinta nih. Cinta-cinta nih semua.
0: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana buat saudara Fortuna. Betul. Tetap saja di acara
6: Tembang Persada Fortuna FM.

0: Oke, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 11 malam di Tembang Persada untuk malam hari ini. Langsung aja deh. Halo, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tembang Persada Fortuna FM. Jreng euy.
1: Bunjreng euy.
2: Haji Bang Dito sehat?
0: Alhamdulillah. Kebetulan
2: selalu perintah. Gimana bener?
0: Lagi sehat nih.
2: Iya, selalu sehat.
0: Ini gimana laporan Fortuna sampai di sana?
2: Fortuna tetap nanti, Greg.
1: Okay. Seperti biasa ya.
0: Terima kasih kalau begitu.
2: Kan motor lagi radio nomor 1 di Sukabumi, bro.
1: Aduh.
0: Iya, betul. Lagu apa nih kira-kira nih?
2: Lagunya Ujung Aspal Pondok Gede ya?
1: Ujung Aspal Pondok Gede?
2: Iya.
0: Yang nyanyi apa?
2: Iwan Pales biasa.
0: Oh iya, Ujung Aspal.
2: Iya.
1: Boleh,
2: salam genjrengnya.
0: Salam
2: buat Kang Herlan Nurhadi, Kang Joko,
0: Joko. Haji
2: Ahmad Aong ya.
0: Okay.
2: Buat Kang Surya, Kang Santana, Kang Cepi

0: Cuma gitu, sehat selalu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ucapannya bukan tempat persada ya. Tidak ada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih ya. Itu dan bantas. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya Nini. Nini, pada naon Nini?
3: Persib menang, Persib.
1: Oh, Persib menang ya Nini. Aduh. Syukur atur gitu mah. Nini.
3: Saya tadi dibilang akang ku kan Beatles.
1: Nini, ya, lagunya apa Nini?
3: Apa cina belum tahu TMC apa cina. Awal dulu akan sebut eta akan terlewati ku aja cerita.
2: Kan DM doang di dina mah.
3: Iya. Apa ngari yang nama?
1: Dukanya. Tebutek. Lagu apa nih lagu ini?
3: Pan baru pertama naik sama Adito nya, jadi belum tahu Adito teh. Cina gini mas tete.
1: Ini lagu apa lagu?
3: I miss you.
1: Terus kirim salam lah, ya, kalau bah cerita lah.
3: Nih, bininya DM oke di dalam eta merana. Asyik. Adito DM, Adito melamun.
2: Belum mati ngehulang
3: ya udah salamnya ya, buat gue Aren, buat Kelly, buat okay. Marin sama senajepitnya buat Pak Yandri, buat Maiis, buat Kang Santana, buat Egi, buat siapa Herlan, buat Alan, buat Kang Basya, buat Deden Mantas, Kang Mus Mulyadi, okay. Buat Kang Degi, buat Aren, pokoknya buat semua-semua aja. Oh itu Cijuli dikumkan dari A sampai Z. Ucapannya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima halo, kasih. Selamat malam.
2: Halo.
1: Barusan ada Maiis gitu.
2: Oh, Tisoledat Maiis.
1: Tisoledat Maiis ya. Oke, jadi inget Maiis, jadi inget sama Manini itu nih. Ya. Mak-mak.
2: Sama-sama emak ya.
1: Ami Ipah juga emak-emak gitu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tembang persada Fortuna Genjreng euy.
2: Genjreng euy, sama-sama
4: Oke Aren. Alhamdulillah sehat ya, Bang.
1: Aren lagi ngapain nih?
4: Aren lagi iya we, melongo.
1: Melongo.
2: Melongo.
4: Fortuna ya.
1: Siap lah. Lagu apa tuh lagu?
4: Tak berani ku melawan restu.
2: Asik. Tak berani ku melawan restu.
1: Buat siapa?
4: Buat yang barusan ya, Tedela Manis. Sama aja.
1: Manis nih.
4: Ntar dulu Bang, pengen.
1: Tak berani. Tak
4: buat Tedela Manis, buat Kang Budi juga ya, buat Kang Herlanur Hadi, buat Teolip, ya, buat Telisna, buat Teh Nurma, buat Kang Endang, buat Kang Wayu Tahu, buat Manini.
1: Ah, ini lagu punya... Tak Berani Melawan itu mah enggak ada.
4: Ada dari
1: Tak Berdaya. Ada juga
4: tak berani ku melawan restu. Adanya
2: dari siapa emang teh itu?
4: Jihidin. Itu cewek gini. Tahu Damar Aji itu teh.
2: Sepertinya tidak ada ya.
1: Ada juga melawan ada. restu.
4: Tak berani ku pakai ku melawan
1: restu. Tidak ada, tak berani mah tidak ada. Ada juga
2: melawan restu aja ya Bang ya.
1: Melawan restu. Kalau tak berani itu ada juga tak berharap lagi.
4: Ya itu aja berarti yang melawan restu aja.
1: Tak berlaku lagi.
4: Melawan restu aja tuh.
2: Boleh.
1: Nah, itu penyanyinya Mahalini.
4: Oh Mahalini, dari cowok, udah biarin dah dari Mahalini aja.
1: Okay, melawan restu, siap. Itu lebih buat bagus Terina nih lagu
4: ya. Mahalini. Buat Kang Santana, buat Olivia Senja, buat Maiis, sama Rindu, buat Teh Meliandri, buat Bayusman, buat Kang AM yang punya taruh ditunggu naiknya. Buat itu tuh siapa teh Kang Mas Mulyadi, buat Teh Yuni Tanjung Sari, Teh Citra.
2: Siap.
4: Kang Pajri, Teh Yati Bali, buat Teh Adibar, buat Deden Tantas, Kang Deden Gembol. Buat Kang Heru Libra bareng istri tercintanya
1: Kang Santana.
4: Buat si B bareng cintaku ya. Cintanya merencana cintaku ya. Selamat malam, semoga sehat selalu ya. Buat Kang Santana juga ya.

0: Kang Basar, buat semuanya we yang lagi pada nyimak, pada dengerin ya, tanpa terkecuali. Ini ditunggu naiknya man ini ya, spesial buat Bang Haji yang lagi tugas bareng Adito. Tetap semangat selalu.
1: Man ini.
0: Paling sayangnya. Oh itu apa tadi nyengok kan? Buat Wak Jokowi ya. Wak Jokowi. Iya buat Wak Jokowi, bener.
1: Iya, Joko.
0: Wah itu juga ingke nyarekan ke area anu bade panganten teh sate ah.
1: Wow.
0: Wak Iwong ya. Semoga sehat selalu naik, Wak.
2: Oke, siap.
0: Paling sayangnya buat Kinochan, terima kasih banyak ucapannya. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Aren ya. Lagunya Tak Berani Melawan Restu. Tapi yang ada melawan restu.
2: Dari Mahal ini ya Kang ya.
1: Mahal ini. Kalau itu lagunya tadi enggak muncul-muncul di bolak-balik juga. Bolak-balik dekoknya gitu ta. Mungkin salah judul atau gimana ya.
2: Kayaknya atau tadi itu lirik ya Bang sebenarnya.
1: Lirik lagunya gitu ya. Coba di belakangnya Aren.
2: Ada siapa nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gendreng. Teh Olip.
3: Iya Bang Aji.
1: Aman ya pulang dari sini tehnya?
3: Aman
2: asli. Alhamdulillah. Macet enggak teh?
3: Alhamdulillah.
1: Macet enggak? Tadi kan ada Persib dapat katanya.
3: Mungkin. Enggak, itu kan belum keluar.
1: Oh, belum ya?
3: Soalnya baru pulang.
1: Oh, iya. Okay.
3: Nah, pas Olip udah itu baru nih ngabring.
2: Debring. Berarti enggak kepegat alhamdulillah.
1: Jadi enggak kecegat ya di jalan dia.
3: Enggak,
1: aman-aman aja makanya dibilang iya. Aman ke sana.
3: Kan cuman tadi teh itu Bang pas pintu itu ya pas rel. Ada motor yang melintas, aduh menirewas teh Olip.
1: Oh, dikira teh ada motor gagalin kereta api
3: gitu. Oh, bukan. Melintas. Pas kan mau mudun gitu kan. Itu ada motor dari sebelah itu nih kan di pasar.
1: Iya.
3: Eta mah meni mun teh di rem wae jebret eta mah kagelen pasti.
1: Sahana teh.
3: Itu baturna, tapi pas katubul kurang kuno di bawah eta teh Olip. Niruas tadi mah ya Allah menikah.
1: Hati-hati waktu kena ojek teh.
2: Bener.
1: Kang hati-hati Kang makena gitu.
3: Kan itu mah teu ieu teh ningan anu nyebrangna teh bebeja.
2: Omongnya kudu bebeja heula teh.
1: Anu make motor tuh. Kalau kamu make anu make motor sing hati-hati lain nyebrang ieu mah. Ieu mah. Aneh-aneh OWT ieu mah.
3: Kan itu teh anu
1: make
3: motor itu teh kalakah mentas nyata ngageuleuyeun ya Bu. Aya motor oge tilu.
1: Urangna tuh na motor beja ngasih akang gitu. Kang ada yang diharepan gitu.
2: Ah, gitu.
1: Oh.
3: Kadena we tadi pakemkeun remna aduh.
1: Rumah anu ngaliwat mah damborenan biasa dan disalahkan make motor-motor kene.
2: Bener.
3: Atau pameran manehna teh salah make motong ku gue teh pameranan jalan.
1: Ada ngasih nak mah tetep pengen motor nu salah mah.
3: Kan ada polisi ge. Motor nu ngaliwatna.
1: Terus jelema bete cenah.
3: Motor aja jelemaan.
2: Geur. Manya tuh motor teh aja jelemaan teh.
3: Motor aja jelemaan. Ngaliur
1: cenah penyiar teh. Ngaliur deh itu nu nelpon teh. Kos naonana we cenah ngaliur itu. Aduh. Leuhung-leuhung gitu lamun naonana gitu tah.
3: Jemput heula ka pipir.
1: Jadi ka pipir coba ditonaon deh. Lagu anu mah. Jemput ka pipir mah.
3: Lagu.
1: Ngayer meureun ka pipir teh. Lagu. Ampun
3: anu. Bang, secara mah tembang persada ieu.
1: Lagu apa lagu?
3: Untuk yang pertama kali.
1: Yang pertama kali boleh.
3: Yang pertama kali.
1: Yang pertama kalinya dari siapa nih? Kan ada Pance, ada Hari Parintang.
3: Hari Parintang ya.
1: Hari Parintang. Boleh.
3: Pengen Hari Sandoza.
2: Nanti Bang Hari kita ini kita requestin ya.
1: Nantilah gitu. Hari kita Sandoza. Masuk ke ruang rekaman dulu.
2: Asik.
1: Ke ruang rekaman gitu. Nanti bikinin lagu lah.
3: Nama ngerekam lainnya. sok ngarekam heula teh kayaknya.
1: Oke, sok pageto iraha waktu panjang dengarkan teh gitu. Mayana ge 3 juta salagu teh. Kadang-kadang 7 juta.
2: Mah eta
1: ese ngarekam teh.
3: Eta we bawana uta na hungkul ka uta.
1: Sok tahu waong.
3: Salamnya buat mak itu buat tuh.
1: Waong kirim
3: lah. Kemarin yang barusan
1: Eta waong kirim lah waong mesti poho.
3: Waong
1: aku rada badak. Geus kolot mah teh poho wae.
2: Bah eta
3: mah. Poho atuh pan ngora teh kolot ai poho mah poho.
1: Lah nyata ada di bejaan ku budak ngora di bengkel budak ngora anu sok kolot kirim waong.
3: Dah. Tak cenah sigacor cenah tega cenah sigacor teh nyenggol.
1: Lain ke bisi ngomong gitu lain naon ditu. Kucuna eta sigacor cenah teu ngirim ka waong gitu, waiwong gitu gitu. Tadi di bejaan ku budak korak tu kolot teh sok, teh olive kolot sok kirim anak teh waong. Tong sering ya
3: waong. Waong cenah ge sataunan anu pangaten pan ena mah waong teh di itu ningan di pinggir meureun.
1: Oh.
3: Piraku
1: meureun biasa gitu arek panganten mah
3: langsung ditinggi-tinggi
1: lah cenah istilah kitunya
2: bener aya istilah
1: kitu aneh gitu teh pada mah kena ka mana oge isukan
3: bahagia kan ulah bisa eta nu mau kumake waong aya nu ngampihan mah jadi eta meureun panganten teh
1: bisa teh jadinya
3: bisa jadi kayak
1: nu mau. Waong moas ya di
3: waong
1: mah cenah rencana cita-cita waong teh hayang kawin teh naon teh 11 kali cenah.
2: Waduh.
1: 11 kali cenah rencana teh cenah.
2: Oh rencana ya.
1: Heeh, ayeuna ka 7
3: cenah. Rencana keneh.
1: Ayeuna teh ka 7 cenah, ka 7 ana teh cenah.
3: Waduh.
1: Jadi opat deui mah nya.
3: Atuh loba keneh meureunnya.
1: Ah, kada aman nama kebedag gitu.
2: Tah, kitu.
3: Ada gaelas nya.
1: Heeh.
3: Enak.
1: Eta ya. Nah, jangan itu dukung
3: nih. Buat Marin ya, bareng senal jepitnya.
1: Terus.
3: Buat DM, Kang Budi ya. Okay. Buat Meliandri, Maiis ya. Buat Kang Dede, buat Egi ya, Abi Cikundul. Buat Tricitra bareng Kang Pajirinya itu buat Teh Anibar. Selamat malam Teh Anibar. Buat itu siapa teh? Kang Mama Napero. Cenarian jempolnya nama Kang Mama Napero teh.
1: Di kemana nya teh? Anu kasep ya, anu kasep ya. Turunan Pakistan.
3: Kang Santana, Kang Basar.
1: Tah Kang Santana kintun tadi tepan.
3: Pan tadi oge Kang Santana.
1: Oh, berarti dua kalinya.
3: Jadi dua kali itu Kang Santana.
1: Kena kena lah.
3: Stop, selamat stop. Malam memberinya keur istirahat di
1: nate nate. Tiga nama gitu Kang Santana teh.
3: Bari ngusapan tuh.
1: Musapan tuur tuang musapan kayak karena tuur karena bujur kata musapan ni karena tarang kata musapan karena dada kata musapan di karena beteng macam-macam. Bener, oh tuh.
3: Buat Kang Asur, Kang AM tadi tanya nuntut kasur, nuntut sakaseng gue apa?
1: Suka, Kang
3: Wahyu.
1: Suka, neta.
3: Tadi teh lupa dah Irfan, Herlan, ya Alamnya. Dah geuningan ari loba loba teh pan bisi dicarekan. Ayo, cenah mun
1: geus dijajakan mah. Ayo, we cenah sorangan teh kurang kirim teh. Memang sorangan teh kurang kirim teh mangkeun 100 diitung teh cenah.
3: Meken batur.
1: Meken batur. Agehan atuh batur.
3: Buat Lisna tayang geus kesenggol tadi, Bang.
1: Aduh, dunya kitu teh. Awewe mah. Untuk stres gitu.
3: Buat Mama Sita ya. Buat tadi teteh mana ya. Pokoknya buat semua-semua aja weh. Hampur
1: nah, weh. Nah, boleh. Nah. Alhamdulillah. Rupi, alamin. Nah tangke deh. Oh, tak hitung ke deh.
3: Ke deh.
1: Nah gitu ke deh.
3: Gitu ya lah bukan namanya. Paling mantepnya buat abang bareng Adito ya. Semoga sehat selalu. Pulangnya hati-hati aja. Semoga
1: amin.
3: Selalu
1: sampai
3: rumah ya.
1: Amin.
3: Ucapannya. Tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, anget mbak. Awewe abang kene biurna aya 5.
2: Aduh, 5 abang.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, bonus ya.
4: Kembang
1: Persada Fortuna. Oh, bonusan oge nelponna ge geus opat ye sabadan nama. Kan bonus ya, bonus ya.
4: Bonus.
1: Sareng saya teh
4: geus. Bonus manini.
1: Oh manini.
4: Eta ngaduruan ke Manini.
2: Manini.
1: Oh, Mais sampai sarua suara nanti di do eh. Jeung Manini teh. Buat ini nindo rada ya
4: magitu nya. Gejreng euy Manini naik Manini.
1: Gejreng. Ah, gitu.
4: Gejreng euy.
1: Heeh, bener. Mun sarua.
4: Sarua da ngus Nini kabeh.
1: Jadi batuk anyir teh.
4: Aduh, batuk anyir teh.
1: Anyir teh. Mais, lagunya apa Mais?
4: Diriku, dirimu, dirinya.
1: Diriku,
2: tiga, ya.
1: Dirinya tergila-gila pada gitu bukan?
4: Kita medangdut atuh.
1: Itu nama tuh. Dirimu bukan dirinya.
4: Diriku, dirimu, dirinya.
1: Coba diriku,
4: dirimu, dirinya.
1: Diriku, dirimu. Dirinya.
4: Ya.
1: Diriku. Nyata. Yuh. Diri. Siapa sih nyanyi sih? Aduh.
4: Ikan mamboy pokoknya mah lari weh.
2: Diriku.
1: Dirimu.
4: Aya pokoknya mah sok ikan mambo.
1: Ikan mambo.
4: Eh, nyanyi na pingkan mambo.
1: Oh, pingkan. Pada ikan
4: mambo.
1: Ikan mambo. Ikan mambo. Ayo jeli itu kumatnya. Padahal mah pinkan.
2: Pinkan.
4: Pinkan mambo.
1: Coba kayak musik orang Palembang. Kuma.
4: Pinkan mambo.
1: Tah, ya, jelas.
4: Mambo.
1: Nah.
2: Pinkan.
1: Lain itu rambo. Rambo saga rambo.
4: Pinkan mambo.
1: Berarti pinkan mambo.
4: Iya.
1: Nah, gitu. Orang cari di sini nih pinkan mambo.
4: Iya, sok beraya.
1: Ada pinkan mambo.
4: Iya.
1: Judulnya coba apa di situ dulu? Apa?
4: Diriku, dirimu, dirinya.
1: Nah, salah. Jadi mana yang tuh? Betul dirimu, dirinya.
4: Dirimu, dirinya.
1: Heeh.
2: Taya dirikuan.
1: Taya diriku.
4: Yang miluan.
2: Miluan.
1: Geri mana ini nih? Masalahnya karya itu apa itu dulu?
4: Apanya yang miluan?
1: Lihat mata stres mana itu. Olip gitu deh tiga, liur ini, natarang.
4: Olip, Marin, Meliandri,
1: nah, gitu.
4: Manini, Mami, Papi, Waong, tadi teh Mas Joko Taungunya,
2: okay.
4: Herlan,
1: 18,
4: Egi, ayat teh Egi.
2: Tuh dihitung kubang hari tuh.
4: Ah. Udah ya tuh ah.
1: Pas 25.
4: Oh, pas 25. Tiada kata yang paling indah selain kata Bang Harimah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kamari mah sesalaman gitu aja.
2: Heeh. Mm-hmm.
1: Oh, cenah ke bari mah kayak cenah. Sesalamannya di kamar mandi.
2: Aduh.
1: Aduh. Menihan di kamar mandi jeung mari mah dia we bareng katingali pernah. Teteh dengan ngesun, kan juga dia ngesun, kan dia geningan. Abongkannya baju anyar.
2: Oh, ngegejreng ya.
1: Oh, baju itu berem. Jaket kau tuh dibuka nih, jaket kayak kuat dibuka. Dah yang ketinggalin berem.
2: Tah,
1: Tah, orang teh pakai baju anyar nyaute, nah, gitu. Tapi teh ngomong nah teh hungkul gitu.
2: Oh.
1: Buka jaket nate.
2: Cuman kebaca ya bang.
1: Kebaca aja dah. Kegejrengnya beda sih teh. Ulu, beda. Bangun anyar bajunya. Sebab jaketnya kuat dibuka.
2: Oh, langsung ya bang, tapi teh.
1: Langsung duduk calik biasa gitu. Sunda ya sun. Cepaka cepiki itu dengan kayak tukar dia. Itu ke Bang Hari atau salaman. Enggak cina Bang Hari macam di kamar mandi.
2: Aduh. Mataku keeng.
1: Atau meni ponyo deh. Dina itu. Ngahuap itu. Aduh cina itu. Eta we ningali videona gitu teh. Videona ti Meliandri. Waduh eta nu mamam teh. Baju anyar. Baju beureum.
2: Asik. Gejreng ya pokoknya panjenengan oge.
1: Batur mah ngan mah ieu teh unggul beureum teh.
2: Ai nalaina mah standar ya Bang ya, normal.
1: Biasa gitu teh ngagejreng gitu. Rima Esa sendirian enggak genjreng.
2: Asih.
1: Beda cetih meueun gitu. Asang mencrang gitu.
2: Asih.
1: Lamun ditinggal mah gitu asang ngora deui gitu.
2: Aduh benar.
1: Asang ngora deui itu keur makan teh sebetinggal ditinggal. Naonnya sih teh perubahan kieu Mais teh. Aipek teh, oh baju beureum.
5: Oh bener.
1: Anyar, baju beureum. Asik. Pantesan baju datang teh langsung dibuka itu baring nguling di mana?
5: Nguling ah bener.
1: Ada nguling. Aduh cuk saya tuh, waduh eta mais mais. Ya udah lagu dulu ah.
5: Boleh bang.
1: Ya kemana-mana tetap di
5: acara Tembang Persada Fortune FM Genjreng.

0: Cek 1 2 3. Cek 1. Cek cek cek cek cek. Cek 1 2 3. Cek 1. 1 2 3. Cek cek cek cek cek cek cek. Cek cek cek cek cek cek 1. Cek cek cek cek cek cek cek cek cek. Cek 1 2 3. Cek cek cek cek cek cek. Cek cek. Cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek 1 2 3. Cek cek cek 1 2 3 3 2 1. Cek 1 2 3 3 2 1. Cek cek cek.
1: Mantap bang.
0: Pakai ya. Coba air pakai apa?
1: Mungkin bisa dipakai untuk itu.
0: Iya harus sih, kita tarik ya emang.
1: Ini ya kita tarik.
0: Oh, ini atau enggak mahal ini.
1: Murah mah itu tuh, nukar itu. 5 gopek.

0: Yo, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Oke, langsung saja kita angkat penelpon pertama. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersada Fortuna Genjreng.
0: Oh, Kang AM nih.
1: Bukan sarang Bang Har ya.
0: Sarang Bang Har, sarang Gito.
1: Ada dalam lindungan Allah. Sehat
0: amin,
1: terus,
0: amin, amin. Bang. Oke. Okay.
1: Ada lagunya besok bisa masih bisa kene, do request lagu.
0: Bisa, bang. Bisa. Lagu apa nih, Kang?
1: Dari
0: Hah?
1: Lagunya dari Pageto.
0: Pageto.

0: kebanyakan kompan sapaan nyatu nuhun sapaan terus olit teh olit Lisna Mama Iis teh Melandi Ipa Yusman Wahyu OS
1: oke
0: BG dan Deden Bantar cukup ya
1: boleh
0: semua mungkin yang lagi manco lah mungkin belum tidur selamat mendengarkan mantapnya buat Bang Rido sama Bang Har sehat selalu makasih
1: okay, Bang sama-sama
0: Tembang Persada Fortuna FM Genjreng sambiku
1: Genjreng waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang sama Dito ya Kang nggak apa-apa. Oke, coba di belakangnya tadi Waong mana pengen diangkat di Soledad. Coba ditunggu nih. Yang mau naik boleh. Nah, langsung ada siapa nih? Halo. Halo.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy. Ini suaranya kecil, coba halo. Halo, Teh?
2: Ya. Selamat malam, Adito.
1: Ya, selamat malam juga.
2: Dari Dewi Selangkia.
1: Suaranya kecil lagi nih, Teh.
2: Ya, mau
1: lagunya apa?
2: Lagunya dari laptop.
1: Ruang rindu. Ruang rindu.
2: Ya.
1: Ruang rindu coba.
2: Kirim salamnya.
1: Boleh.
2: Buat yang warusan, salam kenal dari Dewi Sulastri, dari Kembar ya.
1: Oke.
2: Okay. Terus buat yang udah pada masuk aja, lam kenal aja ya sama Dewi Selasti.
1: Boleh.
2: Buat Kang Ujeng Jay juga, Kak Asti, terus Kak Olivia. Siapa lagi yang kenalnya?
1: Ayo, siapa lagi Teh? Ayo.
2: Belum kenal siapa soalnya.
1: Nggak apa-apa, boleh dikumkan aja semua.
2: Dikumkan aja lah buat semuanya ya.
1: Boleh.
2: Salam kenal dari Dewi Selasti.
1: Oke siap Teh Dewi nih.
2: Makasih ya Adito ya.
1: Iya Teh, sama-sama. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke di belakangnya. Tadi ada Kang Santana nih. Kang Santana mau naik lagi? Nah langsung. Oke halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tembang Persada Fortuna FM Genjreng.
1: Fortuna FM Genjreng euy. Oke, Kang Santana.
3: Bulan.
1: Lagunya mau apa, Kang?
3: Selimut Tetangga.
1: Oh, Selimut Tetangga dari Republik.
3: Iya.
1: Oke, boleh. Salam-salamnya buat siapa nih, Kang?
3: Buat jambar sayangnya. Ada ya Teoli.
1: Oke.
3: Kemudi pedalanya. Nanti
1: oke
3: tambah sangat berita
1: oke
3: Kang Edi
1: siap
3: menasam ya Maman Hapero Pak Kang Gede Kang Deden Bantar
1: boleh terus
3: Kak Yesus Anti Petitra Kampadinya
1: oke okay. Hah?
3: Tadi Kang Reja. Kak, itu tuh di kumundo. Gak ada bagi sama kuing patut cina lah. Orang gitu.
1: Oke, siap. Amin, amin ya Allah Rabb, amin.
3: Ada Fortuna FM Genjreng E, assalamualaikum.
1: Genjreng E, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke belakangnya ada Waong nih, halo.

0: தம்பாங் பல்சானா ஒருத்தர்
1: Alhamdulillah baik, Wong sehat.
0: Itu yang aku harapkan siang malam.
1: Asik. Boleh Kang, lagunya mau apa nih Pak?
0: Lagunya itu aja, favorit Waong.
1: Apa?
0: Ada gajah di balik batu.
1: Asik, ada gajah.
0: Gimana Mas? Kirim-kirimnya ya.
1: Boleh
0: ya? Buat siapa? Buat Kang Santana yang barusan. Maaf Kang Santana, ngopi Kang Luguyon. Terus ini sebelah, Kang Ibar. Kalau itu ya senja, anu gacor. Wah, ini nomornya yang menyebut meja. Oh, jadi curhat. Biasanya motor, kan kudu hati-hati mah.
1: Nah, bener.
0: Balik ngomong.
1: Oke, terus?
0: Budi Matadelanya, Mano. Mano sebarnya. Terus, heran
1: lah. Oke.
0: Terus, ini ya. Terima kasih sapaannya hari ini dengan semua terus bikin kejahatan dengan apa no.
1: Oke. Terus ada lagi Mbak Waong? Halo? Woi, tiba-tiba Waong ti soledad nih. Ada nggak apa-apa ya, Wak? Kita kumkan aja buat semuanya nih. Kita mewakili Wa Aong, kumkan buat semuanya. Semoga sehat selalu, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita ke lagunya aja. Karena di sini udah ada 4 lagu dan juga waktu sudah menunjukkan pukul jam 23:37 menit nih. Jadi pertemuan kita sekitar 23 menitan lagi ya Saudara Fortuna. Jadi untuk Saudara Fortuna, jangan kemana-mana, stay tune terus. Tetap di Tembang Persada Fortuna FM. Genjreng, ey.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Oke, sementara waktu di acara Tembang Bersada ya. Tinggal 5 menit lagi menjelang jam 12. Jadi pertemuan kita juga mungkin hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan apabila dari Bang Hari, kemudian juga dari Dito apa ada kata-kata yang kurang berkenan lah ya. Baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja, mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita ketemu lagi di acara yang sama, yaitu di acara
1: Tembang Bersada
0: ya.
1: Di minggu depan
0: berarti ya, Bang. Ya, betul sekali. Minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus Hari Sanosa dan juga
1: Dito Prakasa
0: mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM. Radio Mangkringrengna di Sukabumi.

pengangguran. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki Masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, "Siapakah mereka itu?" "Mereka adalah orang-orang baik." Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, "Apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu?" "Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar, serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain." Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa." Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, "Keluar dan bekerjalah."

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Mbak Ispa.
1: Pagi, Pongki, Pongki. Pagi semuanya, Saudara Fortuna. Kita jumpa lagi di pagi hari ini untuk Suara Wiri ya, pastinya.
0: Iya,
1: oke. Okay. Di kesempatan hari Senin awal pekannya tanggal
0: 18 Mei 2026. Di 18 lagi ya, Pak ya.
1: Cepet kali.
0: Udah 2 minggu lebih lagi ya. Aduh. Baik, kalau gitu seperti biasa perkiraan cuaca, info terupdate, terus juga nanti say hey, salam-salam di Facebook, WhatsApp, yep. Instagram, TikTok, semuanya ya.
1: Bener banget.
0: Insya Allah kita bacakan. Yaps. Dan juga nanti bakal ada berita-berita terupdate dari sukabumiupdate.com.
1: Okay.
0: Ya, simak terus sampai selesai nanti jam 9 ya, Mbak ya.
1: Betul kali.
0: Betul. Kang ada duit ya, terus juga Kang, ini yang baru miskol-miskol, Kak Kibasyar dari Tekokak, sama ada Badarsa dari Geopark juga. Jadi kita bakal lanjut saya setelah yang satu ini ya.
1: Yep.
0: Kita pemirsaan dulu dengan lagu-lagu timur dan tetap aja di acara Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.

0: 107.9 FM. Selamat pagi Lejeng Angie.
1: Pagi
0: Mama Rindu di Pasekon. Tamalian di Puncak Paya Mais Labin Tanah Teh Olivia di Kolaboras.
1: Yap.
0: Teh Adelia juga telisnya. Selamat pagi ya.
1: Selamat pagi Puan Nini. Manini ya, bukan Puan
0: Manini.
1: Manini selamat
0: Mami.
1: Pagi.
0: Selamat Manini, pagi Mami. Di kawasan Parkut Manini.
1: Iya
0: yeah. Parkut. Kalau Mami Papi ada di
1: bawah.
0: Suka apa nih? Kerta apa negara?
1: Itu dong.
0: Iya daerah situlah pokok namanya.
1: Iya Mami and Papi ya.
0: Mami and Papi dan Manini. Iya Wilujeng Eji selamat pagi. Terus juga
1: Talisna, Adila, Cisere juga selamat pagi. Yang udah komen-komen di WhatsApp nanti aku bacain.
0: Cari
1: dulu selamat pagi untuk Kang Bright. Terus juga ada Kibasyar, Takokak. Terus juga ini selamat pagi buat biasa ya Temano dari Situ Mekar Teh Aren ada duit ber.
0: Sekarang udah ganti nama Julai.
1: Iya,
0: Julai.
1: Siap. Julai mulai-mulai gitu.
0: Lele Boken.
1: Ya ampun. Selamat pagi juga Pongki dan Bayi Spa teruntuk
0: Kenapa?
1: Angin ya, baru cuci muka. Iya, dinginnya dingin banget gitu.
0: Corona ya iya.
1: Ada apa,
0: penangkisna.
1: Special. Special yang zaman corona kali ya. Terus selamat pagi deh buat Teh Aing Sukabumi ya.
0: Pagi.
1: Yang kembali lagi
0: mana
1: ke Sukabumi.
0: Kemarin
1: sempat kan ayahnya meninggal teh ya.
0: Oh, jadi pudik
1: jadi sempet lah. Iya, pudik
0: jadi
1: ya.
0: Mudik. Off dulu warungnya sekarang udah on lagi.
1: On lagi. Bareng Teh Epa Bonita bareng si Mama ya kemarin.
0: Kita bersilaturahmi Teh Aing.
1: Wah, udah lama ya.
0: Ajak kan atuh Mamah Pongki.
1: Niatnya mau minggu malam pas karaoke live.
0: Oh,
1: cuma nggak jadi
0: malam lagi.
1: Minggu malam mam tadi harusnya dong. Ya terus juga selamat malam
0: malam jadi
1: malam lagi
0: gerah gegah Pongki
1: gerah bobo gerah bobo. Terus selamat pagi deh Pongki dan Wispa teruntuk ya udah saudara Pongki dulu biasanya lady
0: iya, apa
1: ya yang di Jampang Kulon Cinagen ujung Genteng Bojong Sari terus Pasir Pompok lebih tepatnya ya daerahnya itu selamat pagi
0: aku
1: buat
0: suka lupa pakai pompok pompok anu dia anting pakai pompok
1: gitu. Gak tau apa
0: cek uyut banget kata pompoknya lepas
1: pompok.
0: Pompok
1: oh aku baru
0: jadi
1: tahu
0: jadi kalau anting ada pompoknya tuh kata
1: pompet
0: kena konyet pompet
1: oh pompet
0: pompet lagi tahun baru
1: oh trompet
0: lanjut
1: AM Bara selamat pagi terus juga untuk Wajajang Teh Neneng Bu Neneng selamat pagi juga Pongki dan Baseball untuk mamanya Ian mamanya Relita selamat pagi untuk yang dari Cijorong Cinagen Bojong Sari Pasir Pompok itu ada Wacici Wadedem terus selamat pagi juga buat Wasalima Watatang Temar ya tempat dan juga semuanya lah ya yang ada di sana tanpa terkecuali yang dari Cinagen dekat banget itu ada Waong ya selamat pagi juga buat Kang Egi Kang Regi Karipan Nyomplong ya Deden Gembol, Deden Bantas, Deden Galon. Iya, terus juga ada Bang Anjas. Tumben Bang Anjas hadir, Bang Anjas.
0: Bang Anjas, aya.
1: Ada nih baru WhatsApp.
0: Oh, kumaha?
1: Kumaha bisnis ya?
0: Damang,
1: oh, bisnis.
0: Bisnis
1: rahasia antara
0: yuk.
1: Kita gitu ya.
0: Ai.
1: Bisnis gimana?
0: Ya, aya uang kupingan.
1: Uangnya cep, uang celip ada, Mbak. Bisa dibicarain. Uangnya
0: cep ada nanti sunatan.
1: Oh.
0: Uang gede.
1: Syukuran. Pokoknya rungkat besti.
0: Nah,
1: rungkat dua aja
0: weh. Rungkat. Rungkat itu.
1: Karek isuk kan kata Bang Anjas.
0: Oh lo.
1: Baru juga masih pagi udah rungkat aja Bang Anjas teh.
0: Karena naon geus rungkat Bang Anjas.
1: Pasti karena si itu si tahun. Iya biasa.
0: Satunya anu mawa rurungkatan mah disisikeun heula aya nu kudu bahagia afirmasi doa terbaik Anda setiap paginya
1: apa
0: ya.
1: Apa tuh doanya Bayi Spa?
0: Doanya banyak kali.
1: Yang versi aku ya. Bismillahi tawakkal.
0: Doa yang baik.
1: Yang awal-awalnya gitu udah baik.
0: Itu mau OTW.
1: Oh iya. Kata ke warung pun gitu ya.
0: Segala we ka warung mah teh eta we dibacanya.
1: Terus aja.
0: Maksudnya doa-doa kesehatan ya. Ya ibarat kata nih ya kalau tiap pagi bangun tidur kuatkan apa yo
1: mentalnya
0: jiwa
1: uangnya
0: ya udah uangnya
1: iya, kuatin
0: ya.
1: Uangnya secara hari ini berapa pengeluaran kita kali ya
0: sehatkan raga
1: iya,
0: kuatkan
1: jiwa
0: kita limpahkan rizki yang berkah
1: amin
0: tuh. Dimudahkan segala urusan kita ya. Dijagakan dimanapun kita berada tak itu doa terbaik
1: pokok nama
0: nu baik baik gue doa kang sate kang Anjas
1: iya dong
0: ujuk rungkat
1: baru bangun dari rungkat gitu
0: kumaha.
1: Iya ada nih my is nih bacain mak, mamu MBG. Iya ma, ini dibacain. Makela atau hiji. Assalamualaikum, cenang. Oh, orang reporter datang bikin cereng. Eh, selalu tanah hadir. Pagi Mbak Ispa selalu, pagi juga Mbak Pongki, pagi semua saudara Fortuna. Karena kata pagi ini sepandai-pandainya tuh pengen melompat, akhirnya lompat juga.
0: Ya. Akhirnya melompat juga.
1: Enggak jatuh akhirnya. Juga. Iya tahu kok itu emang pepatah-pepatah dari dulu ya ada ya.
0: Iya.
1: Terus sekarang pagi buat Mak Nini
0: masih tupai ya?
1: Masih tupai. Nah,
0: masih.
1: Sejauh ini masih tupai. Selama 12 tahun masih tupai, bukan? Iya. Berharapnya sih tadi waktu baca udah berubah ya. Ternyata enggak. Pagi buat Mak Nini, hidup Nini, pagi bungsu, ginjreng spesial buat Pak Bos di kawasan Palasari, Abah Kembang. Temelian dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM di ginjreng. Good morning. Good morning, cuy. Wilujeng Enjing, selamat pagi tete saya juga Pongki, selamat puncak, selamat bertugas. Sampai tiba-tiba ke bawah.
0: Selamat puncak menuju asmara.
1: Tiba-tiba loncat ke paling bawah ya. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu.
0: Oh ya, dari atas ke bawah.
1: Puncak bayam hadir nih selalu. Tupai sudah jadi Ultraman.
0: Oh, alasannya Tupai sudah jadi Ultraman.
1: Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jadi Ultraman juga.
0: Oh,
1: nah, baru gitu, baru benar.
0: Mulai Satria Baja Hitam.
1: Bukan berupa. Dong, Power Rangers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM dikejarnya, selamat pagi Apong.
0: Pagi.
1: Kok bukan Apong ini?
0: Siapa?
1: Adito.
0: Oh.
1: Maaf, hari ini Anda saya blokir dulu ya Telisna ya. Nanti siangan aku buka.
0: Mungkin
1: ya.
0: Mungkin masih terbuai tadi malam.
1: Tapi ini masih pagi.
0: Tadi malam kan Bang Dito sama Bang Hari.
1: Iya, mungkin ini masih copy paste ya. Oh. Ya ganti dulu tulisnya ya. Ini teksnya panjang, gak bakal tuh dibacain ah ya. Ouch. Ganti dulu. Adila Cisere, pagi Mbak Ispa.
0: Pagi.
1: Mama Adila.
0: Hai Nike, Adila.
1: Oh, Nike dong. Iya.

0: Berarti baterai Nabi Adam, centong Nabi Adam. Yang kira-kira itu sekatnya Nabi Adam.
1: Gitu. Emang iya. Emang terus ayah baterai zaman
0: bahasa. Emang iya, ya, ya ampun dosa banget.
1: Dan centil tabang lama
0: ya. Boro-boro ayah. Ini nomor tadi kenalan sih kami sekolah 35 belakangnya sih.
1: Nomor tadi kenalan dulu dong Pongki.
0: Takut.
1: Hai
0: gitu. Gak dulu skip. Kang Reksa, selamat pagi. AM Baros juga ya. Terus juga ada Susanti, terus juga ada iya betul. Ada juga Kang Budi, TDM, ya. Terus juga selamat pagi, Pongki dan juga Bayi Sepatu untuk
1: pagi-pagi.
0: Biasa Tehati Bali, Pok Nura. Siapa lagi Mbak mungkin Mbak?
1: Pagi Ispa untuk kawasan Cijangkar yang deket nih, Teh Ani, Teh Neng, Mama Eha, ya. Ani Barbar atau Ani Bur, ya.
0: Iya, Ani Bur.
1: Sibuk sama abang-abang barbarnya.
0: Iya, bener banget.
1: Jadi tak ada kabar, cina gitu. Selamat pagi Ispa juga untuk kawasan Bojong Lopang, Mama Bungsu, Lojong Enjing, Teh Aren, Teh Maya, Genteng Baros, Lojong Enjing, pagi. Teh Denti juga ketinggalan, Cibarekbek, Mama Nanda, Terisma, Bana Kami, Riki Wanto, Sagaranten di kawasan Jampang Tengah, Pajampangan ya, Sagaranten, Wilujeng Enjing. Pagi juga buat yang punya ujung-ujung genteng, yang kawasan ujung, terus juga pelara semua, Teish Aisyah, Brahma Kumbara, Kang Jackson, Wajangkis kemananya, tak ada kabar.
0: Iya, awas jangkis, hei.
1: Enggak ada, mang upamit tidak mang mahnya.
0: Tapi kemarin tuh sempat waktu aku sama Barino pernah ada yang nelfon si A gitu. Aku lupa namanya siapa yang nelfonnya tiba-tiba.
1: Si A kasih kabar.
0: Iya si A tuh tiba-tiba ada suara awas jangkis ada.
1: Oh iya.
0: Wah aku nanti nelfon A ayah nama cina ulahen si karena kanu.
1: Oh lo.
0: Kanu
1: anya. Jadi agak sedikit pagar.
0: Jadi nggak boleh kalau ke radio karena banyak ceweknya meren gitu.
1: Begitu. Tapi tergantung sih kepada pribadi masing-masing.
0: Iya. Iya dong.
1: Godaan.
0: Makanya balik lagi. Oh ini ada info terbaru nih.
1: Apa
0: dari Mbak
1: tuh?
0: Dian. Hasil sidang isbat yang di grup ya. Satu Zulhijjah jatuh pada tanggal 18 Mei 2026 hari Senin ini. Pemerintah Indonesia menetapkan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu 27 Mei. Jadi udah fix. Emang iya ya.
1: Besok Rabu.
0: Enggak, labu depannya lagi.
1: Kan 27. Ini 18,
0: ya, ini 27 Mei. 20 itu Rabu. Sedangkan
1: Rabu
0: Idul Adha-nya 27. Seperti itu. I can't wait. Ya. Aku enggak sabar.
1: Motong naon atuh?
0: Udah.
1: Hah?
0: Motong naon? Motong perasaan sih, Mbak.
1: Entong atuh perasaan tong dipotong.
0: Entong lah ya.
1: Perasaan mah Pongki.
0: Motong
1: naon? Udah dimumule perasaan mah. Bubunga.
0: Motong ucing we aya 12 ieu.
1: Gusti.
0: Ada di video TikTok yang kucing pakai tangan biasanya gitu-gitu tapi nurut.
1: Enggak
0: bercanda itu. Iya kucingnya kayak gitu-gitu. Iya.
1: Itu lucu dia sudah gitu. Ini mungkin terlatih.
0: Sudah terlatih kucingnya.
1: Dalam jiwa dengan
0: iya.
1: Sang pemilik.
0: Dramatis banget gitu.
1: Dalam rangka ya menghayati
0: iya.
1: Adha kurban.
0: Betul. Ada lagi Bes pas sebelum ke pagi
1: cu. Gitu ya.
0: Kayaknya buat konten doang sih.
1: Pagi Ispa juga untuk kawasan ini nih Karang Tengah semua. Ya, tuh kan jadi
0: selek. Bisa ada jedanya ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: biasa kan kalau yang namanya manusia ada aja diomongin ya. Heeh, jadi omong.
0: Iya, weh, gitunya ujug-ujug gitu nih.
1: Gibapan pagi-pagi udah menjadi satu identik gitu kan.
0: Siapa?
1: Agibah.
0: Oh, jadi. Pantes sih
1: lagu kali ya.
0: Jadi kegibah tuh.
1: Kayak gibah laguna.
0: Oh, sikat.
1: Pan karena sama Mama Pongki.
0: Ini udah kok.
1: Udah
0: ready.
1: Udah kita
0: dari
1: dong.
0: Feeling.
1: So far feeling
0: udah
1: so good.
0: Udah matching ya. So far feeling so good. Speaking English so much ya. Yeah. No. Iya, yeah, let's go.
1: Sampai mana tadi kita?
0: Sampai salam-salam. Entah siapa
1: itu. Iya, di kawasan ini tuh.

0: Mi, Po Ita juga di Karteng, Sundawenangnya Po Emi, Ulejeng Enjing, Ma Ici, Bojong Longok. Manti di Cisaat semuanya, Mama Lia bersama rekan-rekan di Cisaat semua tanpa terkecuali Api Udin,
1: yo.
0: Ahmad Kurnia ya, Kang Japrot yang udah lama nih di kawasan Kadu Dampit ya, tukang ngebubur di kawasan Kadu Dampit kalau nggak salah Kang Japrot itu ya. Ulejeng Enjing selamat pagi, terus juga pagi Ispa untuk ini nih berkah Gunung Unut nih, Mama Ita, Mama Rosi, terus juga Kang Acangnya, Wiljeng Enjing, Mama Indah ya, terus juga Mama Davi, selamat pagi, pagi juga untuk siapa lagi ya, itu tuh yang ada di dimana tuh
1: dimana lagi atau
0: poho alias lupa nih,
1: pokoknya lagi sekong-sekong semuanya.
0: What's the meaning sekong-sekong?
1: Sakit.
0: Aduh.
1: Iya, yeah, itu tuh
0: Koki. Entong ngongkrong di lampu merah.
1: Enggak, aku baru searching ini. Lucu banget ya kalau pakai bahasa bences gitu.
0: Oh,
1: No. Ada ong-ongnya belakangnya gitu ya. Diganti semua ong-ong-ong. Iya, ada tipsnya gitu. Mursida terus juga.
0: Mursida mah murah sekali.
1: Ih, kok Mbak tahu? Jangan-jangan, Mbak.
0: Itu kan kamu Isdahlan. Isdahlia nih. Kalau ngomong kan
1: pengen semarga sama Mbak gitu ya, Isdalan. Isdalan, Isdalan, Isdalan, oh secara miring.
0: Italia,
1: ya udah pokoknya lagi on the way, pokoknya titi DJ aja. Hati-hati di jalan
0: Pongki,
1: gitu.
0: Jangan-jangan merambah.
1: Enggak, aku baru baca-baca kayaknya asik. Ah, takut kebablasan ya.
0: Oh, it's okay.
1: Akikah masih enggak mau terlalu.
0: Akikah udah keluar, ye.
1: Akikah mah sebelum
0: ikan padi, ye.
1: Pokoknya sebelum video itu ya terus akikah. Gini cuma ada itu doang sih. Akikah titi DJ. Kalau makanan itu makarani. Makarena.
0: Itu teh bukan bahasa itu ya.
1: Oh, apa
0: bukan
1: tuh?
0: Khusus
1: bahasa gaul kayaknya.
0: Itu bahasa yang kalau misal di salon.
1: Bahasa slang gitu, bahasa
0: itu
1: princess
0: kan ada,
1: gitu.
0: Dia ada kamusnya.
1: Iya betul.
0: Siapa
1: betul. Pantes ini banyak banget. Murah Mursida gitu ya. Mahal Maharani. Aku mah NTW ah.
0: Maharani.
1: Yaudah, yang lagi sekong-sekong ya. Get well soon, pokoknya segera sembuh selalu.
0: Sekong,
1: be happy always. Iya, betul. Pokoknya selalu sehat-sehat. Jangan lupa informasi data terbaik dan juga
0: perasaan
1: suggestion
0: nih,
1: for us.
0: 2 hari libur.
1: Kayaknya
0: olehnya begini
1: ketemu
0: nih.
1: Siapa nih ya?
0: Tahu dah.
1: Secara udah sekian lama mamingan, malam mamingnya agak brutal ya.
0: Aku enggak kuat dengernya. Brutal.
1: Maksudnya main lah, ya. Mainnya.
0: Mama rindu kudu bahaya ke Mama.
1: Astagfirullahalazim. Abang Anjas.
0: Astagfirullahalazim.
1: Kata Bang Anjas, "Pong, gimana ongkinya di stasiun timur yang di bawah, cenah." Bukan lagi sampai yang terdalam, Abang. Iya. Ini dari Google kebetulan aja lewat karena ada yang ngechat ini pakai bahasa yang kong-kong-kong. Jadi ingat teman aku yang lekong.
0: Oh.
1: Selain pakai bahasa aku enggak ada, aku searching aja ternyata emang asik. Dan enggak semua benches
0: kan bahasa kayak
1: bahasa gaul
0: kayak gitu.
1: Kayak aku Sahrini sering dengar pakai yang kayak gini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kayak ya yang Mursida tadi aku pernah lihat klipannya sama banyak sih kata-katanya.
0: Mursida.
1: Iya, betul. Ya seperti itulah ya. Belajar ke sini topiknya. Iya, pokoknya buat semuanya lagi on the way apongki ngak-ngak katanya. Iya, secara gitu ya. Iya, hal baru buat kita jadi pengetahuan. Iya. Jadi kalau ada nanti tetangga cowok-cowok pakai ong-ong-ong belakangnya patut dicurigai ya. Harus.
0: ONG,
1: bukan ONG lagi. OMG, hello gitu. Kok iso? Nah, good lah pagi-pagi sudah bikin ngak-ngak kata Bang Anjas. Karena katanya tadi rungkad ya udah gitu. Ini spesial buat Kang Anjas.
0: Mending rungkad.
1: Ini rungkad atau berarti kalau rungkad pakai ong rungkong.

0: gaul.
1: Masa gaul tapi kalau udah kelamaan gak gaul lagi. Iya, nanti gak gaul lagi tapi. Ya udah, perkiraan cuaca untuk detik hari ini toh, detik hari ini ya.
0: Detik hari itu dan hari ini.
1: Detik ini maksudnya. Detik ini banget di jam 6 lebih 43 di kita itu rata-rata 21 derajat Celcius. Ya rada tiris tapi hangat ya. Precipitasinya 0%, kelembaban 93% dan angin 3 km per jam. Cuacanya saat ini sih ya sebagian cerah. Langsung aja itu rata-rata per hari ini, tapi kita lihat kedepannya akan seperti apa. Mari review, mari kita review ya. Nah, perkiraan cuaca Kota Sukabumi akan review dari bmkg.com. Infonya, kalau nggak percaya bisa langsung ke lamannya aja. Cuaca Kota Sukabumi. Nih, untuk di Kota Sukabumi itu ada 7 bagian ya, Bispa ya. Iya, edisi Senin, Henin-Henin, 18 Mei, itu hujan ringan, ada di kawasan Gunung Puyuh dan Cikoli itu hujan ringan. Dengan suhunya dari 21 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius, kelembabannya sama-sama di 65% sampai dengan 98%. Untuk Citamiang, terus juga ini untuk Warudoyong, Baros, saudara Fortuna yang di Baros, yang di Warudoyong, Citamiang itu akan cerah berawan, alhamdulillah ya. Untuk hari ini dengan suhunya 21 sampai dengan 28 derajat Celcius serentak dan kelembabannya 64 sampai dengan 97% serentak juga ya. Lembur Situ dan Ciberem juga buat saudara Fortuna ya. Iya betul, yang lagi ada di daerah Lembur Situ dan Ciberem itu akan diperkirakan cerah berawan dengan suhunya itu tadi, aduh hilang. 21 sampai 28 derajat Celcius seperti itu. Jadi semuanya sekarang bervariasi ya. Di Sukabumi kota itu ada hujan ringan dan juga ada cerah berawan.
0: Seperti dan itu, Pak. Untuk kabupaten sendiri hari ini akan cerah ya, buricak burinong, lihat aja di Pelabuhan Ratu cerah berawan. Dengan suhunya 24 sampai 30 derajat Celcius. Berarti Pelabuhan Ratu yang namanya sunrise-nya udah jol. Sudah sepertinya ya. Sunrise-nya udah sangat gimana Clara? Sunrise di Pelabuhan Ratu. Terus juga Simpenan juga cerah sekali Simpenan. Nah, beda hal dengan Cikakak. Cikakak hari ini hujan ringan di 22 sampai 29 derajat Celcius. Bantar Gadungnya cerah berawan. Cisolok kebagian hujan ringan kebetulan hari ini di 22 sampai 28 derajat Celcius. Cikidangnya cerah berawan, Lengkong cerah, Jampang Tengah berawan, Warung Kiara cerah berawan. Kembar cerah berawan, Cibadak cerah berawan, Nagraknya hujan ringan, Parung Kuda hujan ringan, Kojong Genteng hujan ringan, Parakan Salak hujan ringan, Cicuruk hujan ringan, Cidahuk Kalapanunggal, Kabadungan juga hujan ringan. Woi.
1: Ya lagi dengar langsung.
0: Walurannya berawan, Jampang Kulonnya cerah, Ciemasnya juga cerah, Kalibunder Curade cerah. Cibitungnya cerah, Ciracap juga cerah, Gunung Guruh cerah berawan, Cantayan cerah berawan, Cisaat kebagian hujan ringan, Kadu Dampit hujan ringan, Caringin hujan ringan, Sukaraja hujan ringan, Kebon Pedas hujan ringan, Cirenghas hujan ringan, Sukalarang hujan ringan, Pabuarannya berawan, Purabaya berawan, Nyalendang berawan,
1: Nyalendang.
0: Gegar Bitungnya berawan, Sagarantennya berawan, sampai Curug Kembar, Cidolok cerah berawan, Cidadapnya cerah
1: berawan,
0: Tegabulet cerah, Cimanggunya cerah, Ciambarnya hujan ringan,
1: agak kayak tensi. Kalau lagu tensi nih,
0: ya,
1: jadi bervariasi ya, bervarian semuanya.
0: Oke. Apapun cuacanya pagi hari ini kita syukurin. Alhamdulillah.
1: Jangan gitu.
0: Jangan banyak mengeluh.
1: Jangan nanti dikasih hujan mulu ya, terus nanti mengeluh pengen panas mulu, nggak ada air, susah. Syukuri apa yang ada ya. Seperti lagu. Seperti itulah ya. Dan sobat Fortuna, pokoknya buat semuanya lagi dengar pihak kabari adalah semuanya ya.
0: Jangan
1: ape tenan ya. Ya udah aku arep lungo. Aku arep lungo sing tenan. Iya.
0: Lungo ke mana-mana.
1: Keluar. Dan kita bakal balik lagi ya. Untuk semuanya, matur mohon anantos ngupingkeun perkiraan cuaca nya dihijikeun kabeh. Secara Baispa Batak, kok Batak?
0: Oh, Horas, Pak.
1: Betawi. Betawi tapi biasa bahasa Jawa toh. Iya.
0: Karena dulu teman-teman waktu SMP-nya banyak orang Jawa.
1: Di Jokorto toh.
0: Enggak. Kayak gitu juga kali.

0: ada Eto tips mas ini, ada tips di TikTok katanya kalau bahasa Jawa itu tinggal tambahin ojo. Ya ndok kayak goto. Ndok kayak goto.
1: Kalau merasa nyomong ya wo.
0: Nyomongnya. Jangan ditoro ya.
1: Janda juga.
0: Janda juga to. Iya, sero iso
1: to. Mana nyamannya aja to, Mas. Oh.
0: Ya wes loh. Ya. Kalau begoto mah langsung aja kata dengar logo-logo. Kayak lagi kumur-kumur.
1: Biasa aja.
0: Ya. Ya, ini ada DJ Mama Bangke Remix. Remix dari Meriri Maluka, DJ Kicho Mania, dan juga ada DJ Mati Tak Pakai Jadwal serta DJ Paksa Rindu.
1: Aduh.
0: Iya, dan sekaligus ada promo dari Milton Pastilles. Saja pada di acara setelah ini kita bakal masuk dan bawain berita ya.
1: Oke.
0: Tetap di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng. Genjreng.
0: Kicau.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo estamos tú y yo. Por.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Alo, dasar kutu buku. Gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kotor Kotor.